0: Ramuan Herbal.
1: Assalamualaikum Tabib Hebri. Saya beberapa hari lalu sampai sekarang kalau bernafas bagian ulu hatinya seperti tidak tahu penyebab. Semenjak cekuplah berkelanjutan di malam nyeri gitar hati. Info, apakah itu asam
2: tadi tegang maaf itu termasuk dan saya kalau terjadi penyebab. Kalau sering orang sering cekukan itu biasanya ada masalah penyebab. Sering kan minum air hangat satu yang ketuk
3: di awang katakan entong di tengah-tengahnya itu digedor. Gedor pakai dek-dek belakang. Biar itu

0: menyindir. Tetap jaga diri untuk semangat menjalani setiap cobaan kita dengan takbir. Mereka karena apa? Sampai dalam hidup kita untuk mengarungi setiap ujian. Barakallahu fiik.
1: Mutiara nasihat.
2: Sudah. Wassalatu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, di awal Ramadan kita telah mendengarkan petuah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu membahas petuah dari Ali bin Abi Thalib. Kita akan di orang yang kelima di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hari ini kita akan mendengarkan petuah dari Az-Zubair Ibn al-Awwal radhiyallahu anhu. Di dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan asar ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Utsaimin, Az-Zubair Ibn al-Awwal radhiyallahu anhu pernah menyampaikan nasihat, man istat minhu khabi'atun falyaf'al. Kalian bisa untuk punya amalan rahasia. Barang siapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia, falyaf'al. Atsar ini mengajarkan kepada kita bahwa dari kita seharusnya punya amal soleh yang bersifat rahasia. Rahasia maksudnya adalah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Bahkan orang terdekat kita pun juga tidak tahu. Istri kita, anak kita, kita berupaya maksimal merahasiakan sebuah amal. Ketika beli golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah seorang yang berinfak. Ini adalah bagaimana seorang berusaha merahasiakan amalannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kiri kan gak pernah berpisah. Kita tidur, tangan kerja, tangan kiri ada. Kita ke kamar mandi, tangan kanan, tangan kiri ada. Lebih dekat mana? Tangan kanan dengan tangan kiri atau suami dengan istri? Lebih dekat mana? Lebih dekat kanan dan kiri. Sedekat-dekat istri, apa ikut istri bareng? Ke kamar mandi, apa istri bareng? Ke pasar, kan paling barengnya cuma di mana? Di rumah saja. Nabi SAW ingin memberikan penjelasan kepada kita, saking rahasianya amalan yang kita kerjakan, sampai yang terdekat yang namanya siakan amal. Tapi sebelum kita jelaskan kenapa, kita perlu mengetahui amal yang harus dirahasiakan atau yang seyogyanya dirahasiakan itu amalan yang apa? Yaitu amalan yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Amal yang seyogyanya adalah amal yang tidak diperlihatkan. Berarti kalau ada amalan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan, ya enggak usah dirahasiakan. Contoh, adzan. Adzan itu amalan yang disyariatkan untuk dirahasiakan atau diperlihatkan. Apalagi salat berjamaah di masjid. Sudah. Jadi jangan alasan kenapa enggak ke masjid, saya ingin merahasiakan salat duhur saya. Enggak bisa. Karena ini memang disyariatkan diperlihatkan. Ini yang wajib-wajib. Yang sunnah, ada enggak amalan yang memang disyariatkan diperlihatkan? Ada. Sedekah kan di saat paceklik. Ya, ini disyariatkan untuk diperlihatkan. Sedekah oleh orang yang ditokohkan di masa paceklik. Kenapa disyariatkan untuk diperlihatkan? Soalnya merahasiakan, nanti enggak ada yang orang pikir, enggak ada yang sedekah. Maka harus ada satu, dua, tiga tokoh yang memang dia menyedekahkan di depan umum,

jadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak bro. Pendapat kontemporer Islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir mengingat Allah. Allah berfirman, yang artinya, lah perniaga mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat yang ti dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin mengenai beliau ini milik dia musola, baku hukum. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku, tidak selayaknya itu dilakukan. Meskipun itu hanya musola, ini melalaikan orang dari berzikir kepada fatwa. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, apabila ada seseorang pinjam uang di bank, lalu orang tersebut meninggal dunia, dibayarkan oleh pihak asuransi, apakah hutang yang dilunasi dari pihak asuransi tersebut sudah mewakili hutang orang yang telah meninggal? Iya. Bila sudah dibayar asuransi, sudah tidak perlu Anda bayar. Pun Anda bayar tidak akan diterima. Apakah menjual barang dengan sistem nyicil boleh harga barangnya berbeda dengan sistem kontan? Boleh. Dengan syarat pada waktu akad jelas, Anda tawarkan, ini rumah ini saya jual kalau cash 100 juta. Anda maunya berapa? Kalau 1 tahun saya jual 110 juta. Ya, itu penawaran, bukan jual beli. Baru penawaran, belum ada akad ini. Baru namanya ijab satu pihak. Bila kemudian dia menjawab, udah saya pilih yang satu dengan harga 110 juta. Ini dengan cara tidak tunai selama 1 tahun seharga 110 juta. Tadi 2 penawaran iya, tapi akad terjadi sekarang 1 karena kabulnya pada salah satunya.
2: Dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hakema mudorobah di atas, di antara prinsip dalam mudorobah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu yang mendapat keuntungan, sementara dia kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama jelas, maka keuntungan pelaku mudharabah jika ada salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sebagai pemodal, Tara Hasri Ayah menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai, sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi

0: melarang muhaqqahnya. Muhaqqalah di modal mendapatkan jatah tertentu, sementara mukhabarah kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul ahwadhi. Contoh muhaqqalah kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu beras, atuta, atau semacamnya. Ditanami berbagai, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan, melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui man antara tahun pemodal meminta 90% untuk man dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmu tilawah
1: Mutiara Al Adarat.
2: Jamaah Masjid Manarul Ilmi, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawa Al-Bukhari. Bagi nat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan sir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Dari rahmatnya yang bersifat materi, rahmat Allah yang bersifat non materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contoh ketenangan hidayah. Usaha ini gagal. Ada orang yang gak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini gak sembuh, gak ini sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Ada rahmat yang sifatnya non materi. Dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi gak tenang hatinya. Hatinya gak tenang, gelisah terus, gak nyaman.

sekaligus adalah menantu dari Rasulullah Ahlul Bait, ya. Dan nanti Ali sendiri udah Ahlul Bait, nikah sama putri Nabi SAW, berarti kan luar biasa, ya. Betul-betul punya kedekatan, hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul SAW, entah itu SAW, Ahlul Bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW, yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang apakah Nabi SAW tidak pernah memberikan khusus bagi Ahlul Bait, yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi enggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Itu yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama pada masyarakat umum. Ayat sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu punya hadis khusus yang berbeda hadis yang umumnya masyarakat. Dan apa yang disampaikan oleh siapa? Ilis. Dan aku simpan di wadah pedangku. Nah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka. Karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Summa akhraja sahifah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa idza fiha maktubun, ternyata sebelum kita sampaikan apa kalimat itu. Ya, lembaran itu menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW. Nulisnya sudah Nabi wafat 2 abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah enggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul hal Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Baik. Apa isinya? Mari kita dengar apakah isinya berbeda yang di kepada masyarakat umum. Allahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah, satu, Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu, orang yang bin Allah, kan? Syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Minum Cilacap. Apa itu? Sedekah. Ya. Nina. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggu nih, gak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang diapain? Dicuri. Ya. Terus jadi apa? Ya bersengketalah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak Ustaz, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Karena dalam riwayat disebut mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan, karo apa? Geser patok. Kamu nukur semene tok kuki. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Apa-apa enggak apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi.

Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain, nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini tanah segini, tapi tebelnya itu 7 lapis. Ya, enggak mindah patok, enggak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah maning. Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi ini masuk ke dalam laknat. 2. Baik. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat langsung caci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat. Kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung materi maupun non materi. Seperti ini, usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah, karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Langsung bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini, jengkel akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya, si A sama si B ya. Si A sama si B tengkar. Nah, si A ini enggak tahan akhirnya karena jengkel si B. Nah, si B kan enggak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? Karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang. Dan ini pun juga mendapatkan orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia, gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah mendukung siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah. Juga mengedarkan di muka bumi. Karena siapa yang mendukung tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa bagini. A'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 5.
2: Kita harusnya benar-benar memperhatikan keikhlasan kita dalam setiap amalan kita. Ya, jangan sampai ada campuran-campuran yang akhirnya akan menjadikan bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Dan ketika kita benar-benar memperhatikan keikhlasan, amalan yang kecil pun pahalanya menjadi sangat besar. Ya, ada perkataannya sahabat Abdullah ibn Mubarak, sangat terkenal ya. Rubniyah warubba amalan kecil dibesarkan pahalanya oleh niatnya. Dan sebaliknya juga demikian. Betapa banyak amalan besar ya, tapi pahalanya dikecilkan oleh niatnya. Ya, diganggu oleh sum'ah, makalah sesegera mungkin untuk melawannya. Di dalam sholat kadang-kadang ada berkecamuk dalam hati kita antara dilihat orang ya dengan ikhlas. Kadang-kadang berkecamuk. Ya, kita harus

yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Ada 70 ribu dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW, ada 70 ribu orang. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, siapa 70 ribu orang itu? Hum alladzina la yastarqum wa la yatatawwa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa mereka memiliki empat sifat, minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Dan yang kedua, tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas yang diberikan, ditaruh di tempat yang sakit. Dan kemudian tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan adanya burung, dan menunjukkan bahwa di antara si surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah yang tidak berobat dengan meminta diruqyah kepada orang lain, atau dia tidak minta berobat dengan kai. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan ikhtiar dengan berobat fikan tawakal. Oleh karena itu Nabi, dan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tidak minta diruqyah. Artinya minta diruqyah ini ketika kita berharap kepada orang atau memanggil seseorang untuk meruqyah diri kita. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa ruqyah itu pengobatan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Kita lakukan sendiri. Dan seseorang atau satu keluarga inisiatif bawa seseorang misalnya. Oh, anak kenal si fulan yang ahli ruqyah. Misalnya seperti bawa. Tanpa menunggu orang itu minta diruqyah. Kalau orang itu diruqyah oleh seseorang tanpa dia meminta, maka dia masih mendapatkan keutamaan untuk bisa masuk surga. Ya, para ulama bola. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu bukan berarti mereka orang-orang yang top level. Bukan orang-orang yang paling baik. Artinya yang pernah dihisab, artinya di bawah mereka martabatnya. Bukan. Karena banyak para sahabat hisab oleh Allah. Disebutnya. Yang ditimbang dihisab amal ibadahnya. Dan kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum lebih mulia daripada banyak manusia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

0: innauka
1: sunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga sekalipun syurga itu tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Dengar perkataan yang tidak berdalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: kamu lahu.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Rabbmu lupa dan apa-apa yang ada di antara. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?
0: Wa yang

Ia, demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimaafkan.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata, kedua golongan kafir dannya, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apadanya, dan

0: Dan Allah akan menang, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, sedang coba menanam sayuran hijau. Pupuk yang saya gunakan kotoran sapi yang difermentasi. Daunnya saya semprot pakai campuran kencing kelinci yang dicampur air kelapa dan air sisa cucian beras. Di fermentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya tidak masalah. Ya, jawabannya tidak ada masalah, namun sebaiknya sebelum dikonsumsi dicuci. Kenapa tidak masalah? Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika disembelih, maka dia berarti boleh dimakan, ya. Sehingga apabila menggunakan kotoran sapi yang difermentasi, maka kotoran itu tidak najis. Begitu pula dengan kencingnya kelinci. Kelinci tidak haramkan, ya, kita boleh makan ketika difermentasi juga. Sehingga kotoran sapi yang difermentasi boleh digunakan untuk pupuk. Begitu pula dengan air kencing digunakan untuk menyemprot. Ini yang pertama, ya. Alasan pertama, karena kotoran sapi dan kotoran kelinci itu tidaklah najis. Begitu pula dengan sisa, bahkan kotoran babi. Kotoran babi dipakai untuk mupuk tanam.

0: maka ketika menjadi tanaman sudah berubah zatnya, bukan kotoran babi lagi, sekarang sudah berubah menjadi daun. Maka itu juga menjadi ya halal ya, ketika berubah menjadi daun maka sudah berubah zatnya, sudah berubah sama sekali dari bentuk awal. Hanya saja nanti permasalahannya pada bagaimana dia mendapatkan kotoran babi itu. Yang jelas kotoran babi itu haram, najis, sehingga haram untuk dijual belikan. Itu ini menurut beberapa ulama yang membolehkan jual beli sesuatu yang najis ya, tapi jumhur ulama itu mengatakan bahwa sesuatu yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Kalau dia misalnya dapatnya karena dikasih orang lain, maka tidak ada masalah dengan membeli. Maka ini yang dipakai untuk pupuk, maka ketika jadi tumbuhan, jika menjadi daun, maka daunnya boleh dimakan. Baik, ini alasan yang kedua, ya. Tapi nanti ketika akan dikonsumsi harus dibersihkan. Dan kalau itu merupakan sesuatu yang dikonsumsi banyak orang, maka harus dikabarkan, harus disampaikan agar mereka tanam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Balaghah, siapa yang iman, maka wa ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didolimi. Quran. Allah juga berfirman, balasan yang setimus, ayat 27. Dan itulah keadilan, siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip kisos yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, lalu wanita itu mengangguk. Orang Rasulullah adalah keadilan, balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian binasa, karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan tegakkan hukuman atasnya, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdits? Asy-Syaukani mengatakan, muhdits adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya. Sementara orang yang melindungi, artinya orang yang menghalangi pihak untuk menuntut kisos atau pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara
3: itu ada itu. Itu bukan ya itu sakit itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu ya waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya, dan kita mau cek verbalnya dia kok enggak ini, enggak ada komunikasi, kita sentuh.
2: Maksudnya pas pingsan gitu.
3: Iya, pingsan.

0: misalnya di, kita cek dengan normal nggak bangun, terus kita sapa-sapa nggak bangun, terus nggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini, seret gitu, ditekan aja seret gitu, kayak dipoles gitu, langsung wah gitu. Nah nanti dia sadar, cuma dia nggak bisa verbal, jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya, kita ini titik nyeri ini nggak mati.
1: Petarung.
0: Iya nggak boleh itu ini.
1: Kebal ya?
0: Lebih ke sini ke bawahnya, lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadi lindunginnya itu di sini, lindungin ini sama lempeng itu langsung ngup di sini ya, di ulu hati mepet tuh ya, jantung langsung gitu, nggak usah napa gitu, kram perut akhirnya ya. Mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi nggak usah khawatir, itu hanya tulang ya, dada insyaallah.
1: Yeah. Ya.
2: Radio AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara nasihat.
4: Lumebu ana njaluk ta. Ora njaluk diwacaake ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis Nabi supaya waras, mboten nate njaluk marang menungso. Nggih. Wala yaqtabun. Jazakallah. Niku tatoyur rumangsa ketiban apes nalika weruh. Nggih mboten manuk napa kemawon sing derwi mariyat au masmuat. Weruh utawa krungu utawa menangi. Setunggal perkawis nuk niku wau. Ngeten. Manggunge manuk napa? Sing biasane wong marai apes kuwi. Manuk perenjak ni malah bejo. Arep ning dayoh teko. Ning dayohe nagih hutang dadi ra bejo gitu. Manuk gagak. Manuk wah nek ning manuk jenenge wonten swarga niku mboten nate nggadahi kapitadosan kepercayaan tatoyur. Wah, aku ndek ingin nonton dalang. Dalange dikeruyuk bon. Apa meleh? Mersani cecak nyeblok, ketiban cecak. Niku pinangka pralambang napa cecak nyeblok niku? Sial. Waduh, kok iki weluh. Panjenengan medal saking dalem badhe sadeyan ten tengah dalan niku enten ula. Malang ngoten niku. Malang kaya ndo, mentang kaya gendewa. Beguguk poratu ora. Wah, iki bakal nemoni kacilakan iki nek aku nutuk kake anggonku lumaku. Monggo pus gawe wis nyotot bakso gitu. Pirsa nyotot nyotot bakso. Rong jimbeng nih kok. Iki nek tak tutuke tetep gur marai cilaka wis tak mulih wae. Perkara baksoku mambu, sing penting aku selamat. Lah niku tatoyur. Nggih. Semanten ugi rumaos apes marang angka. Oh, niku enten mboten niku. Entek amek kurang golek, Mas. Enten hotel, wonten pesawat terbang niku ajrih rumaos apes marang angka 13. Angka 13 niku. Lip dan gedung bertingkat niku. Niku lantai nomor 13. Mboten enten. Bar rolas niku terus rolas B ngoten niku. Wonten sing kamar hotel niku bar rolas terus 14. Angka 13 mboten enten. Mongko sing duwe hotel, sing duwe pesawat, kuliah napa wong ngarit. Sugih wong duwe 1000, pikiranipun kepanjingan kelenik. Kelenike napa rupa tatoyur kala wau. Rumangsa apes nek weruh angka 13. Naudzubillahi min dzalik. Niku tatoyur. Kanjeng tiyaratu syirkun. Tatoyur iku tumindak syirik. Tatoyur iku kelebu kepercayaan sing syirik. Mila tiyang-tiyang ingkang badhe lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala azab, niku mboten nate nindakipun utawi sing kathah ditindakake napa nggih. Wah, ngowang-owahi adat barang niku. Wah, bojoku lah.

Nanging biasanya nek nyotot bakso terus mangkat kerja ki ora antuk, ora nolah-noleh lho. Kok dur nolah. Bojoku ki nek tan gek ngowang-owangi adat ku gek arep ketiban lelakon apa ku gek mati bojoku ki. Nggih. Enten mboten wong sing ora pamitan ora mati? Enten. Enten mboten sing ora pamitan terus dadi pamit lan mboten kalih mati, kacilakan, musibah lan sanes-sanesipun. Dadi ibu-ibu mungkin nek nginjang dipamiti nek kalih garwane pun biasa mawon. Ora kok malah nangis, nggih gulung kuming, merenges bae. Wis tekane gur semono, wis tak ikhlasake. Esuk ra yana gantine. Na'udzubillah min dzalik. Oh lara cetha iki jane. Lah niku tatoyur, Pak. Mboten pareng tatoyur nggih, rumangsa apes marang liwon nek cara. Jadi tiang-tiang teko Kanjeng Nabi tasih gesang niku nggadahi penyangka sasi Sawal niku sasi sing kebak pengapesan. Mila tiang-tiang Arab mboten wantun nikah wonten sasi nika. Kanjeng Nabi Agung Aisyah Ummul Mukminin sengaja dipilih nalika sasi Sawal. Pinangka piwulang kesaenan kagem para sahabat, pilih sasi Sawal niku dudu sasi pengapesan. Sedaya dinten, sedaya wulan, sedaya weton niku sae. Mboten enten iki diaran weton. Kuwi apa? Nekat kuwi bakal ketaman pengapesan, bakal kena apes cilaka. Niku tatoyur. Tatoyur Pak niku. Tasih mboten ting ngamalke ngelmu kados ngeten iki. Dipun tilar nggih. Malah supados napa? Kapercayan. Namung gadai keyakinan ingkang maringi bejo lan cilaka niku Allah Subhanahu wa taala. Dudu kedadean, dudu ula, manuk, dudu wayah maing jagallah tunggal. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun. Napa niku yaktawun? Mertamba kanthi nggunakake cara diselenget geni. Dek kan tungkak. Tungkak. Tungkake niku dislomot ngagem wesi sing pun diobong. Dikeplak-keplakke. Mboten mengkurep melumah niki. Aduh, ane niki melumah. Menungso saged nindakake wonten sing nate nyoba dikeplakke wesine niku malah daginge nempel ten wesine niku. Coba. Copot. Wah, piye iki aku? Sing dikeplak ra krasa. Sing keplak kuwi wak menung dipun aturi lenggah. Terus tabibe niku terapis alkae niku mbeta spidol nggen sirahe niku dikeki titik spidol tangane spidol nggen mriki spidol terus nggen nggen dengkul sisih pereng iki spidol terus mendet wesi niki terus disingaten niki nggen bali saraf-saraf yang telah mati. Jadi sarafe sing wis mati niku digiyetke dislomot ngagem besi panas. Niku efekipun seketika dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun lan dheweku namung tawak serah bongkok wa taala. Dados ingkang dipun wastani tumindak syirik niku mboten namung tiyang nyembah kayu watu mboten. Ingkang wonten perkawis-perkawis nalika dipun tindakake niku saged mengurangi kadar kualitas ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Pasrah ini pun masrah ke jiwa lan rogo anggene pun tawakal niku estu-estu lahir tekan batin piyambake pun mboten badhe nyuwun dirukyah. Terus nek lara pripun dirukyah dhewe pian ditumindak mbot tato lan piyambake pun mboten mertobat nggunakake wesi panas. Piyambake pun namung pasrah bongkoan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah bongkoan dumanteng Allah Subhanahu. Dipun antawis tawakal niku guru pasrah tok, mboten nganggo usaha. Niku elek. Niku dipun awisi dipun larang dening Nabi. Nabi anggenipun dawuh i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ngamalo siro ngupadio ngupoyowo pangupayane ngoten niku dhuwur

kabeh tak pasrahke marang Allah Subhanahu wa taala. Serasah perlu nyambut gawe. Wayah rezeki teko rak ya teko dhewe. Nah niku klentu. Kleru. Wong kaya ngono kuwi jenengan kongkon tah katokan. Kowe ngopo? Gek engko nek ditekoni wong lha kowe ngopo kok ora katokan? Lah katoki wis diatur. Katok kan rezeki. Wayahe katok teko rak kematok dhewe. Napa ngoten niku? Mboten enten niku wong weng niku jenenge. Kowe ngopo kok ramangan? Oh serasa mangan tah. Lah ngopo cangkemku mangkel lelekan juraku mati. Sambut gawe, males ngibadah. Nggih males ngopeni anak lan bojo, alesane rezeki wis diatur niku dia melakukan kontradiksi. Nek eneng pangane gage-gage, niki mboten. Nek eneng katok gage-gage dinggo, niku kan usaha nganggo katok niku lho. Diangkat mboko sithik dari usaha. Usaha sing arep ngatoki sapa? Po arep kematok dhewe. Kan mboten mungkin. Nggih napa mboten? Dados kedah tawakal. Tawakal niku napa? Ngupati, ngupaya akeh kabeh marang niku mboten napa nggih? Kula mastani niku mboten kebablasan. Ingkang prasaja kemawon. Wayahe ngibadah, ngibadah. Kowe kok ora salat napa? Ha wong wis ditakdirke kok. Wayahe aku mlebu swarga ora ya aku tetok kongkon. Wayahe aku neraka senadyan saiki sebab awake dhewe niku pun ditakdirke ning menungsa niku mboten wonten ingkang mangertosi takdiripun sesuk iki aku bakal mlebu neraka apa mlebu swarga mboten wonten ingkang usaha aduk mie karo saos gitu. Supaya campur supaya enak niku ora usaha. Semanten niku nyambut gawe niku nggih pinangka usaha. Ngamal saleh niku pinangka usaha supados Allah Subhanahu wa taala nglebetake kula panjenengan sedaya wonten swarga niki. Ala yastiruqyah niku wonten tiyang ingkang ngendika ngeten. Kuwi 70.000 sing bakal mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab kuwi wis entek kuwotane. Nggih. Slote wis entek. Lah kok iso? Lah sahabat dhewe wae Bijawa Rasloka kondang misuwur jaya burono iki apa ya kek awake dhewe iki sapa? Nggih, mangkat pengajiane gur nek berling nek kober karo nek eling. Wiwi nek mangkat ya gur bungen tuwa. Mlebu kuping tengen metu wis ngajine ber apa ya leburono wong 10.000. Wangsulanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala nggih paring keterangan bilih 70.000 sing bakal lumebu ana ing swarga niku niku mung pinangka napa nggih gambaran sebab wonten hadis riwayat Imam Tirmidzi nyebutake bilih 70.000 niku saben sijine niku mengke wonten wadya balane wonten pendereke 70.000 melih ngoten niku. Terus Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Mabilih niku mboten wonten ing Allah Subhanahu wa taala. Sing disebutake nabi niku iku mbok-mbokane. Mila wonten salebetipun kitab tauhid niku dipun sebatake nggih piwucal bilih man haqaqat tauhida. So ya dakhulunal jannata bila hisabin wala adab. Dheweke bakal mlebu swarga kanthi tanpa hisab, kanthi tanpa azab. Ampun fokus mirsani 70.000 niku. 70.000 niku insyaallah. Temburine mengke tanggang badhe lumebet wonten ing swarga bila hisabin wala adab. Niki ketah dipun aturake supados mboten wonten seperangane manungsa ingkang pesimis, patah semangat. Ora mungkin menungsa dapurane kaya aku ngetan tikete guru 70 wis kebak. Kanyata para ulama paring keterangan bilih ingkang lumebet swarga tanpa hisab tanpa adab niku saben pendereipun nabi ingkang merealisasikan tauhid tentang Allah ajrih wa taala. Ning yo niku kalih awake dhewe kedah mulat sarira hangrasa wani introspeksi diri kira-kira aku iki cek sok nindakke tatoyur apa ora. Nggih. Enten kedadian opo? Wah kok eneng corona iki jane pralambang pun niku tok. Ampun mikir sik apa yo?

pinangka apa iki? Kok pinangka apa? Pinangka lelorone sapi pun mboten sah mikir sing neko-neko. Nggih. Apa malih mungkin nggadahi kapercayan sing neko-neko. Wong keserimpet sukit grinting Pulau Jawa kalungan wesi. Ngoten niku.

0: hati dengan mengatur waktu dalam menasehati. Beda. Berhenti menasehati itu artinya kita enggak mau nasehati lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Itu enggak boleh. Ya. Itu enggak boleh. Ya. Tapi mengatur waktu nasehat itu baik. Jadi nasehat itu tidak harus buruk. Ketika kita menyampaikan nasihat itu, kita perlu memilih waktu. Memilih apa? Waktu. Waktunya pas enggak? Memilih ungkapan. Memilih apa? Kata-kata yang diucapkan dalam nasihat itu kira-kira tidak menyinggung perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menasihati para sahabatnya tidak terus-menerus dalam arti 24 jam. Rasulullah tidak melakukan itu, kata Ibnu Mas'ud, karena Rasulullah SAW khawatir para sahabatnya jenuh. Jenengan bayangkan nggih. Siapa sih para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, anak-anak kita itu kuat mana? Kukunya. Artinya selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja, Nabi SAW khawatir mbok bosen kalau terus menerus dikasih nopo nasihat tanpa jeda. Bagaimana anak kita? Bagaimana dengan, dan juga kepada kita semua, bukan dihentikan nasihatnya, tapi diatur nasihatnya. Memilih waktu yang pas, memilih ungkapan yang pas, dan kadang-kadang tidak harus jenengan yang ngomong. Jenengan bisa minta tolong kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Sinten, Bu? Radio. Itu orang lain. Alias nyetel nopo?
1: Radio.
0: Atau lewat cuplikan video yang dikirim lewat WA. Sekarang kan banyak banget cuplikan-cuplikan video. Atau lewat buku. Jadi kita harus meragamkan cara dalam menyampaikan nasihat. Tidak harus kita yang ngomong. Ustaz, saya berhenti karena sakit hati saya saat menyampaikan nasihat dibalas oleh anak dengan omongan yang kasar. Itu bukan alasan, Bu. Itu bukan alasan, Pak, untuk meninggalkan nasihat. Rasulullah SAW diomongin jelek enggak sama masyarakatnya? Banyak banget yang lebih parah daripada jenengkatnya. Beliau jalan terus. Terus bagaimana Ustaz resepnya supaya tetap istiqomah? Ya tadi sudah saya sampaikan. Ya butuh doa, enggak cuma anak kita. Kita pun juga butuh doa, minta kesabaran kepada Allah. Kemudian yakinlah bahwa tantangan yang Anda semakin berat, pahalanya juga semakin besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah baginya kubur Abu Hurairah, beliau menjawab seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Dua, qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain maka pahalanya akan berkurang 2 qirat Uhud. Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna qirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah ya kiasan. Besarnya kan pahala sholat jenazah besarnya segunung 1 qirat dan karena 2 qirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud qirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW memberikan pendekan Gunung Uhud.

0: juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah di Gunung Uhud, ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata kirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud, untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dan keterangan dari al-amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya, dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari kirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan il, yaitu 1/12 dirham ada di Madinah. Subulus salam. Apakah sama kirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua kirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Kirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi SAW tentang makna seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Karena pada hadis tentang kirat dosa tidak dijelaskan makna kirat, tidak seperti dalam hadis tentang kirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, dong pada pendapat kedua, kirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan kirat dosa bagi yang memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun atau sawah, atau menjaga ternak. Setiap harinya akan berkurang satu kirat dari pahalanya. Dalam sejumlah riwayat disebutkan dua kirat, yang tertentu di sisi Allah bisa jadi lebih besar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini. Ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala, sementara ditunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nabi SAW mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan ciptaannya, Dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmat riwayat Bukhari. Maka tidak bisa disamakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa. Di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala, Allah lipatkan dosa, tidak sama. Dan siapa berbuat dosa, dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran kirat pahala sholat jenazah dengan kirat dosa memelihara anjing.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bicara tentang modal dalam bentuk materi, maka modal bisa berupa benda, barang. Kita banyak, alhamdulillah Allah beri banyak barang. Ada rumah, ada kendaraan, ada tanah bisa jadi, ya, ada ruko. Sudahkah aset yang kita miliki sebagai modal usaha kita? Betapa banyak orang yang sukses di rumah sendiri. Dia tidak punya toko, tidak punya gudang, tidak punya pabrik, tapi sukses dia di rumah sendiri. Dia tidak punya rumah banyak, rumahnya itu saja. Tapi di situ dia berwisata home industry, atau modal dia cuma laptop. Kemana-mana dia bawa laptop, duduk di. Dia berwirausaha. Tapi dia punya skill, dalam skill, ya. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah modal, asalkan kita mampu menggunakannya, asalkan kita mampu memanfaatkan. Bahwa barang itu bukan karena fisiknya, tapi nilai barang itu pada kegunaan. Tidak mesti harus beli, tidak mesti harus punya, kita bisa sewa. Kita bisa sewa, ya. Sewa peralatan, beli benda yang sudah kita, kegunaan barang. Dan yang lebih penting adalah kegunaan anggota tubuh kita. Kita punya tangan, pintar nulis, tapi apa manfaat tulisan kita? Kita bisa mendapatkan keuntungan dari tulisan? Kita bisa berbicara. Bisakah kita mencari, kita berbicara? Maka jual skill yang dia miliki, manfaat anggota tubuh itu dia gunakan untuk mencari keuntungan. Itu modal.

kemampuan dia membangun relasi, berkomunikasi, itu juga modal usaha. Ada lagi kita punya merek, usaha dengan bikin merek kerjanya. Nggak punya barang, dia bikin merek, bikin strategi produksi barang, ditawarkan franchise-franchise. Dia sendiri nggak punya barang. Dia hanya melatih sana, melatih sini untuk produksi. Dia sendiri tidak. Ya, banyak orang punya modal, tapi dia tidak bisa menemukan ide bisnis. Sehingga kemampuan kita menggali, mencari, kita punya. Punya ya, modal itu sudah ada pada kita. Tapi kadang kita

0: keuntungan. Kalau memang sistemnya antum tidak sewakan merek, tapi itu merek dijadikan sebagai modal yang terstor antum. Jadi sistem moral diakomodir dalam bentuk nilai. Mereknya saya nilai 10, sehingga terlalu laba dia store 10 juta, modalnya 50-50. Kemudian di sini nanti ada fee keuntungan. Tetapi ketika merek sudah disewakan, berarti terlalu laba menyewa merek. Kemudian pewaralaba meminta profit dalam prosentase tertentu, ada bentuk kedzaliman. Sudah dapat sewa merek, ada fee pemasaran, fee manajemen, kok masih minta bagi hasil, dzalim. Jadi kalau sistem bagi hasil, ya bagi hasil murni pewaralaba, terus kemudian sistem atau manajemen itu dinilai, dikonversi dalam bentuk nilai uang, kemudian nanti akan ada pembagian keuntungan. Kalau tidak mau dengan skema, opsinya adalah output, sewa merek, jasa mengajari produksi dalam sekali pengajaran berapa, kemudian sewanya per tahun berapa, putus. Seperti itu boleh dalam Islam. Sehingga dalam contoh ini, pihak pewaralaba bisa jadi tidak keluar uang ya. Dia hanya merek yang sudah dia daftarkan, kemudian dia sistem, baik itu pemasaran ataupun produksi, desain, display, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh konkret tentang modal tidak harus dalam bentuk nominal uang.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepekan? Pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan mewarisi apa, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Itu akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna asyayatin
0: kah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya dengan perhitungan

0: الرحمن عهدا.
1: رب yang maha keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit

pecah karena ucapan itu. Gunung runtuh. Bagi Rob yang maha pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang maha pemurah selaku seorang hamba.

Dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kekal sesera dengan orang-orang kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: membinasakan umat-umat sebelum mereka, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, bagaimana kalau ada saudara yang kaya, dia rajin ibadah, tetapi pelit sama orang tua dan sama adiknya yang kekurangan? Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakumullah khairan.
3: Bagaimana hukumnya ada orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, okay? Puasanya rajin, tapi medit. Tapi apa? Medit, pelit sama orang tuanya sendiri, adiknya. Bagaimana hukumnya sholatnya bagus, meditnya elek? Itu hukumnya. Ya. Sholat dia bagus, tapi pelit dia tidak bagus. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Mesti dilakukan adalah mengubah nopo? Perilaku. Karena di dalam Islam yang perlu dijaga hubungannya itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang sering diistilahkan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Jenengan sholat, jenengan puasa, itu namanya hablum minallah. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, itu namanya hablum minannas. Dua-duanya harus dijaga. Ya. Dua-duanya harus dijaga. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Ya. Jadi enggak boleh timpang. Timpang itu contohnya tadi. Sholatnya rajin, tapi sama orang tuanya sendiri. Butuh duit orang tuanya, kudu ngutang. Ya Allah, ki kebangetan temen iki. Orang tua harus ngutang sama siapa? Anaknya, ya Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Le do kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu niki sinten, Bu? Anak. Anak dan apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Kok bisa-bisa nih ngutang? Ya. Sudah ngutang kayak gitu golek nagih ora jamak. Nanti wong tuane larak. Ya. Karena bolak-balik anak. Ini anak model apa? Ya. Jadi kalau bisa, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, apa yang diperlukan oleh orang tua kita, kita berikan. Ya. Minimal untuk membalas orang tua kita. Itu ya Allah belikannya. Kalau belum dihubungi gak akan dibeli-belikan. Dan jenengan sih minum ASI orang tua jenengan itu berapa lama? Minimal gue ganti. Nanti apa, Bu? ASI lah minimal.

0: Jadi menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia. Maka jawabannya diubah perilakunya. Lah tugasnya kita sebagai saudara dari orang tersebut bagaimana? Kasih nasihat. Kasih nasihat. Ustaz, kalau saya yang ngasih nasihat biasanya enggak diperhatikan, Ustaz. Ya sudah, ini video ini nih. Ini kan ada videonya ini. Ya, jenengan potong, kirimkan. Ya. Gimana sana pesan sama ustaznya? Ya. Gimba ada pesan dari ustaznya. Mudah-mudahan bermanfaat, kirim. Ya, supaya hatinya terbuka. Sambil didoakan tentunya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa taala.
1: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya salat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya salat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja enggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau enggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela, cuma karena pakai wuh, cuma karena enggak enak sama tetangga? Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا. Jangan meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau enggak sengaja, lupa. Ya itu berarti enggak sengaja. Mungkin enggak orang lupa? Mungkin, namanya juga manusia. Ya. Tapi kalau ingat, maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi SAW? وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةِ. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat. Ya kalau sudah enggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, enggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashraban al-khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Jangan sekali-kali mabok. Walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamar pintu seluruh kejahatan. Pintu seluruh kejahatan. ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok. Dia pikirlah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali tergiur narkoba, ya termasuk narkoba. Ya, khamar di dalamnya ada narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa lagi? Ciu. Ya, apa lagi? Oplosan, ya, semuanya lah. Ya. Lem, ngelem, itu termasuk apa? Mabok. Semuanya. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wa ati' walidayk. Patuhilah kedua orang tuamu. Berarti ayah dan ibu. Patuhilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, berikan. Sekalipun orang tuamu minta seluruh hartamu, berikan. Berat atau tidak? Hah? Berat. Tapi bukan maksiat. Tapi bukan maksiat. Maka disuruh ditaati. Apalagi, apalagi seandainya orang tua cuma minta sama kita, le, aku nyileh buat tuku beras, nyileh, kita nggak pinjemi, luar biasa durhaka anak yang seperti ini. Orang tua minjem sama anaknya, betul-betul anak tak tahu diri. Orang tua minta dikasih. Masa orang minjem gak dikasih, orang tua minjem gak dikasih, minjem. Harusnya kita itu gak usah nunggu orang tua kita minjem. Kita tahu orang tua gak ada beras di rumah, kita berikan. Seluruh gaji kita berikan sama orang tua kita. Ini bukan seluruh gaji loh. Apa kata Nabi? Seluruh harta. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Anta wa maluka li abik. Le, tubuhmu, nyawamu, dan hartamu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini loh, itu milik orang tua kita. Jadi kalau kita cuma disuruh le ngangkat jemuran, le masak, le bersihin, le nyuci, le apalagi nyetrika, le ngelipetin baju, itu wajib ditaati. Dan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Walaupun ngeluhnya hanya gak boleh. Taati. Ini perintah dan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Nah, yang keempat. Yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan berontak kepada pemerintah. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Sekalipun engkau merasa engkau di pihak yang benar, jangan berontak. Kenapa? Karena efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar. Loh, berarti kita membiarkan Ustaz kesalahan pemerintah? Bukan membiarkan, yang nyuruh membiarkan siapa? Jangan berontak. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Nabi SAW tidak katakan jangan diamkan, bukan. Nasihati. Bukan dengan memberontak, nasihati. Sudah nasihati Ustaz, enggak mau dengar. Loh, kewajiban kita itu menasihati. Kalau dia enggak terima, urusan dia sama siapa? sama Allah Azza wa Jal. Jangan kemudian kita nasihati enggak diterima terus kita angkat senjata. Enggak. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah pasti dampak buruknya lebih besar, pasti terbukti sepanjang sejarah. Makanya Nabi SAW katakan jangan berontak sekalipun engkau merasa engkau yang benar, untuk maslahat bersama. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Jangan sekali-kali lari dari medan pertempuran sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu semuanya lari. Jangan lari. Ini mungkin karena kita belum pernah ya, akhirnya kita gak punya gambaran mungkin ya. Orang itu mungkin awalnya semangat ketika berangkat mau jihad, tapi begitu ngelihat sendiri, tahu-tahu ada lewat kepala lepas gitu kan, gelundung gitu. Ya. Tahu-tahu di depan kita ada orang tangannya putus, hor darahnya. Itu kan bikin apa? Bikin bukan bulu kuduk yang merinding, bulu tubuh semuanya merinding, bukan cuma bulu kuduk aja. Tapi kalau ada satu kabur, yang lainnya ikut kabur. Makanya kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jangan kabur dari medan pertempuran sekalipun engkau akan terbunuh atau seluruh teman-temanmu kabur. Terbunuh insya Allah mati syahid. Baik, yang ketujuh, wa anfiq min taulika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu. Kalau pas lagi duit dapat banyak, kasih yang lebih kepada keluarga kita. Ya, kalau pas lagi duit dikit, ya kasih sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian kita sama keluarga pelit banget. Sampai istri anak-anak kurus, ramane belum. Priwe sih. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak istri kekurangan gizi, ayahnya kelebihan gizi. Jangan. Kecuali kalau memang ayahnya juga sama-sama kekurangan gizi, itu lain masalah. Ya, tapi kalau misalnya kita punya lebih harta, kasih sama istri kita, sama anak kita. Ya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Wasiat yang kedelapan kata Nabi SAW, jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Perhatikan, ini disampaikan oleh Nabi di zaman beliau, yang suasana kehidupan saat itu Islami atau tidak? Islami atau tidak? Sangat Islami. Nabi di zaman itu sudah pesan seperti ini. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini peluang untuk anak istri terjerumus kepada perilaku negatif, besar apa kecil? Sangat besar sekali. Berarti pesan dari Nabi SAW ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan lalai memperhatikan pendidikan, pengawasan terhadap keluargamu, anak dan istrimu. Berteman sama siapa? Entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Bertemannya sama siapa? Pegang HP. Apa yang dibuka? Dicek. Di pondok. Sekalipun di pondok, kita punya kewajiban untuk mengawasi. Jangan kemudian setelah dipondokkan terus, lah bodoh. Misana? Misana? Ustadz. Ustadz satu ngurusi berapa? 20, 40, 30. Ya mungkin saja ada yang kelewat. Kita sebagai orang tua, jangan lepas tangan. Begitu sampai ke pondok, telepon ke, ngirim surat ke, tanya sama ustaznya ke, dijenguk ke. Jangan lepas tangan. Mungkin saja anak kita terpengaruh pergaulan buruk di mana? Di pondok. Mungkin saja. Makanya kita sebagai orang tua harus terus memantau anak kita. Istri kita pun juga demikian. Jangan biarkan istri kita bebas pegang HP, tanya lagi ngapain, buka apa. Jangan dibiarkan. Ini pesan dari siapa? Nabi SAW. Yang terakhir kata beliau, wa akhifhum fillah. Senantiasa ajari mereka, keluargamu, untuk takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngawasi terus, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan, nasihat. Le, takut sama Allah. Kamu pegang HP, itu Allah ngelihat. Walaupun Abi gak ngelihat, Umi gak ngelihat, Ustadz gak ngelihat, Allah ngelihat. Bilang sama istri, De, takut sama Allah. Walaupun Abi gak ada, walaupun suami gak ada, takut sama Allah. Begitu pula istri juga nasihati kepada ayah. Pak, di kantor ya banyak yang cantik-cantik, tapi takut sama Allah, Pak. Ya. Mungkin ketika di kantor Umi gak ngeliat, tapi takut sama Allah ya. Seperti itu. Saling menasihati untuk takut kepada Allah. Dan itu gak cukup sehari dua hari. Itu pekerjaan puluhan bulan, puluhan tahun untuk saling menasehati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua nasehati anaknya, le, takut sama Allah ya, hati-hati. Orang tuanya juga harus gitu dong. Bapaknya gitu, ibunya juga gitu. Inilah wasiat yang disampaikan Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jikalau kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak engkau kepada kesyirikan, maka jangan engkau taat kepada keduanya, tetapi bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Dan itu tidak bertentangan. Ibu bapak kita itu apapun kondisinya, hatta dia buruk perilakunya, hatta dia fasik, hatta dia kafir, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua. Jangan kita taat kepada keburukan yang dia ajarkan atau yang dia ajak, tapi kita muamalah dengannya dengan muamalah yang baik, bersikap lembut kepadanya, berbakti kepada keduanya, mengkhidmahinya. Seperti kisah sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, ketika tetap beliau berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW, tapi tetap juga beliau berbakti kepada orang tua, yang di mana ibunya tetap mengajak dia, memaksa dia untuk kembali kepada agama jahiliyah. Saya beliau mengatakan dengan tegas kepada ibunya yang kemudian mogok makan dan ingin membunuh dirinya gara-gara tidak ditaati oleh Sa'd, beliau mengatakan, andaikan ibu itu punya 100 nyawa dan satu demi satu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dilakukan dengan lemah lembut. Jangan sampai orang tua kita misalnya kurang taat, lalu kita bentak untuk mengajak dia sholat. Tidak boleh. Haram hukumnya, dosa besar, bukan dosa kecil. Membentak orang tua, mengatakan cih itu saja itu dosa besar. Bagaimana apalagi kemudian memukulnya, apalagi tidak menafkahinya padahal dia miskin. Ini yang perlu kita perhatikan. Apapun yang dia lakukan, menyelisih Quran atau sunnah, tetap kita berbakti kepada orang tua. Tidak boleh gara-gara orang tua ini maksiat, atau berbuat bid'ah, atau melakukan kesyirikan bahkan, lalu kemudian kita tidak sapa dia. Haram hukumnya itu. Perbuatan dia berbuat syirik, atau dia musyrik, itu adalah merupakan keburukan yang terbesar. Tetapi itu tidak menjadi pembenaran bagi kita untuk bersikap kasar, buruk atau memboikot, tidak menyapa orang tua. Tidak ada di dalam Islam, di dalam sunnah Rasulullah SAW, orang ketika ingin menegakkan sesuatu yang benar lalu memboikot dua orang tua gara-gara tidak ikut sunnah Nabi, kemudian kita tidak sapa orang tua, tidak menyapa itu, walaupun dengan maksud dan prinsip seperti ini, itu menyelisihi syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk dosa besar, termasuk durhaka kepada kedua orang tua.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ayol ikhwah, di antara masalah yang paling sering dianggap sebagai kendala, problem bagi teman-teman pengusaha adalah masalah permodalan. Banyak yang komplain kalau menggunakan bank riba, terus mau pakai modal dari mana? Kalau bisnisnya sudah skalanya besar, seringkali memang butuh kehadiran perbankan yang memiliki dana cair yang besar. Berapa kali saya diminta, kalau tidak boleh bank riba, tolong adakan bank yang syariah. Katanya bank syariah juga belum sepenuhnya bebas riba. Ya, ini satu unek-unek yang memang nyata ya, relevan dengan fakta bahwa saat ini pemilik modal terbesar itu adalah bank. Namun pertanyaannya, uangnya yang di bank itu uangnya siapa? Kedua, kenapa bank bisa menghimpun dana segitu besar? Jawabannya satu, kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa dana itu kalau disimpan di bank aman, kemudian mudah, bisa dicairkan kapan saja, dan ketiga, fasilitas. Ada bunga, ada ATM, ada buku tabungan dan lain sebagainya, fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Ini yang menjadikan masyarakat siap berbondong-bondong dengan sukarela menyerahkan dananya kepada bank. Untuk dana itu digunakan oleh bank, disalurkan dalam pembiayaan-pembiayaan yang tentu mendatangkan keuntungan bagi bank. Ya. Dengan demikian, sebetulnya kita juga bisa menghimpun modal dari masyarakat. Kuncinya sama, kepercayaan. Saya akan berikan contoh sederhana. Kalau antum punya, misalnya sederhana, warung saja, warungnya laris, itu akan banyak supplier-supplier yang datang dengan bujuk rayu macam-macam agar antum mau ngambil barang dia untuk dijual di warung antum, di toko antum. Kenapa? Mereka tahu kalau barang itu diberikan kepada antum tanpa bayar, tanpa uang muka, tanpa DP, pokoknya antum mau ngambil barang dia saja. Dia percaya bahwa kalau antum ambil, barang itu akan laku dan pada waktunya akan jadi uang. Mereka cor-coran bahkan, antum minta 10 dikasih 30, minta 50 dikasih 100. Kenapa? Karena kepercayaan. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa modal utama dalam dunia usaha itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Kepercayaan para pemodal, kepercayaan pelanggan, kepercayaan rekanan, itu penting. Karena dengan itu, masalah modal menjadi mudah, masalah jaringan menjadi ringan, masalah-masalah lainnya itu dengan mudah kita temukan solusinya. Antum mau cari supplier, karena pembayaran antum bagus, supplier itu pada datang, berebut untuk nyuplai barang kepada antum. Antum cari konsumen, konsumen percaya sama antum, dengan mudah mencari konsumen. Demikian juga modal. Banyak orang yang punya modal, siap menyalurkan, tapi mereka kebingungan kepada siapa dana itu disalurkan. Ini yang perlu kita rubah ya. Modal paling utama bukan uang, tapi kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan ini

0: punya hasil karya yang bagus, pekerjaan yang bagus, maka orang berebut. Karyawan saja rebutan orang untuk mendapatkan karyawan yang dengan skill bagus. Ya, kalau antum misalnya sederhana ngelihat bengkel, yang lihat bengkel, ternyata di karyawan bengkel tersebut ada seorang karyawan yang kerjaannya bagus. Antum kadang terpikir untuk buka bengkel juga deh. Mulai tuh, mas kerja sama saya ya, mau nggak? Kepikiran seperti, padahal antum belum punya bengkel. Tapi melihat orang dengan skill yang bagus, antum jadi punya ide apa? Ingin buka bengkel gara-gara ada karyawan orang lain. Sampai antum tawarin, mau nggak kalau kerja sama saya? Bertahap, kenapa nggak kerja sendiri mas? Ada modal, mau nih, saya modalin. Gara-gara kita percaya sama orang tersebut, kalau kendaraan kita dibuka dia, kendaraannya beres, bagus, puas gitu. Yang ketiga, skill bisa jadi punya, uang ada, tapi masalah bisnis itu seringkali pada momentum. Ya, itu bagus. Uang ada, tapi ketika momentum tidak tepat, gagal. Ya, momentumnya tidak tepat. Antum ketemu dengan pemodal, tapi datangnya tidak pada momentum yang pas. Dia juga tidak ada memodali. Dan yang keempat, kemauan. Kemauan ini sebetulnya kunci. Karena dengan kemauan, skill bisa dipelajari, harta bisa dicari, dan peluang bisa dibuat. Yang paling susah itu adalah menumbuhkan kemauan. Karena kalau orang itu sudah ada kemauan, dia akan berusaha mencari peluang, mencari skill, dia belajar, dan ketika itu semua sudah dilakukan, maka yang semula dianggap tidak bisa menjadi bisa. Sehingga sebetulnya seorang pengusaha tidak boleh terbelenggu dengan masalah modal. Ini secara teorinya seperti itu, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad, kemauan bulat, yang tersisa hanya tawakal. Berarti apa? Pasti bisa. Kalau kita sudah tawakal, sudah punya kemauan kuat, berserah diri kepada Allah, jawabannya adalah pasti bisa. Gagal itu satu dari dua, kemauannya tidak sungguh-sungguh atau tawakalnya yang tidak sempurna. Karena Allah sudah katakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan Allah sudah katakan dalam ayat lain wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu bertawakal pada Allah, Allah yang mencukupi semuanya. Kurang modal Allah akan cukupi. Kurang pengalaman Allah akan tunjukkan pengalaman. Allah akan tunjukkan rekanan dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya semuanya kembali kepada poin keempat adalah adanya kemauan yang bulat. Maka antum bisa menemukan modal, bisa menemukan skill. Kalau antum tidak bisa, tidak sempat belajar sendiri, antum cari orang yang punya skill, antum bayar. Karena pengusaha tidak semua dia kerjakan sendiri. Pengusaha itu yang bisa menggabungkan potensi, memanage, kemudian menjadi sebuah usaha. Ya, baik. Ini sebagai kata pengantar agar kita tidak mudah pesimis, agar kita tahu bahwa kunci itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain, asalkan kita mau menggunakannya. Baik.
1: Tanya jawab. Ustaz, izin bertanya. Seringkali hati ini terasa sakit karena ketika mendengarkan perkataan dari orang tua, hanya dikarenakan hal-hal remeh dan juga perlakuan yang berbeda antara saya dan adik saya. Itu dikarenakan mungkin kehadiran saya di dunia bukan hal yang diharapkan, karena saya seorang anak dari hubungan di luar nikah. Kadang ingin rasanya lari, Ustaz, agar orang tua senang dengan tidak adanya kehadiran saya di rumah. Mohon Ustaz nasihatnya agar saya bisa tetap berbakti kepada orang tua saya. Tafadhol Ustaz.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan bersedih, dengan kenyataan yang

0: dihadapi bahwasanya Anda penanya lahir di luar pernikahan, jadi anak dari hubungan di luar nikah, tidak perlu bersedih. Sesungguhnya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, yang tidak bisa dihindari oleh seorang anak manusia, manapun tidak bisa menghindari. Ini ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Anda tetap harus berbakti kepada orang tua, yaitu ibu, ya, tentunya kepada ibu. Adapun kepada ayah, ayah biologis, kalau seandainya ayah biologis ini adalah menjadi suami ibu kandung, gitu ya, menjadi suami ibu kan berarti menjadi ayah tiri, gitu kan, menjadi ayah tiri. Nah, maka tentunya tetap hubungannya harus baik. Hubungannya harus tetap baik. Ketika melihat semacam ini, maka tataplah ke depan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup kemungkinan bagi seorang hamba dalam kondisi yang memang semacam ini, kemudian hamba tersebut dipersalahkan. Hamba tersebut dipersalahkan karena lahir dari apa namanya hubungan di luar nikah. Tidak ada yang semacam ini. Berusahalah untuk menatap masa depan dengan penuh semangat. Alhamdulillah, Anda mengenal kajian dakwah sunnah, Anda mengenal dakwah tauhid, Anda mengenal dakwah yang menyeru kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah dengan ini. Kemudian apa? Tanamkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala husnudzon. Maksimalkan husnudzon kepada Allah. Maksimalkan husnudzon, karena Allah akan memberikan kepada seorang hamba apa yang dipersangkakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sisi yang lain, usaha maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan juga bagi seorang yang terlahir dari hubungan yang sah, terlahir dari pernikahan kemudian pasti mendapatkan surga, tidak ada jaminan semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya berkenan untuk merengkuh kita dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapannya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir, bahwa Nabi Isa berada di langit, masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Al-Muharrar Al-Wajiz. Makna kalimat Allah mewafatkanmu. Sebelumnya, kami ingatkan satu prinsip. Kembalikan bahasa kepada yang punya. Al-Quran, Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif sehingga tidak ada standar kebenaran. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Pertama, kata mutawaffika artinya bukan mematikan kamu. Kata tawaffa diturunkan dari kata istifa'ul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna ini mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Juraj, Ibnu Qutaibah, dan yang dipilih oleh Al-Farra. Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, setelah engkau menyempurnakanku, engkau yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Makna, setelah engkau mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah. Kedua, kata mutawaffika artinya mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun, ini bukan berarti membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi, ayat ini mengalami takdim wa ta'khir atau perubahan urutan, sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga tafsir ayat, aku mengangkatmu dan mewafatkanmu, artinya wafatnya Nabi Isa alaihi salam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Ini adalah pendapat Al-Zajjaj dan Al-Farra dalam salah satu pendapatnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun. Zadul Masir. Klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah, karena mereka berbicara di luar kapasitasnya. Andai mereka diam, tentu saja lebih terhormat. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang, dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
4: Baik, untuk Umu Ana, kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak, lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, tidak masalah itu. Kalau biasanya di saya itu tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah, ini memang ada benjolan di situ, nah, di bawah telinga sini atau kadang ada di area leher, nggak masalah. Itu boleh dipijat, diurut pelan, jangan diunyir kenceng atau berniat untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah, pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain, diurut lembut saja nggak masalah, boleh untuk beliau Mu'ana tadi. Jadi urut saja, nggak apa-apa, pelan-pelan.
3: Meskipun soalnya
4: nggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres, insya Allah bismillah. Jadi tidak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini, ya ini nggak kelihatan. Tapi kalau kurus, kelihatan sekali itu. Tidak apa-apa. Memang dia benjol, bentuknya benjol ini, benjolan di dalam sana. Kalau saya taruh barba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman tidak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu dan jangan berasumsi. Ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu, Ummu Ana. Barakallahu fiik.
3: Ya, amin. Jazakallahu khair. Semoga bermanfaat bagi Ummu Ana.
2: Mutiara Nasihat.
5: Baik, ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembacaan dari Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, lautan yang jernih ya dalam zuhud dan raqa'iq. Raqa'iq adalah kelembutan hati. Jadi kalau seseorang dia melihat bagaimana hatinya, maka kita akan dapatkan solusinya. Artinya kalau kita mengetahui keadaan kita, maka sangat mungkin kita akan lebih tahu bagaimana posisi kita sekarang. Banyak orang yang tidak mengerti keadaan hatinya, akhirnya ibarat orang yang berpenyakit, tidak tahu hatinya berpenyakit. Bagaimana dia akan mencari obatnya? Jadi oleh karena itu ikhwah sekalian, kitab ini minimalnya mengajak kita pertama untuk selalu bermuhasabah. Yang kedua, agar kita berusaha untuk melembutkan hati, karena memang penduduk surga dia punya sifat memiliki hati yang lembut. Penduduk surga itu hatinya lembut. Seluruh penduduk surga memiliki hati yang lembut, dan seluruh penduduk neraka memiliki hati yang kasar. Begitu Ibnu Qayyim menyebutkan. Oleh karena itu, wanita yang mengikat kucing sampai mati dan dia rajin sholat malam, masalahnya bukan hanya sebatas kucingnya mati, tapi dia memiliki hati yang kasar. Kemudian kebalikannya, seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing, kemudian Nabi katakan hiya fil jannah, dia di surga. Sebabnya sebetulnya ikhwan, bukan hanya karena masalah memberi minum seekor anjing, tapi karena hati dia dalam keadaan lembut. Dia tidak tega melihat seekor anjing kehausan, sebagaimana juga dia kehausan. Nah, oleh karena itu bab muhasabah atau muhasabah ini adalah seseorang menghitung-hitung dirinya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita disuruh menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwas kalian, kalau misalnya seseorang dia berusaha menghisab setiap saat amalannya, maka dia akan mendapatkan bagaimana sesungguhnya dirinya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, min fawaidi muhasabatun nafs, di antara faidah muhasabah atau menghitung-hitung dirinya ya, bagaimana tentang dirinya, apakah dia itu baik atau buruk. Dia akan waspada setiap saat. Dan kata beliau, ilaj al-istila'u nafs al-ammaratun ala qalbil mu'min muhasabatuha. Untuk menghindar atau solusi agar jiwa yang mengajak kepada kejelekan yang menggoda kita adalah sering muhasabah. Kemarin kita sebutkan yang terakhir adalah al-ammaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Maka solusinya adalah seorang sering bermuhasabah. Kemudian akhrajahul imamu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad an amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hasibu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Kemudian kata beliau, innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man, ada yang kelewat, ada man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang menghisab dirinya di dunia akan dimudahkan hisabnya kelak di hari kiamat. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kemudian wa tazayyanu lil ardil akbar, berusahalah untuk menimbang amal perbuatan kita sebagaimana diindahkan, dimaksimalkan untuk hari yang besar kelak di akhirat. Wa yarawna an Maymun ibn Mihran qala la yakunu al-abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu. Tidaklah seorang hamba itu menjadi bertakwa. Jadi kata beliau, tidaklah seorang hamba akan bertakwa kecuali apa? Dia selalu menghisab dirinya, kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu, sebagaimana seseorang menghitung syarikah. Apa ya syarikah itu? Usaha dan yang lain. Biasanya kalau dagang, dia selalu hitung supaya tidak rugi. Ini keuangan hari ini dihitung sampai detail. Cuman sayang, sering-seringnya kita tidak menghitung-hitung amalan sebagaimana menghitung uang. Ada pedagang ikhwan, sampai dia tahu persis hari ini saya labanya tahu berapa, dan kalau dia rugi tahu persis berapa ruginya. Cuma sayang, kita tidak pernah menghitung hari ini amalan kita yang baik berapa dan yang jelek berapa. Faqala al-Hasan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi. Seorang mu'min, kata beliau, qawamun ala nafsihi, dia bertanggung jawab atas dirinya. Saya dan antum punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Thumma, kemudian setelah itu apa? Yuhasibu nafsahu, dia menghitung dirinya. Kemudian innamal hisab, sesungguhnya hisab tersebut, kata beliau, diringankan di akhirat bagi yang biasa menghitung di dunia. Bagaimana hubungannya? Ya sahih, kalau kita sering menghisab di dunia, contoh misalnya hari ini ya, maka kita akan kemudian bersungguh-sungguh beramal baik. Masya Allah, hari ini bohongnya 10 kali misalnya, doa pagi gak dikerjakan, doa sore juga tidak dibaca, kemudian ibadahnya riya dan seterusnya misalnya. Maka seperti seorang salafus saleh bernama Tuba bin Thumma, beliau mengatakan kepada dirinya, katanya, ayuhal qalb, wahai jiwa, kata dia, umur saya sekarang situna sana, 60 tahun. Idza fa'altu fil yaumi marrah, kalau saya dalam satu hari mengerjakan satu kesalahan, berarti dosa saya satu kali setahun berapa hari? Ya 300 sekian hari, kalikan 60. Jadi dosa dia sudah sekian jumlahnya, Masya Allah. Jadi dia hitung-hitung. Wa innal mu'mina, dan seorang mukmin dia selalu menghitung apa-apa yang dia lakukan dari amal baik dan buruk sebelum dia dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, faqala Malik ibnu Dinar, kita lewat beberapa alinea. Qala Malik ibnu Dinar rahimahullahu abdan qala li nafsihi alasta sahibatu kada. Kata Malik ibn Dinar, dia mengatakan kepada dirinya atau kepada nafsunya, bukankah engkau pemilik ini? Alasta sahibatu kada, bukankah engkau pemilik ini? Kemudian apa? Kemudian dikatakan, bukankah, katanya, engkau yang memiliki ini? Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia mengikatnya, lalu dia berusaha untuk alzamaha bi kitabillah, berpegang dengan kitab Allah Al-Quran, menghilangkan kejelekan-kejelekan, dan dia ikat dengan ketaatan. Bukankah engkau hari ini demikian-demikian berbuat jelek? Kemudian bukankah ini Al-Quran menyuruh demikian? Maka dia paksakan dirinya. Ikhwan sekalian, tidak mudah untuk menjadikan seseorang hawa nafsunya ditundukkan di atas imannya. Ketika Allah berfirman, disebutkan di sini, kama qala ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Surah Ali Imran. Katanya, disebutkan di sini, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, dan ketika tiap-tiap diri mendapati apa yang dilakukan dari kebaikan di depannya. Kemudian wama amilat min su, dan semua kejelekan yang dia kerjakan juga diperlihatkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka dia ingin sekiranya antara ia dengan hari ini ada masa yang jauh. Dalam ayat yang lain disebutkan, dia ingin sesungguhnya apa yang dia kerjakan dihapus dari kejelekan. Yang jelek-jeleknya ingin dihapus, tidak bisa. Kata Ibnu Qayyim, ikhwan, amalan yang kita kerjakan kemarin, kitab catatannya sudah ditutup dan tak akan bisa dibuka kecuali nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika dihisab. Oleh karena itu, kata beliau, muhasabatun nafsi naw'an, naw'un qabla al-amal wa naw'un ba'da al-amal. Muhasabatun nafs, menghitung atau bermuhasabah itu ada dua macam. Menghitung-hitung sebelum beramal dan menghitung setelah beramal. Amma naw'ul awwal, sedangkan jenis yang pertama, fahuwa an yakifa inda awwali himmatihi, dia berusaha merenungkan ketika dia memiliki satu himmah, keinginan. Saya ingin sedekah. Coba renungkan. Atau seseorang, dia ingin melakukan satu amalan, punya kehendak. Sekarang yang jelek misalnya, seorang mau mencuri, renungkan dulu. Saya mau mencuri, berarti ada orang yang mau dicuri. Berarti saya mendzalimi orang lain. Ya kan? Ada orang mau berzina, coba renungkan sebelum dilakukan. Ini muhasabah qabla al-fi'l. Berkata Al-Hasan rahimahullahu abdan, tadi ya, kata Hasan, yang dimaksud adalah Al-Hasan ibn Ali, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berfikir, waqafa inda, ya, hammihi, dia itu berdiri atau berfikir, dia merenungkan sebelum perbuatannya dilakukan. Fa in kana, sekiranya, kata beliau, Allah ridha, maka dia kerjakan. Maka kalau sekiranya Allah tidak ridha, maka dia tinggalkan. kita mau ngaji kayak gini, bolehlah kita sejenak berpikir, kira-kira Allah ridho tidak? Ridho, kerjakan. Itu muhasabah sebelum fi'l. Sekarang kita mau bohong, kira-kira Allah ridho tidak? Tidak, jangan dikerjakan. Saya dan antum setiap hari isinya cuma dua amalan itu, antara diridhoi dengan tidak diridhoi. Dan ada amalan ketiga, amalan mubah, tapi tergantung niatnya. Kalau mubah untuk kebaikan, jadi Allah ridha. Kalau mubah untuk yang haram, jadi tidak ridha. Itu kata Al-Hasan. Bisa juga wallahu ta'ala alam Al-Hasan Al-Basri. Di sini tidak dijelaskan dalam footnote-nya.
6: Tanya jawab.
7: Apakah benar manhaj salaf sebagai cikal bakal teroris? Di pelajaran akidah terkait dengan manhaj salaf, itu yang pertama dibahas itu tentang keimanan. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Jadi kalau menyingkir, kalau duri di jalan aja disingkirkan, bagaimana mungkin mau naruh bom? Padahal menyingkirkan duri adalah bagian dari ajaran yang dianutnya. Lalu kemudian naruh bom, ya tidak mungkin. Karena di situ disebutkan menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari cabang keimanan. Wal haya syu'batum minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Kemudian juga diajarkan untuk menghormati para pemimpin, taat kepada pemerintah yang sah, as-sam'u wa ta'ah. Kemudian juga diajarkan untuk tidak boleh membakar semut misalnya. Semut saja tidak dibunuh, tidak boleh dibakar. Lalu bagaimana mungkin kalau kemudian mengajarkan untuk membakar manusia, untuk menggunakan senjata api untuk membunuh manusia? Padahal kita mengetahui melalui para salafus soleh, kita mendapatkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membakar semut saja dilarang, apalagi nyawa manusia. Dan kita juga mengetahui sebagaimana dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi, laqatlul mu'min a'dhamu 'indallah min zawalid dunya. Sungguh nyawa seorang mukmin itu lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi betapa berharganya jiwa orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau orang kafir? Nabi bersabda, man qatala mu'ahadatan lam yari ra'ihatal jannah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Jadi kepada orang kafir saja tidak boleh dibunuh, karena tidak akan mencium bau surga. Itu disebutkan seperti itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau mengganggu mereka? Nabi bersabda, man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, orang kafir zimmi itu orang beda agama yang ada di sekitar kita yang tunduk kepada penguasa yang sah, maka barang siapa mengganggu orang zimmi, maka akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Hadis-hadis inilah yang dipelajari di dalam manhaj salaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ajaran yang sangat mulia, yang jauh dari kekerasan yang jauh dari pertumpahan darah. Bahkan disebutkan innad dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah, sesungguhnya harta, sesungguhnya kehormatan haram bagi kalian. Ini adalah nas yang tegas yang kita peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para salafus soleh. Maka insyaallah ketika kita beragama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan, dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu adalah akidah yang lurus. Wallahu alam bisawab.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Benteng yang dijaga zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa, yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was. Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. Hati manusia dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat. Jika ada yang mencurigakan, langsung sikat. Sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin, tidak ada barang berharga sama sekali. Bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga, berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang menjadi sasaran pencuri. Rumah pertama, ibarat hati orang-orang soleh yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Dia selalu membasahi lisan dan batinnya dengan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat, bahkan sampai pun dalam mimpi. Seperti yang dialami para nabi, mimpi mereka tidak terganggu setan. Rumah kedua, seperti hati orang kafir. Tidak ada barang berharga di dalamnya, karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu, dan seterusnya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam jin dan setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya muslim. Dan diantaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Mutiara Nasihat.
9: Jamaah rahmati Allah azza wa jalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal. Kitab Fadailul A'mal yaitu kumpulan-kumpulan hadis tentang keutamaan yang terdapat dalam amal-amal saleh. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafiz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk dalam bab Fadlu Al-Amrad, keutamaan, keistimewaan dan kelebihan yang ada pada musibah sakit. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis, yaitu pertama tentang hadis bahwa urusan seorang mukmin itu sangatlah menakjubkan, bahwa kondisi mereka itu sangatlah menakjubkan karena seluruh kondisi orang beriman tidak ada yang merugikan. Seluruh kondisi mereka itu adalah keuntungan. Seluruh kondisi yang mereka terima, entah itu membahagiakan mereka atau membuat mereka sedih, itu semua adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Dengan catatan, bila ia itu mendapatkan nikmat, kebahagiaan, keindahan, keuntungan, ia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebaikan berlipat kebaikan. Namun apabila ia mendapatkan kesusahan, kekurangan, kerugian, kesedihan, maka ia bersegera menyambutnya dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun mendapatkan kebaikan, dan itu hanyalah bagi orang yang beriman dan tidak bagi selain mereka. Kemudian yang kedua yaitu hadis tentang ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hambanya, dan bahwa yang paling besar ujiannya adalah kalangan para anbiya. Kalangan para anbiya, mereka adalah barisan terdepan dalam menerima beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh orang-orang saleh setelahnya dari kalangan umat-umat mereka. Maka bila kita menyadari hal itu, kita pun akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita. Bila kita meniti jalan para anbiya, maka kita pun siap untuk menerima ujian dan rintangan yang dulu dihadapi oleh para anbiya tersebut. Taib jemaah, kita akan masuk ke dalam hadis yang ketiga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minu aw mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffarallahu min khatayah." Yang artinya, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh penyakit, wala nasabin, tidak pula oleh rasa lelah, wala hammin, tidak pula oleh rasa kekhawatiran dalam diri mereka, rasa khawatir dalam jiwa mereka, wala hazanin, tidak pula mereka itu ditimpa oleh rasa sedih atas apa yang terlewatkan, wala adan, atau rasa sakit, wala ghammin, atau kegundah gulanaan, hatta syauqati, bahkan hingga itu adalah sebuah duri kecil yang menusuk mereka, illa kaffarallahu min khotoya. Tidaklah semua itu menimpa seorang mukmin, melainkan itu semua akan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Menerima penyakit dalam tubuh kita, kurangnya tenaga kita, lemahnya badan kita, sehingga menjadikan kita terbatas dalam aktivitas kita, dalam gerak-gerik kita, yang itu terkadang menjadikan sebagian di antara kita, di antara saudara kita, merasa dirinya memiliki kekurangan, merasakan bahwa dirinya itu tidak memiliki harapan, tidak memiliki masa depan. Karena apa? Karena penyakit musibah yang ia terima. Sehingga tidak jarang kondisi itu menjadikan mereka mengambil jalan pintas. Di antara mereka mungkin akan yang paling ekstrim bunuh diri atau sebagainya, atau menginginkan lebih baik mati daripada hidup. Nah, ini semua bagi seorang mukmin mestilah merenungkan dan memikirkan. Bila Anda seorang mukmin, maka berbahagialah. Tidaklah semuanya itu lewat begitu saja. Tidaklah semua itu Anda terima tanpa ada ganjarannya. Tapi seorang mukmin adalah mereka yang menyadari bahwa semuanya itu tidaklah ia terima, melainkan dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap apa yang menimpa seorang mukmin, ya, dari sakit yang berat ataupun yang ringan, bahkan bukan hanya sebatas penyakit, perasaan khawatir terhadap urusan-urusan yang ia miliki, ya, rasa sedih terhadap apa yang tidak ia peroleh, ya, atau kegundah gulanaan dalam jiwanya, dalam pikirannya, bahkan duri sekalipun yang kecil yang menusuknya, itu semua adalah sarana yang Allah siapkan untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Maka mereka yang kita dapati sakit terus menerus, atau mungkin kita, ini hendaklah mereka itu menabahkan diri dan mengharapkan pahala dari Allah, serta mereka itu berbahagia karena mereka akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu kekurangan dalam diri mereka, kekurangan harta, kekurangan relasi, kekurangan kedudukan, orang-orang seperti ini selalu khawatir, selalu gundah. Apa yang saya makan besok? Apakah bulan ini cukup? Bagaimana kesehatan anak saya? Kalau dia sakit, itu semua pikiran-pikiran yang membuat orang itu khawatir, tersibukkan. Maka ini pun memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan duri. Maka ini para petani, orang-orang yang bergelut bekerja di padi, apa, di ladang, di sawah. Ketika mereka tertusuk sedikit oleh duri, itu pun apa? Sarana untuk menghapuskan dosa. Semuanya itu apa? Adalah nilainya kebaikan. Maka oleh karena itu, di antara tanda kebaikan yang Allah jadikan pada diri seorang, ketika Allah berikan dia ujian, ketika Allah berikan dia musibah, ya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Rasulullah katakan bahwa apabila Allah itu menginginkan kebaikan pada seseorang, apa yang Allah lakukan? Allah berikan tanda, Allah timpakan musibah untuknya. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, bukan sekedar ujian fisik, bahkan ujian pikiran, itu semua adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak ini.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: ma'arij.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.
0: Ta'ruj.

0: qariba.
1: Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
1: Idza

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: Amin.
1: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
0: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
1: Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?
1: أَيَا

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia, dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana peran kita sebagai ahlu sunnah dalam melihat konten-konten dakwah? Apabila mereka yang menyebarkan kesesatan, kemaksiatan di medsos begitu bersemangat, begitu ramai dan tidak malu-malu, seharusnya kita sebagai ahlu sunnah menyebarkan dakwah yang hak, ilmu yang bermanfaat, harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak dan lebih ramai lagi. Manfaatkan medsos kita untuk dakwah. Jamaah sekalian, ini fakta. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab video yang dia tonton di Facebook atau di YouTube, atau sebuah nasihat singkat yang tertulis dalam sebuah poster yang disebarkan. Ini fakta, banyak kita saksikan, banyak kita dengarkan. Awal dia punya keinginan untuk menuntut ilmu, awal dia tergerak untuk berhijrah, itu dari medsos. Bahkan saya pernah ketemu jamaah sekalian, seorang ikhwan, sudah berapa lama ngaji? Kurang lebih 3 tahun ustaz. Sama ustaz siapa? Sering datang di kajian mana? Belum pernah ustaz. Ustaz dari mana? Dari YouTube. Penampilannya sudah masya Allah, pemahamannya sudah bagus. Jadi manfaatkan dengan baik jamaah sekalian. Begitu pula, betapa banyak kita dengarkan dan kita saksikan orang-orang yang tersesat karena melihat konten yang merusak di medsos. Maka kita harus bersaing dengan orang-orang yang menyebarkan keburukan itu. Dan mungkin jamaah sekalian, salah satu video yang kita sebarkan, video dakwah, atau salah satu poster atau artikel atau fatwa ulama yang kita share,

0: Kalau kita share satu video kemudian viral, bayangkan betapa banyaknya pahala kita. Sekedar orang melihat itu, membaca hadis, mendengarkan ayat Quran yang disampaikan, kita sudah dapat pahala. Kalau dia amalkan, pahala lebih besar lagi. Kalau dia ajarkan kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Orang yang dia ajarkan itu ngajari lagi kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Bisa jadi sampai hari kiamat. Ini kan luar biasa, dengan cara yang sangat mudah. Daripada kita share status-status gak jelas, jalan-jalan, makan-makan, bercanda-bercanda, lebih baik share konten dakwah. Satu hari satu saja itu sudah bagus sekali. Memang heran juga ya, melihat medsos sebagian kawan-kawan kita yang sudah ngaji, isinya cuma bercanda, main-main, bahkan perdebatan, perselisihan, berita-berita politik, berita olahraga. Real Madrid menang kan? Itu saya tahu dari medsos. Itu sangat disayangkan. Oke lah, sekali-sekali tidak apa-apa, tapi jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah menyampaikan dakwah. Dan jangan peduli ada yang like, ada yang share atau tidak. Niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi jemaah sekalian, banyak orang dia tidak like, dia tidak share, tapi dia mengambil manfaat dari situ. Tapi kita juga jangan pelit untuk like dan share. Kalau ada kawan kita menyebarkan video yang bagus, jangan pelit untuk like dan share. Kan mudah sekali itu. Kita sudah dapat pahala besar. Jangan sia-siakan. Ini kemudahan berdakwah yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang. Menembus sampai ke pelosok-pelosok dunia, pelosok-pelosok daerah. Saya banyak berjumpa jemaah sekalian dengan kaum muslimin di daerah-daerah yang jauh, belum ada ustadz yang mendakwahkan ahlus sunnah yang dia temui di kampungnya, tapi dia sudah mengenal sunnah melalui YouTube, melalui medsos. Mungkin ada di antaranya yang kita share. Jangan sia-siakan, ini kesempatan emas.
1: Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya, "Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini dan melaksanakan sholat di waktu kapanpun yang dia kehendaki, siang maupun malam." Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat setelah asar dan setelah subuh di Mekah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah sholat sunnah dan tawaf setelah asar dan subuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Sebagian mengatakan, jika ada yang tawaf setelah asar, maka sholat sunnah setelah tawaf dilaksanakan waktu maghrib. Demikian pula bagi yang tawaf setelah subuh, maka tidak boleh sholat setelah tawaf sampai terbit matahari. Mereka berdalil dengan hadis Umar, bahwa beliau pernah tawaf setelah subuh, dan beliau tidak langsung sholat setelah tawaf, sampai beliau keluar Mekah, lalu singgah di Dhitua, dan sholat setelah terbit matahari. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, Sunan At-Tirmidzi. Penjelasan At-Tirmidzi di atas seputar sholat pasca tawaf. Dalam penjelasan An-Nawawi, bolehnya sholat di waktu terlarang juga berlaku untuk semua sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah, para ulama madhab kami berpendapat tidak makruh sholat di Mekah di waktu-waktu terlarang, baik sholat sunnah setelah tawaf atau sholat sunnah lainnya. Inilah pendapat yang benar yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan hukum ini berlaku

0: khusus untuk Masjidil Haram dan tidak berlaku untuk masjid lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-19, ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala, beliau bercerita, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, jitu ubayi'uka 'alal hijrah, wahai Rasul, aku datang kepadamu untuk berbaiat, mengucapkan janji setia. Untuk apa? 'Alal hijrah, saya akan ikut hijrah. Salah satu ibadah yang sangat mulia adalah hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang di situ dia sulit melakukan ibadah, berpindah ke tempat lain yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah. Aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal, maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah. Namun pemuda tersebut menyebutkan sebuah kendala. Apa kendalanya? Wataraktu abawayya yabkiyan. Kendalanya, ketika saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, dalam keadaan menangis. Ya. Menangis karena tidak ada yang ngurusi beliau berdua. Barangkali pemuda inilah satu-satunya anak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah oleh kedua orang tuanya. Atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan. Tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal irji' ilaihima. Kamu harus pulang. Pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah. Padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah, ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayahnya atau ibunya, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan membuat beliau berdua tersenyum bahagia. Karena yang kemarin adalah dosa, yang dosa tersebut harus ditebus dengan amal soleh. Amal solehnya adalah bagaimana membahagiakan beliau berdua. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi SAW, "Adhikhuma," bikin beliau berdua tersenyum atau tertawa, itu betul-betul sampai beliau tertawa. Ya. Sebagai tebusan, kemarin engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu makna. Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal, maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu yang membuat beliau berbahagia, lakukan. Sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu. Kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Maka ini adalah hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita bisa lebih membahagiakan orang tua kita, bukan membuat beliau berdua bersedih. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali. Semua orang bilang, ini semua hartaku yang aku kumpulkan, ini hartaku semua. Ya bena adam halaka min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdak. Hakikatnya wahai manusia, hartamu itu cuman yang kamu makan dan kamu habiskan, yang kamu pakai sampai usang dan yang kamu sedekahkan sehingga kamu bisa tabung. Sisanya warisan. Sehingga kadang kita mikir, ah, di eman-eman ini disimpan, ada orang kaya pakainya compang-camping, rekeningnya banyak, habis itu mati, rekeningnya ditinggal, kan rugi sekali. Rasulullah SAW tidak menganjurkan seperti itu. Ada orang dapat kecukupan, kelihatanlah, kelihatan, sehingga dia bisa menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu khawatir seperti itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, ada orang pakai compang-camping, ditanya oleh Rasulullah SAW, kami ini punya harta apa enggak? Dia mengatakan, iya, min kulli asnafil mal, dari semua model harta aku punya, ada sapi, ada unta, ada kambing, ada apa. Kata Nabi SAW, fal tura alaik, hendaklah nikmat itu kelihatan sama kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah itu suka apabila memberi sebuah kenikmatan kepada hambanya, akan terlihat bekasnya. Enggak usah compang-camping apa, tawadhu. Tawadhu sampai yang lihat lebih kasihan daripada dia sendiri. Ya. Dan kadang ada orang terlalu bakhil. Atau alasannya, anak saya nanti gimana sekolahnya, makannya gimana, sampai enggak mau punya anak karena ketakutan. Kita harus paham bahwa anak itu datang membawa rizki, kita hanya jalan saja, kita hanya jalan saja, bukan pemberi rizki. Allah azza wajalla katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta kepada mereka akan rizki, bahkan aku tidak ingin mereka ngasih aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmata an ishkur lillah." Telah kami berikan kepada Luqman hikmah an ishkur lillah, agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau. Siapa Luqman sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat dan juga ceritanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Luqman adalah seorang abdun habasyi, seorang budak, orang hitam, min Sudanil Misr, min biladin Nubah, orang-orang hitam budak yang tinggal di suatu daerah yang bernama Nubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh para ahli sejarah beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa kok beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an? Kita baca Al-Quran, banyak di dalamnya kisah-kisah. Isinya kisah-kisah para nabi, para rasul. Maryam, ibunya Nabi Isa, ada kaitannya dengan nabi dan rasul. Namun Luqman, seorang budak, diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada apa di balik kisah Luqman? Para jemaah sekalian, beliau Luqman rahimahullah terkenal dengan nasihatnya yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan dengan tinta air mata, yang mana kita tahu beliau menasihati anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, saat Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya, ya bunayya, wahai ananda, kita yang ada di sini insyaallah semuanya seorang bapak, kalaupun belum menjadi bapak insyaallah akan menjadi bapak. Pesan ini tertuju kepada para bapak. Pernahkah kita para bapak memanggil anaknya, wahai ananda, wahai anakku, dengan panggilan yang lembut, menasehati anaknya? Karena di luar sana banyak bapak-bapak yang tidak pernah menasehati anaknya, bapak-bapak yang keluarnya pagi hari sebelum anaknya bangun, pulangnya malam hari saat anaknya sudah tidur. Tidak ada waktu mau menasihati anaknya, semuanya istrinya, itu anaknya diurus, itu anaknya diurus, anak sibuk. Bukankah seperti itu para jamaah sekalian yang terjadi di zaman sekarang? Tidak ada waktu, ya bunayya, tidak ada waktu. Sehingga anaknya kelak sudah besar kurang ajar sama orang tuanya. Na'udzubillah. Seorang bapak kelak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Ini amanat yang Allah berikan. Anak ini amanat. Jangan cuma dikasih makan. Makanan hati juga perlu dikasih. Dikasih nasihat. Diluruskan kalau salah. Para jemaah sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya Luqman dan istrinya Luqman musyrik. Dinasehati oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Luar biasa. Luqman mengerti bahwasanya menasehati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana memulai mendidik anaknya. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus diluruskan, Luqman tahu. Luqman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah, itu yang sama dia diperbaiki dulu. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik kepada Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Para jamaah sekalian, ana ingin bertanya, adakah satu musibah yang lebih besar dari seseorang masuk neraka selamanya? Mungkin kita di dunia ini kena musibah, anaknya meninggal dunia, ditipu orang dengan miliaran rupiah misalkan, kecelakaan, musibah, tsunami. Tapi musibah badai itu pasti berlalu. Tapi tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Ini yang Luqman inginkan kepada anaknya. Jangan sampai masuk neraka karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Ini bukan kata ana, para jemaah sekalian, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini saja, kita ini sudah kena musibah yang terbesar. Kita tidak boleh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Begitu saja, tanpa ada kejelasan, ini saja sudah musibah. Kita sama Allah dilarang masuk surga, itu sudah musibah. Tapi ternyata musibahnya tidak sampai di situ. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Lebih besar lagi musibahnya. Wa ma lidz zalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, inna syirka la zulmun azim, ada kaitannya. Syirik itu adalah kezaliman, dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang syirik, orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama Luqman ditanamkan kepada anaknya. Dielus anaknya, diomongin baik-baik. Bukan ente tidak ngerti-ngerti, anak kasih tahu. Ditampar anaknya. Jangan kurang ajar. Kalau abang ngomong didengerin. Kalau kita begitu, ambil gesper, dihajar anaknya sama gesper. Sudah anak kasih tahu, tidak mau mendengarkan. Itu cara didik kita. Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hikmah, yang mana kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hikmah itu adalah al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam agama. Allah kasih kepada Luqman. Kita lihat hasil dari pemahamannya Luqman. dielus anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak ananda, wahai anakku, sayangku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yazalu yu'idhuhu, terus sama Luqman dikasih tahu la tusyrik billah, la tusyrik billah, terus sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru nasihat 1-2 kali, kita baru ngasih tahu 1-2 kali, sudah deh, emang susah gak mau dikasih tahu. Kayak ibunya, ibunya itu emang suka ngelawan anak. Kalau kita begitu, gak tahu nih ngambil ke siapa anaknya, dikasih tahu gak mau, ngelawan terus. Subhanallah. Para jemaah sekalian, orang mau bikin pesawat terbang itu sampai bisa terbang, bisa dikontrol, dilihat dari jauh, itu perlu waktu. Sekarang kita ini mau mencetak manusia, mau mendidik manusia, butuh nafas yang panjang. Bukan 1 kali 2 kali. Kita bukan mau bikin meja dipukul sama paku 1-2 kali jadi itu meja. Belum lagi kita sudah mendidik, anak kita sudah baik, kena 1-2 temannya yang rusak, rusak semua yang kita bangun selama ini. Itu manusia. Ada perasaan, punya hati, butuh waktu yang lama. Ini yang dipahami oleh Luqman. Para jemaah sekalian, tak cukup sampai di situ. Luqman menasihati anaknya, yang mana nasihat ini diabadikan juga oleh Allah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada para manusia semuanya, anak cucunya Nabi Adam, selama kita masih merasa kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, kita terpanggil, kita kena sama ayat ini. Wasainal insana, kami beri wasiat kepada manusia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam keadaan lelah di atas kelelahan. Wa fisaluhu fi amain, dikasih air susu 2 tahun. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kalian kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kalian, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, dahulu di zaman para tabi'in ada seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Orang ini mengatakan, ana bagi ibu ana sebagai ba'ir, sebagai hewan tunggangan. Antum bisa bayangkan hewan tunggangan ditunggang terus, capek dipukul suruh jalan. Ana bagi ibu ana seperti hewan tunggangan. Sampai ke Mekah, wahajajtu biha, dan ana berhaji sama ibu ana dalam keadaan ibu ana ana gendong. Orang yang sudah haji tahu haji itu ngapain aja. Tawaf, tawaf kudum, datang ke Mekah, tawaf, sa'i. Kita gak usah gendong ibu, kita sendiri membawa badan ini setengah mati, capek tawaf sama sa'i. 3,5 kilo, kalau bolak-balik sa'i saja, belum tawafnya. Dari situ jalan ke Mina, tarwiyah. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah balik lagi ke Mina, ibuku aku gendong, kata orang ini. Di situ orang ini melihat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Tanyalah si anak ini kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Umar itu Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, ara'aita inni qad waffaitu haqqaha, apakah engkau melihat apa yang sudah ana lakukan ini, sudah bisa membayar hak ibu anak, selesai sudah birrul walidain, selesai karena sudah digendong haji ke sana kemari. Apakah begitu? Dijawab sama Abdullah bin Umar, wallahi la wallahi, kata dia, demi Allah tidak. Wala zafratan min zafaratiha, yang engkau lakukan itu belum bisa membalas meskipun dengan satu helaan nafas saat dia melahirkanmu. Tak bisa. Ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. Jangan berhenti birrul walidain. Dan kita lihat di dalam surat Al-Luqman ini, Allah subhanahu wa ta'ala menempel perbuatan syirik kepada Allah, melarang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mentauhidkan Allah dengan birrul walidain. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah urusan kita sama Allah, urusan kita sama manusia, manusia yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua. Jangan zalim sama kedua orang tua. Dahulu para salaf, bagaimana mereka dengan orang tuanya? Digendong ibunya ini ke sana ke Makkah. Belum lagi di kisah yang lain, dahulu di zaman tabi'in, ada seseorang, bapak sama anak ini dimasukkan ke penjara. Si anak ini tahu bapaknya tidak bisa ambil wudhu kecuali dengan air hangat. Akhirnya si anak minta kepada yang jaga penjara, anak mau masukkan kayu bakar, mau bikin air hangat buat bapaknya, buat ambil wudhu besok mau sholat subuh. Tidak dikasih sama yang jaga penjara. Dan kita tahu di penjara itu ada lampunya, kayak strongking itu yang pakai api, lentera. Itu anak ini pada jamaah sekalian ngambil air di satu wadah, wadahnya sama dia didekatkan ke api itu. Wala yazalu hakadha. Dan terus anaknya berdiri, diangkat api ini, ditaruh, diangkat air ini di sebelahnya api itu sampai subuh. Biar airnya hangat buat bapaknya ambil wudhu. Kita sama abah kita dimodalin, dikasih rumah enak, dinikahin, cuman bawa badan, masih ada 1000 alasan untuk melawan orang tua. Orang-orang yang sudah hijrah, bapaknya masih belum dapat hidayah, dimarah-marahin, gembreng-gembreng meja. Naam, kita disuruh kasih tahu orang tua. Yang mana di ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka, orang tua kita, memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memaksa kita untuk berbuat itu, fala tuti'huma, jangan kita taati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh bermaksiat sama orang tua, tolak, jangan pak, jangan bu, dosa bu. Enggak cukup sampai di situ ayatnya, fala tuti'huma, bukan terus titik, bukan, ada lanjutannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, subhanallah. Temani kedua orang tua kalian, bercengkrama dengan kedua orang tua itu baik-baik. Ma'rufa, ini orang-orang yang kiblatnya ke barat bilang masya Allah, di barat itu orang-orang yang mulia, orang-orangnya berakhlak, subhanallah. Baca Al-Quran ini, jangan cuma dipajang di rumah Al-Quran. Kita kaum muslimin yang memasarkan akhlak ke seluruh dunia, bukan mereka. Orang kafir sana di negaranya umur 18 tahun selesai urusannya sama orang tua. La birrul walidain, wala salam, wala kalam, mafi. kita umat muslim, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun bapaknya sama ibunya kafir, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita kurang ajar, uququl walidain. Tidak ada alasan. Kita disuruh temani orang tua kita dengan baik-baik. Jaga perasaannya. Ini ayat para jamaah sekalian turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat beliau masuk Islam dan ibunya mengetahui hal demikian, ibunya panggil, "Sini wahai anakku. Apa betul engkau telah masuk ke agamanya Muhammad?" "Betul wahai ibu." "Ngomong baik-baik." "Betul ibu." "Kenapa?" "Kalau engkau tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, engkau tidak keluar, putus hubungan ini sama Muhammad, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati." Biar dibilang sama orang, saat itu yang membunuh ibunya. Tidak ada bantah-bantahan, tidak ada ibu ini kafir, tidak mau ini yang benar, marah-marah sama ibunya. Ada apa-apa, ada cerita seperti itu? Tidak ada. Diam saat. Satu hari ibunya tidak makan, tidak minum, masih kuat. Antum bisa bayangkan tidak makan, tidak minum satu hari, tidak makan mungkin oke lah, tidak minum. Hari kedua ibunya semakin terpuruk. Hari ketiga sudah tidak bisa apa-apa ibunya. Didatengin sama Sa'ad, "Wahai ibunda." "Ibunda." Bukan, "Hei ibu." Bukan. "Wahai ibunda, engkau mau makan, engkau tidak mau makan, engkau mau minum, engkau tidak mau minum, lakukan silahkan. Demi Allah, demi Allah, jika Allah memberimu 100 nyawa dan Allah cabut nyawa itu satu persatu di depanku, itu tidak akan pernah mengganti agama ini, tidak akan pernah bisa membuatku keluar dari agama ini." Saat ibunya mendengar kata-kata itu, saat itu juga ibunya makan dan minum, karena ibunya tahu ini anak sudah lurus, tidak akan bisa dirubah dengan apapun. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani orang tua. Kita yang jauh dari orang tua, kerja merantau, gak ada waktu, tiket mahal, alasannya 1000. Padahal ibu kita itu gak mau minta uang sama kita, cuman pengen lihat anaknya. Anaknya gimana, baik atau enggak. Dulu setiap hari dirawat dari bayi, setiap hari, setiap pagi sama ibu kita dimandiin, dipastikan baik-baik saja. Sekarang mentang-mentang sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya istri, gak perlu sama ibunya. Bahkan mau datang lihat ibunya sudah ada nafsu. Astaghfirullahaladzim. Tiket mahal, alasan lagi COVID-19. Kalau nongkrong di kafe sama temennya bisa, tapi kalau untuk orang tua 1000 alasan. Para jemaah sekalian, dua nasihat ini yang perlu selalu kita camkan dalam hidup kita ini, urusan kita sama Allah, urusan kita sama orang tua. Jangan kita berharap hidup kita berkah kalau bukan orang tua kita yang setiap hari angkat tangan minta keberkahan untuk anaknya. Hasan Al-Basri rahimahullah, saat ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Hasan Al-Basri, imam kibarul a'immah. Siapa yang tidak kenal sama Hasan Al-Basri? Saat ibunya meninggal dunia, nangis. Falamahu ba'dhan nas, sampai di omongin sama murid-muridnya, "Anta imam, engkau ini imam, kok nangis ibunya meninggal? Ini kan sudah takdir, qada wal qadar." Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, la abki jaza'an minal maut. Ana tidak menangis karena kematian ibu ana, tapi ana menangis karena dahulu ada pintu surga di depanku, tapi setelah kematian ibuku pintu surga itu sudah tertutup. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita jangan main-main para jemaah sekalian dengan orang tua. Sekarang kita bisa tertawa, rezeki lancar, orang tua yang doakan kita siang dan malam di rumah, sembunyi-sembunyi angkat tangan untuk anaknya. Kalau besok mereka semua meninggal dunia, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana hidup kita.
0: Ramuan herbal.
2: Bagi orang yang apa kelebihan bebek nih, tanpa mengurangi pola makan, tapi bisa berkurang gitu Ustaz, bebeknya Ustaz.
3: Nah, barakallahu fik.
2: Karena kan celahnya mereka takut nih nanti kalau misalnya diet harus minum air banyak, makannya sedikitin kayak gitu Ustaz.
3: Barakallahu fik. Subhanallah. Makanya kita punya tagline nih.
2: Tagline.
3: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Ya, makanya ad-din yusr. Ya.
2: Agama
3: itu yushadu hadad din illa ghalaba gitu Ustaz ya. Nah, agama itu mudah, jangan dipersusah. Sama, sehat itu mudah, jangan dipersulit. Kita mau diet, diet. Ya Allah, hidup banyak sekali dibikin diet. Pasang di dinding kalori hanya boleh sekian, protein sekian, tulis di HP, diingetin, tulis di motor, tulis di mobil. Ya Allah, kesian kan?
2: Banyak pikiran.
3: Akhirnya paling enak apa? Hidup sekali jangan dibikin susah. Hidup sekali jangan bikin susah, penuhi hidup ini dengan ketaatan kepada Allah dalam kondisi sehat. Dengan pola makan nih ajib, panas dingin nih. Ana coba sendiri. Ketika ana strength dulu, ya Subhanallah, ana dulu punya masalah BAB sepekan sekali. Sakit mah 12 tahun. Rematik asam urat sama BB, obes mulai derajat awal. Ya, awal ke sedang. Subhanallah, pakai pola makan ini ya ana berazam kalau pola makan ana sukses, bismillah ana akan tulis buku. Alhamdulillah terwujud buku ini ya.
2: Lantai as.
3: Masyaallah.
2: Teman-teman bukunya beliau ya, jangan lupa. Masyaallah.
3: Dalam satu pekan Zat, bismillah turun 8,2 kilo.
2: Satu pekan.
3: Dua pekan 17 kilo. Ada teman ana, Hadromi berat badan 135 kilo dalam satu pekan, dalam satu bulan turun 35 kilo. Satu bulan. Dan ini subhanallah enggak susah dan enggak mahal sebenarnya. Justru murah terus sehat. Aisyah badan kurus bisa ideal. Jadi gemuk ideal hanya gara-gara apa coba?
2: Makan.
3: Kurma rutab sama timun. Hadits Ibnu Majah di Sahih Al-Albani rahimallah. Loh, makanan ini doang ternyata bisa ini ya.
2: Timun terus. Timun
3: kurma dan. Masyaallah.
2: Boleh.
3: Itu hanya contoh ya. Iya, betul Ustaz. Nah, kalau strength itu ajib. Ada yang sampai strength bukan hanya ada sekali, tapi banyak dari teman-teman muslimin muslimat ada yang hamil, enggak hamil 2 tahun 7 tahun hamil. 2 bulan rutin pola makan tanpa resep promil. Hanya pola makan. Ada yang kanker payudara kami dapati harus diamputasi dengan izin Allah, ba'dallah sembuh total.
2: Sembuh total.
3: Kemudian cerita, Ustaz, tapi saya enggak tenang kalau enggak pergi ke onkologi untuk periksa. Periksa aja. Sekarang
2: Hasan diperiksa. Yang periksa ini.
3: Iya.
2: Onkologi
3: namanya. Ternyata sudah enggak ada sel kankernya. Alhamdulillah.
4: Itu hanya indahnya saja ya. Pola makan aja.
3: Iya. Jadi di jam-jamnya konsumsi apa, misalkan pagi sampai siang, siang sampai jam 8 malam sampai pagi lagi. Kemudian kombinasinya apa, itu saja Ustaz. Dan alhamdulillah yang memberikan kata pengantar nih Ustaz, ini Ustaz, Profesor Dr. Haji R. Rahmat Sugih. Dia usianya 83 tahun Ustaz.
4: Oh, masyaallah.
3: Ya. Beliau termasuk penggiat dakwah juga, dan beliau pernah menjabat sebagai ketua ahli gizi se-Indonesia. Beliau sampai sekarang menjadi guru besar kedokteran UI, dan beliaulah yang memberikan semangat pertama kali saya. Waktu itu anak kajian di salah satu masjid di Cempaka Putih Barat. Setelah kajian dipanggil, Nana nggak tahu ternyata beliau profesor, minta tolong agar mengarang apa yang sudah kami sampaikan untuk diwujudkan dalam buku. Dan beliau akan mensupport. menambahi maklumat dari beliau, ada tambahan maklumat beliau di sini. Dan subhanallah, beliau melihat baru kali ini teori ini masuk ke saya.
4: Insyaallah.
3: Karena teori ini cocok dengan apa yang saya pelajari dalam ilmu gizi, kata dia. Semoga Allah berikan kesehatan beliau juga ya, keberkahan pada umurnya.
2: Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi ketika muda ini kita kan banyak makan apa aja gitu kan. Nah, ketika tua, padahal kita pola makannya sudah kita ubah. Tapi kenapa orang banyak, di masa tuanya justru banyak kena penyakit, Ustaz?
3: Nah, barakallahu fiik. Datang kisah tentang Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali dengan kitabnya yang terkenal apa? Lataiful Ma'arif. Dia meninggal di atas usia 100 tahun. Dan pernah beliau sama muridnya itu berjalan. Berjalan, dan ketika sedang berjalan harus melewati parit. Yang parit itu dalam. Dia harus loncat.
2: Ini umur sama muridnya. Ya?
3: Umur 100 tahun nih.
2: Masya.
3: Loncat. Murid-muridnya kira bilang apa? Astagfirullah, jangan-jangan kakinya patah. Jangan-jangan jatuh ke parit.
2: Nah.
3: Jangan-jangan ini dan itu gitu kan. Ternyata loncat seger-seger. Muridnya pada loncat. Usia 100 tahun kebayang. Apa kata dia? Hafidna sehatana inda sigarina fahafidhanallah inda kibarina. Kami jaga kesehatan kami ketika kami di usia kecil, usia muda. Allah jaga kami ketika kami sudah tua.
2: Ngaruh banget.
3: Makanya ya, makanya Al-Harith bin Kaldah, tabibul Arab, dokter yang hidup di zaman Nabi, yang beliau wafat satu hari dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sudah berwasiat. Wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal hayyatu ra'sudda. Perutnya sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan. Maka mau kalau pengen resep awet muda nih pola makan. Makanya Allah berfirman surat Abasa 24. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat makanan yang dimakan. Dari sisi halal haram, dari sisi makanan disuka apa enggak disuka, dari sisi makanan bikin penyakit apa enggak, dari sisi makanan pantangan apa enggak, makanan ini konsumsi di jamnya apa enggak, kombinasinya benar apa enggak, makanan ini obat bagi dia apa enggak, dilihat dong. Nah ini kalau mau jadi mukmin yang mawas diri lah istilahnya.
4: Kalimat itu kalian duri itu ya.
3: Iya.
4: Kalian duri itu disuruh.
3: Lihat betul.
4: Lihat betul.
2: Disuruh lihat makanan.
4: Sekarang lihat makanan gini aja sebentar. Tapi dilihat betul, diteliti itu.
3: Nah, ketika Rasulullah melihat menu makanan dari hadis Maimunah, ketika dihidangkan Khalid bin Walid sama Ibnu Abbas, ada daging kadal Arab, daging kadrun. Rasulullah melihat kok ada ekornya, ada kakinya. Mahadzal lahm? Riwayat Imam Bukhari. Daging apa ini? Kata Khalid bin Walid, hadzal lahmu dhab. Ini daging kadal Arab, daging kadrun. Kemudian Khalid bin Walid berkata, haramun hu ya Rasulullah? Apakah daging ini haram ya Rasulullah? La, laisa biharam. Innahu wa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy, kaumku enggak biasa makan kayak gini. Jadi aku menjaga diriku dari makanan yang enggak biasa kami makan. Di sini kata Ibnu Qayyim, ini ada konsep fal yang dulu insanu ila ta'ami. Dilihat. Kalau ada makanan yang disuka, dimakan. Kalau enggak disukai jangan dimakan.
4: Diam aja.
3: Ini Rasulullah melihat daging kadrun, Rasulullah enggak suka dan enggak memaksakan diri untuk makan. Kata Ibnu Qayyim, ini. Kalau

0: Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip yang perlu dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia. Kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi, pernah ditanya, "Bolehkah membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini?" Jawaban yang beliau sampaikan, "Membaca Al-Qur'an termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan." Sementara pahala bacaan Al-Qur'an juga beliau dapatkan disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Qur'an, lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau, ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Qur'an generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini berjudul Ihda'us Sawab Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka sholat, puasa, atau membaca Al-Quran kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan. Mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain, baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima, sampai pun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, pendapat ini tidak tepat karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya, Bib.
3: Iya, kita sampaikan tadi ya, caranya dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya, kadang ikhwan kita itu, karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi kebawa. Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melambaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu. Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
2: Atau dan sebaliknya. Mungkin itu ya, Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
3: Sebagian
2: tapi bilang apa? Iya, kualitasnya,
3: kualitinya. Jadi kadang wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama, tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang. Jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara risetnya,
2: penelitian
3: itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah enggak bagus.
2: Dari 10 menit. Ya,
3: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
2: Sensitif ya, Bibi?
3: Ya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau aktivitas seksnya berlebih ya rusak biasanya. Ada yang bisa sampai seperti itu.
2: Demikian. Itu untuk herbalnya beliau tanya.
3: Untuk herbalnya sih sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di lingkungan kita. Makanya
2: tapi jual gitu.
3: Ya ada, cuman
2: produksi. Jadi ada mungkin produksi. Bisa menghubungi
3: insyaallah, tapi
2: langsung ya.
3: Iya, bisa insyaallah. Cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
2: Testosteron. Iya. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan. Mutiara Nasihat.
4: Setunggal angka kalih kula panjenengan sedaya niki dados tiang-tiang ingkang rasa ngadepi pacobaning urip sing maneka warna niku. Wonten satunggalipun ulama dwijawara ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Asmanipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bibar salat subuh niku piyambakipun dzikir. Murite putra siswanipun, siswa kinasihipun asmanipun Imam Ibnu Qayyim niku kepengin ngancani gurune dzikir, dhewe melu dzikir ning burine ngeten iki. Ngantek padang jinglang niku ora rampung. Wah, urung rampung iki dzikir meneh. Ngantek jam 09.00 urung rampung, akhire murite niku mboten kuat mulih pun ajeng salat zuhur niku mangkat te masjid niku gurune niku tesih ten papan palungguhan salat niku. Tesih dzikir. Naliko ajeng dungkap manjing wayah duhur, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah noleh kalah. Lajeng ngendika dumanteng siswane kala wau, hadhihi ghadwati, laulam ataghadda saqatat quwwati. iku mun dadi sarapanku. Nek aku ora sarapan mesti aku ambruk. Ngoten niku. Dadi kekuatanipun nggih para ulama niku mapan wonten nggen zikir pun. Nek zikire kuat nggih piyambakipun diparingi ati, dipun paringi jiwa ingkang ugi kuat. Disamplui niku samplui mawi pacobaning urip sing maneka warna niku bergenggeng mawon menteles. Pirsa menteles. Kados dene watu karang disempyok ombak iku begegek mawon. Begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita gitu. Ngoten niku. Jadi Imam Ibnu Qayyim niki nek ngadepi dakwah diganggu, dirusoi niku bunek dheweke sowan ten ngarsane gurune niku nyawang ngoten tok niku pun semangat melih. Mergo napa niku jenenge nek kecipratan niku lho, kecipratan energi positif ingkang dipun gadahi dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah peparingipun Allah Subhanahu wa taala lumantar zikir ingkang khusyuk kala wau. Kedah dipun latih niki ingkang paling saya nggih zikir bibar salat niku dipun telateni dipun waos saestu alon-alon nggih subhanallah 33 alhamdulillah 33 terus Allahu akbar 33 digenepi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir terus kulhu falaknas ayat kursi pun niku jenang telateni yang janji ora kasusu-susu lho nggih. Insya Allah mengke efek ini ku wonten pak. Jadi enten kejadian apa ten kampung ini ku wong dogi grek ini ku biasanya dheweke tetap tenang, gelenggem mayem mayem ngoten niku. Wah ki lengo munda. Yus bene lengo munda. Pancen wayahe munda. Sesuk nek medun ra anjlok dhewe ngoten. Mending ku santai ngoten niku. Napa melih enten kejadian napa melih? Sing geger, wah niki tuku bensin kudu nganggo aplikasi. Ge awake dhewe wong bodho laulo ora ngerti internet. Santai wae. Nek wayahe bensine teko rene ra ana sing ngeteri ngoten niku. Ngono. Dadi sarwa tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Salah jengipun asring ngrawuhi papan-papan pengajian. Nabi dawuh majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ora ana sawiji kaum sing nglumpuk ana masjid saka masjid-masjid Allah. Yatluna kitaballah, dheweke padha maca kitabe Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum lan padha nyinaoni siji kelawan liyane illa kejaba nazalat bakal mudun alaihim marang wong-wong iku mau sing tenguk-tenguk enten masjid wau. Napa sing medun as-sakinatu, rasa tentrem. Jadi menaik kula panjenengan sedaya asring lenggah wonten majelis taklim, sering menghadiri tempat pengajian, dia akan diberikan ketenteraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti napa? Buktine wau jenengan wiwit pengajian tekan sakniki mboten kelingan utang to? Bareng kula elingke nembe kelingan to? Aduh, bunek meleh Pak Ustaz kula dielingke. Wau jane pun mboten. Nah niku pinangka angsaripun dayanipun talabul ilmi. Wa ghasiyatuhumur rahmah lan bakal digerujuki rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat sumul malaikah lan diayupi dening para malaikati Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah lan bakal disebut asma panjenengan wonten ngarsane malaikat enten langit menika. Kae si fulan si bejo lagi lungguh ana masjid Imam Syafi'i titahku kae ngaji seksenono para malaikat kabeh kae titahku si bejo lagi tengok-tengok ning masjid senadyan antuk-antuk ning kae titahku. Oh ngoten niku njalari tentrem nggih saking tentreme ngantek ngelegeses ngene. Para bapak para ibu kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah kula badhe ngaturaken tok anu niki tulodong nggih contoh dalam kehidupan nyata bahwa menuntut ilmu itu bisa menyebabkan ketentraman hati. Niki enten kejadian nyata lho niki. Wong gantung melih niki. Nggih. Enten tiang pun gantung pun ancik-ancik kursi gulune pun dijeret tinggal proses finishing. Pun ajeng gantung ngeten niki, krungu tanggane niku nyetel radio, Mak. Pengajian radio niku. Pak Ustadz ini kulekondo kira-kira ngeten iki. Kira-kira seperti ini. Janganlah kita mudah berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, la ta'asu min rahmatillah. Siro iku ojo podo pedot pengarep-arep marang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek bujunin dugal, merosal, anake duroko, dipegat, dikhianati, bojo diselingkuhi, ojo ngelalu. Nek dipegat ya wis sabar. Mbok menawa sesuk Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi bojo anyar, satemah duwe anak sing anyar, anak iki gandeng diberkahi dadi ulama sing kondang misuwur jayeng bawono, utawa dadi jenderal, utawa dadi guru, utawa dadi wong sing migunani tumrap nusa, bangsa lan agamane. Ning nek awake dhewe berputus asa, bunuh diri, mati, rampung anake sing ulama ora sida jedul dibunteti ya, dijiret. Dheweke niku pajar manahipun, padang penggalihipun, oh ayo, kok bodoh temen aku ya. Gur ditinggal wong lanang siji kok ditipegate kok arep tak riwangi nglalu. Ha mbok ngenteni masa idah gek rapi neh karo wong sing luwih soleh. Jisuk duwe anak sing soleh lan salehah. Sopo ngerti panguripanku bubar iki dadi panguripan sing bejo lan apik. Diculi niku taline niku mlayu ning gone tanggane Mbak Yu, ene ngapa, Dik? Kuwi sing pengajian yang radio ku jenenge Pak Ustadz Sopo, daleme ngendi, alamat lengkape ngendi, aku arep sowan rono. Estu sowan ten Solo mriko suwali. Surakarta hadine ngrat daleme Pak Ustadz niku. Ten mriko nyuwun apa? Diwejang luweh kathah malih diwejang dinasihati, mulih niku sakniki istiqomah ngaji lho. Padahal maune pun ajeng bunuh diri, tinggal proses finishing tok niku, arek mancal tok mun genteyong. Ning krana krungu wejangan niku talabul ilmi nyelametake uripe. Oh niku pinangka tandha talabul ilmi niku saged nentremake urip lan panggesangan. Ampun gampang-gampang bunek, gampang-gampang judeg. Wonten malih berita nyata ibu-ibu kagungan putra 3 niku anake 3 niku dininabobokke. Didawiti tilem. Sederenge tilem niku diombeni susu. Susune pun dicampur endrim, dicampur racun. Dadi anake 3 niku diracun kabeh terus kon turu. Terus dheweke ya ngombe racun terus melu turu. Ndelalah anake 3 mati kabeh ning sing ibuke niku bisa diselamatkan. Dibeto ten rumah sakit selamat. Ditekoni polisi, "Bu, kenging napa jenengan kok mentolo? Kenapa tega hati meracun anak-anaknya ini? Yang 3 ini, anaknya jenengan mati kabeh. Jenengan selamat alhamdulillah." Le mangsuli kepiye? "Sebab bojo kula niku minggat tanpa pamit. Kaya dene Bang Thoyyib. Urip kula niki urip sing sarwa rekoso, kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Saiki mangan sesuk embuh, sesuk poso sesuk embuh. Jadi tinimbang anakku langsung ben gede, uripe ya rekoso, jadi kere gedibal pitulikur, luih becik kulo racun mawon ben mati sebab kulo tresno marang anak-anak kulo, supaya anak kulo telu niku mlebu swarga. Pun ben kulo dhewe sing mlebu neraka ya wis men. Sing penting anak kulo ora dadi wong sing rekoso uripe." Ngoten niku le mangsuli. Jenengan nek krungu ngeten iki njur pripun? "Oh, that's good idea." Napa ngeten? "Oh, ide yang bagus." Oh lah wong weng kuwi jenenge. Niku bukan ide yang bagus niku. Niku bisikan setan. Sakniki kula tak takon, enten mboten bocah cilik 3 melarat kere gedibal 17 bareng gedhe niku dadi sugih mblegedu? Enten apa mboten? Entek amek kurang golek. Malah rata-rata wong sing sugih mblegedu niku mula bukane kere. Dadi aja dipateni anake niki. Kosok wangsulipun enten mboten bocah-bocah yang hidup di tengah keluarga yang kaya raya bareng gedhe niku dadi kere enten apa mboten? Wonten, Pak. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antawis caranipun mentauhidkan Allah, disregepi zikir, maca Quran, sregepi ngaji, hadir di majelis taklim. Nek mung duwel ten omah mawon tidak ada napa niki? Nutrisi yang masuk ke jiwa dan pikiran kita nggih mboten kebuka manahipun. Na'udzubillahimin.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 5 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Nuruddin Abu Fainan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hidayah itu dicari bukan dinanti.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kita memuji-Nya, kita minta bantuan kepada Allah, dan kita minta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kesalahan amalan-amalan kita. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah taufik, maka tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada seban yang berhak dibanding yang benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di salah satu majlis, di antara majlis ilmu yang penuh berkah, walaupun terasa berat harus bangun pagi ya untuk melangkahkan kaki ke majlis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat yang mulia diganti oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun kita berat, walaupun kita malas, tapi kita tetap memilih datang ke majlis bukan tidur. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan perjuangan kita ini, usaha kita ini, menjadikan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, dan terutama pahala yang sangat besar dengan duduknya di majlis ilmu jika niat kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Jazakumullah khairan juga kepada panitia dan yang memfasilitasi jalan kebaikan ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah walaupun sudah tiada. Kita akan bahas sebuah tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita. Apa itu temanya? Hidayah itu dicari bukan dinanti. Kenapa tema ini penting Bapak Ibu? Karena banyak sekali orang yang ingin berubah tapi masih nunggu mood dulu katanya. saya ingin hijrah tapi nanti aja kalau saya sudah siap. Saya ingin berubah tapi nanti. Gimana kalau seandainya kita nanti-nantikan, bisa jadi ajal duluan datang sebelum kita berubah. Ya, dan hidayah itu Bapak Ibu semuanya enggak seperti Assalamualaikum, saya hidayah langsung ketok pintu boleh masuk, enggak seperti itu kerjanya. Jadi hidayah itu dicari dengan sungguh-sungguh, enggak dinanti-nanti, tapi dicari, bukan ditunggu dengan santai tanpa ada usaha. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. May yahdillah atau may yahdillah fahuwal muhtadi, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang akan mendapatkan hidayah. Artinya Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau Allah Jalla wa'ala beri petunjuk, pasti kita dapat. Ya, tentunya kalau kita ada usaha. Tapi kalau seandainya kita diam saja, tidak mencari, maka hidayah itu lewat saja. Maka insya Allah pagi ini kita insya Allah mau sama-sama merenungkan bagaimana cara kita mendapatkan hidayah, biar hidayah itu tetap hidup di dalam hati kita, dan juga bagaimana agar hidayah itu kita bisa menjaganya sampai akhir hayat. Ya. Nah, sebelum kita berbicara gimana caranya menjemput hidayah, kita harus pahami dulu apa itu arti hidayah. Ya. Apa sih sebenarnya hidayah yang perlu kita jemput? Ya. Hidayah berasal dari kata al-huda. Ya. Hidayah berasal dari kata al-huda, berarti petunjuk, pedoman yang benar, jalan hidup atau jalan yang benar. Ya, itu Al-Qur'an. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada kekurangan padanya. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dapat kita pahami Al-Qur'an itu adalah sumber hidayah sejati. Jadi kalau mau ngambil petunjuk bukan dari teori barat, bukan. Bukan juga dari buku-buku motivasi, bukan. Bukan juga nasihat yang viral yang ada di media sosial, bukan. Hidayah itu sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita pegang Al-Qur'an dan sunnah, maka kita akan mendapatkan hidayah. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Barang siapa yang ikuti hidayah, petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan hidayah itu perlu perjuangan. Ya. Perlu kerja keras. Dan hidayah itu adalah anugerah dari Allah, taufik dari Allah Jalla wa'ala, bukan bagi orang yang pintar, bukan bagi orang yang cerdas, bukan karena orang soleh itu hebat, tapi itu anugerah dari Allah, itu taufik dari Allah Jalla wa'ala, karena Allah yang membimbingnya. Ya, makanya kalau ada yang bilang, "Nuh, itu baik sekali, soleh sekali, Masya Allah, hebat, udah pagi-pagi udah sholat malam, subuh berjamaah terus, ngaji terus." kalau seandainya bukan hidayah Allah, taufik Allah Jalla wa'ala, gak akan sholat, gak akan ngaji, gak akan berdakwah, gak akan menjadi pegiat dakwah, panitia, dan juga bantu orang lain, enggak. Tapi itu adalah hidayah taufik dari Allah. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka min ahadin. Kalau bukan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, taufik Allah, tidak ada orang yang suci. Tidak akan ada orang yang mendapatkan seperti insyaallah mudah-mudahan kita yang mendapatkan hidayah salat subuh berjamaah, salat malam berbakti pada orang tua. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan salat, tidak akan sahur. Enggak. Walakinallahu yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang yuzakki, yang memberi, membersihkan orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Dan ketika mendapatkan hidayah, itu nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan kepada hati hambanya. Jadi kembali lagi bahwa huda bukan kita cari dari teori barat, tapi kita gali dari mana? Dari wahyu Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Nabi mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita insyaallah tidak akan tersesat. Jadi ada dua warisan yang diwariskan oleh Nabi. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka selamanya kita tidak akan tersesat. Jadi bukan dari teori barat huda itu, petunjuk itu, tapi kita gali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Duga dalam masalah pendidikan, bukan dari teori barat, bukan dari buku-buku motivasi, bukan juga dari buku-buku yang lain yang diambil dari barat, bukan. Tapi sumber pendidikan itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendidik yang paling baik itu adalah Rasulullah, yang bisa mencetak para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in, yang karena perjuangan mereka petunjuk, bimbingan, hidayah, penjelasan Islam yang orisinil itu nyampe sampai sekarang ini. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah itulah pedoman hidup paling lurus, Bapak Ibu. Iya, betul. Dan Al-Quran dan Sunnah, pedoman Al-Quran dan Sunnah tidak pernah usang. Ya, sepanjang zaman. Layak. Salah li kulli zamanin wa makan. Layak, pantas bagi setiap tempat dan waktu, bukan hanya untuk orang Arab saja, kata sebagian orang, atau sahabat saja, enggak, sampai akhir zaman. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kenapa begitu? Bahwasanya sumber hidayah itu dari wahyu. Pertama, karena yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Maka aturan Allah pasti paling pas. Betul? Aturan Allah paling pas? Iya. Iya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Tidaklah kami luputkan sesuatu pun di dalam kitab ini. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 yang tadi kita baca, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi ingat, Allah yang menciptakan itu apakah tidak mengetahui segala sesuatu? Allah pasti mengetahui. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, dapat hidayah, lurus di jalan Allah, bagaimana caranya Bapak Ibu? teman-teman, telusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari adab dan bimbingan beliau. Ikuti praktek para sahabat generasi awal Islam, salafus saleh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad adalah abadku. Tsumman ladina yalunahum, tsumman ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Jadi kalau mau kita analogikan berkenan dengan huda, arti huda, hidayah itu seperti, atau huda itu kayak GPS kehidupan, untuk lebih mudahnya. Bedanya kalau seandainya GPS itu salah arah masih bisa dikoreksi, karena GPS itu gak mesti benar terus. Iya. Tapi bedanya kalau hidayah ya, hilang, hidayah hilang, susah sekali mencarinya kembali. Makanya tentu tidak bisa mirip kayak GPS ya, tidak. Kalau GPS mah bisa dikoreksi, kalau bisa kadang ada cerita kadang nyasarin walaupun iya kebanyakan benernya. Betul? Tiba-tiba dibawa ke mana gitu, akhirnya bingung gitu kan, walaupun suka benar juga gitu kan, lebih banyak benernya, tapi kadang suatu kali GPS itu ada salahnya, betul gak? Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah jelas gak akan pernah salah, gak akan pernah salah. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yasqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yasqa, pasti tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Iya, betul. Ya, makanya dalam setiap khutbah hajah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadis kitabullah, sebaik-baiknya pembicaraan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan penjelasan kepada kita bahwa huda itu, petunjuk itu, hidayah itu terbagi dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu seperti sekarang kita nih berdakwah, ceramah, nasehat atau ilmu. Jadi semua bisa nyampein, ya kan? Semuanya bisa nyampaikan, termasuk kita. Nanti kalau udah nuntut ilmu, punya satu ayat, dua ayat, sampaikan. Jangan diam terus, bergerak, ya, memberi petunjuk, memberikan arahan. Balighu anni walau ayat, sampaikan, walaupun hanya satu ayat dariku,

Sampai Nabi sendiri enggak bisa. Jadi hidayah taufik itu yang menetap di hati orang, sudah mengetahui informasi yang benar terus ngamalinnya. Itulah hidayah taufik. Hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mungkin bisa saja ngajak ke istri yang sabar ya, misalnya bisa pakai jilbab ya gitu kan. Kalau atau ke suami misalnya celananya dicingkrangin ya, kalau yang belum ngerti misalnya. Bisa disampaikan. Tapi penyampaian itu tidak membuat seseorang itu bisa nempel dan diamalkan. Nah, yang ngamalin itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jadi kita bisa ajak orang ke masjid, itu namanya hidayah bayan. Tapi yang membuat hatinya mau melangkah ke masjid untuk nuntut ilmu, untuk ngaji, itu siapa? Allah, hanya milik Allah yang memudahkan dirinya untuk melangkahkan kakinya dan duduk di salah satu taman, di antara taman-taman surga. Makanya Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib, padahal sangat sayang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib, karena yang membelanya dalam perjuangan masa-masa di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih sekali, pingin pamannya mendapatkan hidayah. Tapi apakah pamannya masuk Islam? Enggak, tetap berada di agama nenek moyangnya. Padahal Nabi sangat sayang. Makanya Allah nurunin ayat tentang hal ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Nabi sangat sayang kepada Abu Thalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang memberi hidayah taufik kepada orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Bapak Ibu, kadang kita semangat banget ngajak orang lain untuk berubah, tapi kadang kita lupa sendiri belum ngubah wallpaper HP-nya dari maksiat jadi dikir. Kadang kita masih belum ngerubah intonasi, suara HP-nya, ringtone-nya dari musik kepada nasihat. Kadang kita semangat ngajak orang lain berubah, tapi kita sendiri belum mengubahnya. Jadi dari maksiat dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hati-hati kalau seperti begitu. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Apakah kamu memerintahkan kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, kamu lupakan diri kamu sendiri padahal kamu tahu? Apala taqilu, apa kamu tidak berakal? Nah, hati-hati. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berbicara ngajak apa yang tidak kamu kerjakan? Kaburamat indallah, itu dosanya sangat besar sekali, marah sekali Allah Jalla wa'ala. Jadi makanya kita itu mesti terus ku'an pusakum, perbaiki diri dengan iman dan amal soleh, baru setelah itu perbaikan untuk orang lain. Jadi nuntut ilmu kita ini dalam rangka untuk perbaikan diri kita, bukan untuk informasi, tapi untuk berubah. Yang tadinya kecut sama tetangga jadi senyum manis, yang tadinya kepalanya keras banget, selalu egonya yang lebih didahulukan, berubah. Tujuannya ingin mengubah diri. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar informasi dalil yang numpuk, bukan. Tapi tujuan kita duduk di majlis ilmu mengubah diri, yang tadinya tidak ramah menjadi ramah, yang tadinya pemarah berubah jadi lembut dan seterusnya, yang tadinya kurang perhatian kepada istri jadi perhatian, bukan jadi

0: Ketika kita, tujuan kita benar dalam menimba ilmu itu untuk mengubah diri, maka akan terasa lembutnya kepada keluarga dan juga kepada yang sekitarnya. Tapi kalau seandainya menuntut ilmu hanya tren-tren saja, gaya-gayaan saja, walaupun berpuluh-puluh tahun ngaji, tetap aja kasar dan keras kepada keluarganya. Karena sebaik-baiknya manusia itu manakala dia bisa baik kepada keluarganya. Yang mengetahui orang itu baik, keluarganya sendiri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik. Makanya teman-teman, Aisyah yang ditanya oleh para sahabat tentang kondisi Rasulullah SAW, karena yang tahu baiknya Rasulullah SAW di rumah itu siapa? Istrinya. Kalau antum ingin tahu antum ini baik atau tidak, lihat, tanya keluarganya. Bukan di luar. Di luar bisa bergaya baik. Makanya Rasulullah SAW ditanya, Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi ketika ditanya Aisyah, bahwasanya Aisyah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, jadi sekali lagi, kita menuntut ilmu adalah bukan gaya-gayaan, tren-trenan, tapi bukan hanya sekedar cari informasi, tapi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya kejam menjadi lembut, yang tadinya pemarah jadi pemaaf, yang tadinya pendendam jadi lapang dada, yang tadinya sombong jadi tawadu, dan seterusnya. Yang tadinya jemedut terus, manyun terus, jadi senyum manis tatkala selalu ngaji. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kemudian apa sih tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah? Orang yang mendapatkan hidayah itu tidak selalu Bapak Ibu yang banyak hafal ayat, bukan juga yang paling sering ceramah, bukan, atau yang paling banyak aktivitas dakwahnya, bukan sama sekali. Tapi tanda yang paling jelas orang yang mendapatkan hidayah itu teman-teman adalah hatinya yang tunduk, hatinya lembut, dan hatinya tenang dalam menaati Allah Jalla wa'ala. Dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Artinya, hati yang diberi hidayah itu lapang, tidak sempit ketika mendengar perintah Allah. Dia merasa tenang ketika mendengar ayat Al-Quran, bukan risih. Dia bahagia ketika bisa taat, karena taatnya bukan karena terpaksa. Jadi kembali lagi, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita rincikan. Pertama adalah semakin cinta ilmu dan majlis ilmu, majlis fikir. Ya betul. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu haus ke ilmu. Ya, haus untuk mendengarkan nasihat, senang untuk duduk di majlis ilmu, bukan karena kopi atau ada snacknya, tapi karena jantungnya haus rindu akan kebenaran. Itu mah tambahan kalau ada snack, gak apa-apa masalah snack. Tapi bukan itu tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah jalla wa ala akan pahamkan dalam agama. Kenapa? Karena ilmu itulah yang menuntun langkahnya agar terus tetap di jalan yang lurus. Kalau seandainya sehari saja ia jauh dari ilmu, hatinya mulai gelisah. Karena kebutuhan kita kepada ilmu itu sepanjang napas. Kalau makan dan minum itu hanya cukup dalam sehari 3 kali. Atau ada cemilannya, tapi kalau ilmu itu sepanjang napas kita. Jadi sehari saja ia jauh dari ilmu, hatinya mulai gelisah. Karena kebutuhannya adalah ilmu. Iya betul. Nah, tanda orang yang mendapatkan hidayah semakin cinta kepada ilmu agama dan majlis dikir, majlis ilmu, taman-taman, ya, majlis dikir yang dibanggakan oleh Allah, yang semua orang yang duduk di majlis dikir diampuni dosanya, walaupun hanya tujuannya hanya mampir saja, yang walaupun sebelumnya enggak ada tujuan menuntut ilmu, semuanya walaupun pendosa, semuanya enggak ada yang celaka, karena majlis ilmu majlisnya orang-orang saleh. Jadi semakin cinta ke ilmu dan majlis ilmu, majlis dikir, itu tanda orang yang mendapatkan hidayah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, semakin lembut hatinya saat dinasehati. Dulu waktu belum hijrah kan hatinya keras sekali. Ketika dinasihati itu selalu membela diri secara otomatis, merasa dikritik. Ya begitu. Udah, jangan, gak usah ngajarin terus, langsung ngambek sama istrinya ketika keras hatinya. Atau kepada suaminya, ayo sholat, wah, langsung mata melotot. Atau selalu membela diri, nanti, udah tahu, jangan ngajarin terus. Ketika hatinya keras. Tapi setelah hidayah menyapa ke hatinya, responnya berubah. Jazakillah khairan, istriku yang saya cintai, aku cinta banget sama engkau, aku butuh terus diingatkan. Begitu pula sebaliknya. Itulah tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Sama temannya diingatkan, yang tadinya suka nolak, beralasan, makasih tolong ingatin terus ya, saya suka lupa, sama temannya. Itu tanda orang itu udah mendapatkan hidayah. Ya. Tanda bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah melembutkan hati hambanya yang tadinya keras. Padahal dulunya suka nolak-nolak. Tapi setelah hidayah menyapanya, senang kalau dinasehati. Enggak membela diri, maunya dinasehati. Dan seperti itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, dulu mungkin kita susah menangis. Kenapa susah menangis? Kena dosa, sehingga kering. Kena dosa membuat matanya kering. Tapi setelah kita hijrah, insya Allah, setelah kita berubah, ketika sering hadir di majlis ilmu, air mata menetes saat mendengar ayat Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika sering menangis itu bukan pertanda kelemahan, itu tanda Allah menurunkan hidayah ke dalam hati kita. Merungkan kasih sayangnya, rahmat Allah kepada kita. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling baik? Beliau jawab, Kullu mahmumil qalb saduq al-lisan. Setiap orang yang bersih hatinya, mahmul al-qalb, dan jujur lisannya. Para sahabat bertanya, jujur lisan kami tahu ya Rasulullah, tapi apa sih yang dimaksud bersihnya hati ya Rasulullah? Mahmul qalb itu apa artinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, huwa taqiyyun naqiyyu la isma fihi wa la bagya wa la qilla wa la hasad, adalah orang yang taat dan hatinya suci, yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kodoliman dan tidak ada dendam, tidak ada dengki. Banyak orang yang dengki kepadanya, dia enggak merasakannya, dia tetap aja berbuat baik kepada orang yang mendengkinya, menggibahinnya, santai aja. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Kejelekan tidak dibalas dengan keburukan. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Orang berburuk, bersikap buruk kepadanya, dia santai. Tidak dendam, tidak dengki. Dia berusaha tetap baik. Ya. Nah, berbeda ketika hidayah belum menyapanya, kerasati sedikit apapun, bahkan orang lain gak berbuat salah, dia selalu ngambek. Kembali lagi bahwa tanda yang kedua, semakin lembut hatinya saat dinasehati. Karena bersihnya hati hanya mudah untuk menerima nasihat. Ya. Yeah. Bahkan ketika didolimi juga, santai saja. Digibahin saja, santai saja. Dan bahkan mungkin menutup telinga dari hal-hal yang demikian itu. Yang terpenting, berusaha berkorban untuk kebaikan. Berkorban untuk baik, menyebar kebaikan. Dan tidak terlalu memperhatikan gosip. Itu tanda orang yang mendapatkan hidayah dan lembut hatinya. Selalu lebih banyak sayangnya kepada orang lain. Karena hatinya bersih. Dadanya lapang. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau seandainya kita banyak dalil, tapi yang ada adalah keruh hati kita, itu bukan orang yang mendapatkan hidayah. Iya, seperti itu. Karena yang dinilai itu oleh Allah Jalla wa'ala bukan hanya sekedar dohir saja ya ikhwah, tapi bagaimana hatinya. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang lembut, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah hati yang keras. Dan ilmu itu akan menempel manakala hati kita lembut. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, poin yang ketiga, tanda hidayah itu adalah semakin takut tergelincir. Orang yang mendapatkan hidayah itu justru semakin takut pada dosa, bukan merasa aman. Apa aminu makrallah? Apakah kalian merasa aman dengan makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qabul. Tidak merasa aman kepada makar Allah kecuali orang-orang yang khasir, rugi. Jadi kalau dulu kita misalnya merasa santai, ah dosa kecil aja kok, ah hanya WA-an sama wanita cantik aja kok, hanya belum berzina. Kan perselingkuhan-perselingkuhan itu terjadi, katanya ada yang karena pengajian, setelah pengajian akhirnya nikah. Berzina, ada, dijadikan tempat pengajian itu sarana untuk observasi, untuk melakukan perkara yang diharamkan, disembunyikan perbuatan buruknya itu dengan cara suka ngaji. Nah, karena awalnya santai aja kok, kecil-kecilan dosanya. Nah, kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, enggak seperti itu. Baru saja tergelincir pandangan, langsung menyesal dan istighfar. Ini mah udah sengaja memang ahi, ukhti, atau ahi, atau ukhti, ngaji kita sekarang yuk, kita ketemu di sana, udah dosa sebenarnya. Biasa-biasa saja, gak merasa itu dosa. Nah, itu ketika belum mendapatkan hidayah. Jadi menampakkan kebaikan bikin orang jadi terkesima kepadanya. Oh, bangun malam ya, ukhti sudah sholat malam belum? Aduh, deg-degan hatinya si ukhti itu, masya Allah ini perhatian banget. Tapi belum tentu setelah nikah mau begitu. Nah ini buaya darat yang seperti ini harus dihindari sama ukhti-ukhti atau ibu-ibu yang punya anak-anak, hati-hati walaupun berjenggot. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, ah itu doha kecil aja, itu sebelum mendapatkan hidayah taufik seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, tergelincir saja pandangnya, langsung menyesal dan istighfar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah ia sedang duduk di bawah sebuah gunung, yang mana ia takut gunung itu akan menimpanya. Itulah seorang mukmin. Sedangkan orang fajir, pendosa, munafik, melihat dosanya seperti lalat yang lewat di atas hidungnya, kemudian ia usir begitu saja. Anggap remehlah, uhti-uhtian juga gak masalah, atau surat-suratan, atau ngobrol yang tanpa ada kebutuhan dengan laki-laki dan atau perempuan. Ini hati-hati. Hati-hati, banyak sekali kasus yang terjadi karena masalah itu. Wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Sarana-sarana saja sudah dilarang, bukan zinanya langsung yang dilarang, tapi yang mendekati kepada zina dilarang. Makanya hati-hati, walaupun karena godaan terbesar bagi seorang laki-laki itu wanita, dan usahakan jangan banyak membicarakan wanita, apalagi poligami lagi ya. Udah aja urus yang sudah ada ya. Jadi di antara adab penuntut ilmu itu jangan banyak berbicara tentang wanita. Ada penuntut ilmu yang hatinya gak keras. Ya sedikit canda sih, bumbu ada apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, padahal memang ya seperti itu. Itu mah hanya bumbu-bumbu, tapi ternyata jadi suatu hal yang dilarang adabnya sebagai penuntut ilmu. Ya, ya. Kembali lagi, kalau seandainya sudah waktunya, adil, punya kekuatan badan, uang banyak, bismillah. Tapi ini mah kita tengok dulu diri kita, jangan dulu banyak bicara. Yang dikhawatirkan oleh akhwat ibu-ibu itu yang sudah punya uang biasanya ya. Ya. Nah, ya, kembali lagi yang keempat, semakin rajin berdoa itu tanda orang yang mendapatkan hidayah. Ini tanda paling dalam dari orang-orang yang diberi hidayah. Ia tak pernah lepas dari doa. Dia sangat butuh kepada Allah karena tahu bahwasanya tanpa pertolongan Allah dirinya itu bukan siapa-siapa. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Jalla wa'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, tiap hari berdoa. Padahal manusia yang paling mulia, paling bertakwa, selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Nabi saja berdoa, Iya. Kalau Nabi saja berdoa, ya, agar hatinya tidak berpaling, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang imannya kadang gimana tuh? Naik saat pengajian, betul gak? Saat di majlis ilmu naik, tapi turun saat scroll TikTok. Ya kan? Turunlah saat terus-terusan dengar yang ada di media. Kalau lagi sedang menuntut ilmu, Masya Allah naik, saya mau begini. Itu yang bikin turun itu layar yang ada di media itu. Kalau kita tidak pintar-pintar memilihnya. Tapi bisa jadi tetap terjaga kalau digunakan media itu untuk mendengarkan ceramah yang membuat hati kita tetap lembut. Dengarkan baca Al-Quran, siraman rohani dari para ustadz itu yang menyampaikan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, pernah dikisahkan gak di sini? Kayaknya sudah, kayaknya Fudail bin Iyad, pernah kan? Enggak kayaknya. Belum, ya. Dulu Fudail bin Iyad itu perampok jalanan. Suatu malam Fudail bin Iyad itu ingin mencuri, tapi saat dia sudah naik mendengar ya, malam-malam dini hari udah naik, ternyata dia mendengar pemilik rumah seorang perempuan sedang sholat malam membaca firman Allah, alam yakni lilladina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada peringatan Allah. Pudel gemetar, menangis dan berkata, sudah tiba ya Allah, bala, sudah tiba waktunya hatiku tunduk kepadamu. Maka sejak malam itu, kalau hidayah sudah menyapa kepadanya, gimana? Hidayah itu menembus ke hati. Ia bertobat dan menjadi ulama besar. Liya alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, akhlasukum wa asbabukum, yang paling ikhlas, yang paling benar. Terkenal kan? Jadi Fudail bin Iyad itu perampok jalanan. Wah, di Khurasan itu kalau di tempat beroperasi semua orang takut kepada Fudail bin Iyad. Tapi ketika sudah berubah hijrah, jadi orang yang paling banyak menangis dan menebar kebaikan. Ketika hidayah menyapa, hidayah taufik menyapa. Jadi berubah. Karena adanya hidayah itu dari Allah. Bukan kita orang pintar, kita penceramah, banyak hafal ayat, itu hanya bayan saja sebenarnya. Tapi yang perlu kita minta, kebutuhan kita itu adalah doa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui, catatan-catatan kita selalu kita evaluasi, bukan ngobrolin orang, baca lagi, oh saya ini belum diamalkan. Lebih baik itu, sibukkan diri kita dengan itu daripada gosip, karena bikin hati menjadi keras kalau terlalu banyak memperhatikan orang. Jadi ketika hidayah menyapa, maka mau mendengar ketika dinasehati, dibacakan Al-Quran, langsung tertunduk hatinya ketika hidayah menyapa, karena Allah yang memberikan hidayah taufik. Mintalah terus berdoa. Kalau bukan karena Allah, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan duduk di majlis ilmu. Dan hal-hal yang lainnya. jangan kagum dengan amal kita. Jangan merasa ini karena usaha kita, itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara dengan hidayah taufik, jangan kita ukur dengan banyaknya hafalan, banyaknya catatan, banyaknya kitab, banyaknya ustadz yang kita kenal, bukan. Tapi seberapa lembut hati kita menerima kebenaran, seberapa lembut hati kita tersentuh dengan kebenaran, dengan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin lembut hati kita, maka semakin dekat kita dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Jadi sebelum saya lanjutkan, diterusin atau tidak diterusin ini? Hah? Ya, saya tanya dulu. Tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات, إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Alim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

0: يعلمون.
1: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Tanya jawab.
2: Saya bertawasul dengan amal baik dengan melaksanakan sholat duha, berniat agar rezeki lancar dan kesehatan sekeluarga. Nikum pripun Ustaz?
3: Syukron jazakumullah khairan.
4: Iya, lebih baik kalau kita melakukan amal soleh itu kita berniat untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Jadi urusan akhirat walal akhiratu khairun wa abaqo, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di samping itu juga khairun amala, sesuatu yang bisa diandalkan dan itu yang lebih baik.
3: Ya, sesuatu yang bisa
4: diandalkan dan itu lebih baik, mendingan yang itu gitu. Artinya urusannya itu adalah urusan akhirat, bukan urusan keduniaan. Jadi sholat duha ge murahke rezeki, terus sedekah gen laris dagangane, itu ya memang itu sebagian kecil dari hikmah.
3: Hikmah gitu.
4: Ya, dari hikmah. Namun jangan semata-mata karena itu, nanti kalau salah niat jadinya malah rasidho untuk ganjaran. Nah, walal akhiratu khairun wa abqa, urusan akhirat kuwi wae dan itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan.
2: Apa Ustaz? Mau meneruskan Ustaz, apakah salah Ustaz ketika kita sholat tetapi tujuan kita itu sebenarnya untuk tujuan duniawi, misalnya Ustaz untuk ketika anak-anak mau UN ya kan, sholat biar lulus, ya itu bagaimana Ustaz?
4: Itu bagian dari tawasul dengan amal soleh. Maka ketika kita mendesak memohon pada Allah Ta'ala untuk segera dikabulkan dalam permintaan kita, seperti anak ikhidot tes gen lancar gitu kan, dan lain-lain, itu kan mendesak lah. Maka dengan melakukan amal soleh sebagai tawasul, artinya ketika kita melakukan amal soleh sampai dicintai oleh Allah Ta'ala, lah kalau kita ndungo kan lebih mustajab daripada kalau tidak ada amal soleh, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
5: Bolehkah berpindah madhab? Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku, bacaan tasyahud dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya agar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majmu' fatawa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak ragam secara bergantian. Satu, melestarikan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. 2. Mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. 3. Menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillah, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan, menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain, mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut. Benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil, atau taklid kepada madhab lain, atau udzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, Ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan mazhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan mazhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan mazhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu a'lam.

0: From Dialog Interaktif Kesehatan, Tanya Jawab dan Nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa, sehari-hari.
3: Doa apabila ada orang yang menawarkan hartanya kepadamu.
4: Barakallahu laka fi ahlika wa malika.
3: Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari nomor 4/88.
5: Mutiara Nasihat.
6: Kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur, kita dumugi kaca 388 ngancik bab ingkang enggal irah-irahanipun babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullah awil qur'anu awil rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bab man babagan tiang-tiang ingkang hazala nyepeleake ngasorake lan ngolok-olok bisyai'in marang satunggal perkawis fihi dzikrullah ingkang ngemot pepiling marang Allah Subhanahu wa taala. Ngelek-elek ngasorake lajeng nyepeleake satunggal perkawis ingkang ngemot asmanipun Allah awil Qur'anu utawi ngemot Al-Qur'an awil Rasul utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cekakipun pirembagan nggih menika bab wonten salebetipun kitab tauhid isi lan suraosipun pinangka piwulang tauhid kagem sedaya kaum muslimin. Wonten bab ingkang enggal niki badhe dipun terangake, badhe dipun jlentrehake babagan tiang-tiang ingkang gadai pekarman, gadai hobi, gadai kasenengan nyepeleake marang ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Utawi ngeremehake ngasorake malang marang kitab suci Al-Qur'an. Ngasorake nyepeleake marang Nabi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi sedaya syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh mapan wonten surat At-Taubah. Ayatipun 60 dumugi 66. Wala in lan menawa sa'al tahum sirotakon marang wong-wong munafik iku layakulunna dheweke bakal kondo innaman kunna nakhudhu wa nal'abu. Duh Kanjeng Nabi, yektosipun kula sakonco menika namung nembi gegojekan lan dolanan kemawon. Kul dawuh sira Muhammad marang wong-wong munafik iku. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apa marang Allah wa ayatihi lan marang ayat-ayati Allah wa rasulihi lan marang utusani Allah kuntum tastahziun. Sira iku nyepeleake ngasorake. La ta'tadiru. Sira ora perlu nyuwun pangapura, ora sah njaluk pangapura. Qad kafartum ba'da imanikum. Yekti sira kelebu perangane wong-wong kang kufur sawise iman. Inna 'afu an ta'ifatin minkum. Menawa ingsun maringi pangapura marang seperangane manungsa saka sira. Nu'adzib ta'ifatan yakti ingsun Allah bakal menehi bebendu pasiksan pidana lan paukuman bi annahum kanu mujrimin sebab dheweke kelebu golongane wong-wong kang tumindak dosa lan maksiat marang Allah Subhanahu wa taala.

0: Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya menika kala wau menggah ingkang dados ungelipun surat At-Taubah ayat 66 nyariosake bilih wonten saperanganipun tiyang ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mbakipun niku sami ngece. Nggih, nyepelekake, ngasorake lan ngremehake Nabi lan para sahabat sanesipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi paring pengkabaran dumateng Nabi lumantar wahyu. Nggih, menika nedahaken Nabi anggadhahi mukjizat. Nabi niku mboten mangertosi perkara gaib, ananging Nabi saged mangertosi setunggal perkawis ingkang mboten dimangertosi dening tiyang sanes lumantar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten ayat niki Allah taala dawuh menawa sira Muhammad takon marang wong-wong munafik sing ngasorake marang Allah, ngasorake ngolok-olok marang ayat-ayate Allah, mesti dheweke bakal wangsulan. Kanjeng Nabi dek wingi niku kula ngolok-olok ayate Allah, ayat-ayatipun Allah niku mung karana dolanan lan gegojekan kemawon. Nanging Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Kanjeng Nabi, kandakno marang wong-wong munafik. Apa kowe kumawani ngremehake marang Allah? Ngece ngasorake derajate Nabi, ngasorake derajate kitab suci Al-Qur'an. La ta'tadiru. Dina iki kowe ora sah njaluk pangapura sebab sira wis malih dadi wong kafir, nggih sakwise sira iman. Lan Allah Subhanahu wa taala mapan wonten ayat niki paring pengkabaran ugi bilih Allah niku maringi pangapura dumateng seperangane manungsa ingkang ngasorake ayati Allah lan mboten pangapura dumateng seperangan sanesipun. Kenging napa sing diapura niki tiyang ingkang estu-estu tobat, mertobat dumateng Allah taala. Nggih. Lajeng piyambakipun getun. Piyambakipun menyesal sebab sampun kumawani kumawantun ngece nyepelake marang Allah lan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene dumateng saperanganipun tiang-tiang munafikin ingkang nyuwun pangapura mandek wonten lisan kemawon, ananging atine niku janjane tetep nyepelake Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh nu'adzib ta'ifatan, yakti ingsun Allah bakal maringi paukuman pidana lan bebendu marang seperangane manungsa bi annahum kanu mujrimin, sebab dheweke wis tumindak dosa marang Allah Subhanahu wa taala.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan yang pertama tadi menyebutkan keutamaan salat Jumat. Ya, dan tentu ibu-ibu bertanya-tanya, lah ini untuk kami bagaimana, untuk kaum Hawa ya, untuk para ibu bagaimana dengan salat Jumat? Ya, salat Jumat ini menggantikan salat duhur ya. Maka siapapun yang tidak salat Jumat maka digantikan dengan salat duhur. Yang bepergian jauh ya, maka tidak wajib salat Jumat, maka wajibnya salat duhur. Yang sedang sakit di rumah tidak bisa Jumatan, maka sholatnya sholat apa? Sholat duhur. Demikian juga ibu-ibu ya, tidak wajib untuk sholat Jumat, maka ibu-ibu sholatnya sholat apa? Sholat duhur. Kalau ternyata di masjid ada tempat untuk wanita, seperti di Masjid Nabawi, di Masjidul Haram, ada tempat khusus untuk para wanita, ketika Jumatan pun tidak dipakai untuk laki-laki, maka ada kesempatan untuk ikut Jumatan dan itu boleh. Secara hukum boleh. Ya, sama seperti sholat berjamaah. Sholatnya wanita di rumah itu lebih baik, tapi jangan dilarang untuk berangkat sholat berjamaah. Ya, ketika ingin sholat berjamaah silahkan, selama itu diizinkan oleh suami, ya diizinkan oleh orang tua, silahkan boleh berjamaah di masjid. Walaupun tetap hadis secara umum sholat di rumah itu lebih baik. Maka panjenengan yang sholat di rumah ketika Jumatan, sholatnya di rumah, dan Anda dalam hati seandainya itu syariat untuk wanita juga, Anda pasti akan mendatanginya insya Allah. Jenengan, panjenengan juga tetap mendapatkan pahalanya Jumatan tersebut. Ya, walaupun sholatnya di rumah, karena itu sholat yang terbaik. Anda, para ibu, sholat yang terbaik adalah sholat di rumah. Jadi ini jawabannya seperti sholat berjamaah ya. Kalau ada kesempatan untuk ikut Jumatan, ada tempat untuk sholat Jumat, monggo. Tapi umumnya masjid di kita cukup tidak? Tidak cukup ya, untuk tempat untuk wanita tidak ada, karena yang tempat wanita saja dipakai semua untuk laki-laki dan itu penuh. Ya, dan itu penuh sehingga memang tidak ada tempatnya. Dan di sisi yang lain memang juga para ibu tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, wajibnya tetap sholat apa? Tetap sholat duhur. Ini ya, jadi monggo insyaallah kalau punya kesempatan boleh, tapi kalau tidak ada kesempatannya Allah Maha tahu dengan niat panjenengan semuanya tetap mendapatkan pahala yang besar di hari Jumat. Adapun yang kedua tentang salat sunnah, ya salat sunnah sebelum atau qobliyah salat fardu seperti qobliyah zuhur misalnya, ternyata salat zuhurnya telat. Ya, salat duhurnya terlambat. Bolehkah mengerjakan salat qabliyah dulu baru salat duhur? Pripun, boleh tidak Bapak Ibu? Jawabannya boleh. Iya, boleh. Ya, mungkin baru mau salat duhur setengah satu misalnya. Panjenengan ibu-ibu sebelum salat duhur kemudian salat sunnah qabliyah dulu 4 rakaat, 2 salam, 2 salam baru salat duhur. Boleh tidak? Boleh. Ya, kecuali untuk bapak-bapak karena berkewajiban sholat berjamaah. Sampai di masjid ternyata sudah qomat kemudian sholat duhur. Selesai sholat duhur boleh tidak mengkodok qobliyah, mengganti qobliyah. Ini tidak ada pengganti untuk sholat rawatib. Ya, sholat qobliyah dan ba'diyah ini tidak ada penggantinya karena itu sesuatu yang membarengi sholat fardu. Kecuali sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, itu ada hadis khusus ya. Seorang yang terbiasa menjaga dua rakaat fajar, dua rakaat qobliyah subuh, ternyata terlewatkan maka boleh digantikan setelah sholat subuh. Itu khusus untuk dua rakaat fajar. Adapun sunnah yang lain maka tidak dianjurkan dan Nabi SAW tidak menggantikan atau mengkodok yang tertinggal. Jadi untuk yang belum mengerjakan duhur karena udzur maka boleh. Atau bapak-bapak sedang sakit kemudian salatnya agak telat kemudian pengen qobliyah dulu, boleh, monggo. Kalau mampu ya. Seandainya tidak, tidak masalah karena kebiasaan yang sudah kita kerjakan ketika sakit, ketika safar tetap pahalanya sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir ya, hadis tentang salat sunnah qobliyah dan ba'diyah untuk zuhur ya. Qobliyah dan ba'diyah zuhur, ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Man yuhafidz ala arba'i raka'at qabla zuhri wa arba'un ba'daha haramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullah, maka Allah haramkan baginya alannar, Allah haramkan baginya neraka. Ini hadisnya sahih. Jadi di antara salat sunnah rawatib itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kalau yang setelah duhur mau ditambahkan lagi 2 rakaat dapat keutamaan ini. Ya, jadi dibiasakan sebelum duhur 4, setelah duhurnya juga 4. Itu lebih utama. Seandainya sebelum duhur 4, setelahnya 2 itu cukup. Iya, cukup dalam artian tadi menjaga salat sunnah rawatib yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Itu menjaga 12 rakaat. Kok semangat sekali pengen tambahkan yang ba'diyah duhur 4 rakaat, dapat tambahan, Allah haramkan baginya api neraka. Jadi monggo ya, amalan-amalan yang tidak sulit insyaallah, apalagi Bapak Ibu yang sudah ya semakin sepuh tentu lebih banyak longgar waktunya ya. Sudah enggak sibuk dengan urusan dunia, maka amalan-amalan yang seperti ini mudah untuk kita kerjakan. Monggo semangat, insyaallah menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Allah taala a'lam bisawab.
3: Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umrah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya, titip salam semacam ini tidak perlu. Karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau akan menjawab salam dari umatnya yang disampaikan kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyuruh kita untuk menyampaikan salawat kepada beliau dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah tahunan. Berikanlah salawat untukku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketika sholat, kaum muslimin menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang artinya, salam untukmu wahai Nabi, berikut rahmat Allah dan keberkahan darinya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kalimat ini kita baca saat tasyahud dimanapun kita sholat, sehingga tidak perlu titip salam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sedang safar ke Madinah tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Bukan bagian dari kebiasaan orang soleh masa silam dari sahabat radhiyallahu anhum, tabiin maupun para ulama. Karena salam dan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada beliau. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-20. Masih di bab yang sama, yaitu tentang bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengin ikut berangkat jihad. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal saleh. Jadi mereka sendiri yang datang, enggak disuruh-suruh, ya enggak didesak-desak, mereka punya inisiatif ingin mendapatkan pahala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Jadi sholat itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Baca Quran itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan itu untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ngapain didesak-desak? Wong untung buat kita sendiri kok. Ya, jadi baca Quran enggak usah disuruh-suruh, sholat enggak usah disuruh-suruh. Ya, berbakti kepada orang tua harusnya enggak usah disuruh-suruh. Berinisiatif sendiri, tergerak untuk melakukan kebajikan tersebut. Seperti sahabat ini datang menemui Nabi SAW, pengin berangkat jihad. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya. Anak ini masih muda, maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Walidaka, dua orang tuamu. Kata para ulama, kalau salah satunya gimana? Sama aja. Ya, memang betul pertanyaan Nabi SAW adalah apakah ayah dan ibu masih hidup. Tapi kalau misalnya ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka hukumnya sama. Atau sebaliknya, ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada, hukumnya juga sama. Jadi tidak harus dua-duanya hidup, salah satunya sudah cukup. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau pertanyaan ini tidak menghasilkan sebuah hukum, ngapain ditanyakan? Maka perhatikan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Nah, begitu mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwa orang tuanya masih hidup, Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Hendaklah engkau berjihad kepada kedua orang tuamu. Berarti pemuda ini diizinkan berangkat atau tidak? Diizinkan atau ditolak? Ditolak sama Nabi SAW. Pemuda ini ditolak. Padahal pemuda ini bermaksud baik, ingin berjihad. Tapi yang namanya ibadah, bermodal semangat saja tidak cukup. Ibadah tersebut ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba selain modalnya semangat juga butuh ada landasan apanya? Ilmunya. Nah, pemuda ini mungkin belum mengerti bahwa berbakti kepada orang tua itu level kewajibannya di atas ibadah jihad. Dua-duanya sama-sama ibadah. Birrul walidain ibadah, jihad juga ibadah. Tapi antara ibadah ini ada yang levelnya lebih tinggi. Ketika levelnya lebih tinggi, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Contoh misalnya, sholat duhur, sunnah atau wajib? Wajib. Sholat qobliyah duhur, sholat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Sunnah. Ketika kita sudah mulai sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah duhur, baru Allahu Akbar. Tahu-tahu? Qomat. Ketika qomat berarti sudah datang waktu wajib melakukan sholat duhur. Kalau orang yang minim ilmu, maka dia akan lanjutkan sholat sunnahnya, bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Niatnya baik, tapi karena landasan ilmunya kurang, akhirnya niat yang baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan, seandainya iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnahnya harusnya diapain? Dibatalkan. Kecuali kata para ulama, kalau sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu ya kira-kira kapan? Ya sudah tahiyat akhir, tinggal apa? Tinggal salam. Maka tidak masalah diselesaikan, karena potensi menabrak sholat fardunya tidak ada. Begitu qomat selesai, dia juga sudah selesai. Berarti bisa digabungkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Nah, pemuda ini minim ilmu. Minim ilmu. Maka oleh Nabi SAW diajarin. Ilmunya itu kayak gini. Kalau kamu masih punya orang tua, maka jihadmu bukan di medan pertempuran. Jihadmu di mana? Di rumah. Fafihi ma fajahid. Berjihadlah kepada orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bawa pedang gitu ke rumah gitu? Apa maksudnya? Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu maksud. Jadi bukan kemudian kita ambil baju besi, ambil tameng, ambil apa? Pedang. Jihad pak, bukan seperti itu. Tapi fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu, maksudnya adalah berjihadlah dalam maksimal berbakti kepada beliau berdua. Berarti kita ini disuruh berbakti sama orang tua itu bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar berbakti, bukan formalitas, tapi kita ini disuruh maksimal sekuat tenaga. Jadi gak boleh kita itu disuruh orang tua kemudian malas-malasan, itu gak boleh. Kita disuruh orang tua nunda-nunda itu gak boleh. Itu namanya bukan jihad. Itu namanya apa? Mainan. Disuruh orang tua itu sendiko dawuh, sami'na wa ata'na, nggih. Itu namanya jihad. Jadi orang yang disuruh orang tua kemudian gak segera berangkat, gak segera melakukan, menunda-nunda, atau melakukan tapi ditambahi dengan menuruti perintah orang tua plus apa? Itu bukan jihad. Jihad itu adalah disuruh orang tua, nggih, berangkat. Gak pakai lama, gak pakai nanti, gak pakai tapi, gak. Tapi kan kemarin saya sudah, jihad tanpa ada tapi, tanpa ada nanti, tanpa ada lama. GPL gak pakai lama, itu namanya jihad. Dan ini perintah dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW. Dan ini bukan berlaku hanya kepada sahabat itu saja, ini berlaku kepada semua dari kita. Karena kita semuanya muslim, hadis Nabi SAW itu berlaku bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang, tapi berlaku kepada semua kita. Maka mari jamaah sekalian yang kami hormati, kita koreksi apa yang selama ini kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau kita belum maksimal berbakti kepada orang tua, dan orang tua kita masih ada, maka inilah kesempatannya untuk memperbaiki diri. Kalau seandainya sudah enggak ada, ya ada bab khusus untuk itu. Ada pembahasan khusus bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah enggak ada. Maka yang masih ada orang tuanya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda dikasih kesempatan emas untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa ahibba'i rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan merupakan ibadah. Ikhlas adalah tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ikhlas kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas dalam melakukan segala hal. Karena kalau kita tidak bisa melakukan keikhlasan atau bahkan menyampingkan keikhlasan, maka usaha yang kita lakukan, yang kita anggap itu baik, dan ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Karena kita memang hambanya Allah dan kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana memperhatikan keikhlasan tersebut dalam segala hal, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam hal apapun utamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya yang merasa dia itu sudah baik. Dia merasa ini yang terbaik saya lakukan, yang terbesar pahalanya di sisi Allah. Dia bangga dengan amalannya. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah nilai ibadah di sisi Allah. Karena apa? Karena hilang rasa ikhlasnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan dengan orang-orang yang paling merugi amalannya, dan mereka itu sudah merasa mereka ini sudah berbuat yang terbaik. Tapi ternyata mereka ini sesat, menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan cambukan kepada kita agar jangan merasa apa yang sudah kita lakukan itu menjadi yang terbaik. Belum tentu kita ikhlas, belum tentu kita tidak mengharapkan pamrih. Oleh karena itu, ayuhibba rahimani wa rahimakumullah, dalam segala hal membantu kawan-kawan, dalam membantu kaum muslimin, dalam ibadah, dalam segala hal utamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah gambaran di mana kita ini tidak ikhlas dalam bekerja, dalam beramal. Contoh diantaranya, ya ada kita ya, contoh nih, contoh. Kita sedang melakukan sebuah misi sosial. Ya, kita membantu. Kadang dalam bantuan kita itu, kita kadang milih-milih. Oh, ini siapa ya? Ini orangnya gimana ya? Ya, kalau memang seorang yang kita bantu, kita lihat dia itu membutuhkan, berikan. Kadang juga dalam hati terbesit, kok gak terima kasih sama saya ya? Kok gak ada kata terima kasih ya? Nah, yang terbesit dalam hati hal seperti itu mengurangi nilai sebuah keikhlasan. Sehingga kami berpesan bagi diri kami maupun kepada antum semua, perhatikan keikhlasan. Karena ikhlas di awal itu tidak cukup. Di pertengahan jalan bisa jadi kita ini mendapatkan penyakit, sum'ah, riya, pengen dipuji, pengen orang lain berterima kasih kepada kita. Butuh keikhlasan. Jaga keikhlasan, jangan sampai amal kita sia-sia, kita sudah mengerahkan semuanya, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Demikian. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul dalam rangka turut berbahagia memberikan doa restu atas pernikahan saudara-saudari kita Mas Naufal dengan Mbak Salwa. Dan jangan lupa untuk menyampaikan doa keberkahan sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan pernikahan dari putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah, yang lebih layak untuk ngasih nasihat di sini itu Pak Helmi atau Pak Nurkholis. Cuman saya kira beliau berdua nampaknya keberatan karena pengalaman nikahnya baru sekali. Jadi nyuruh saya, ya sudah Pak, sebenarnya kita punya pengalaman yang sama. Baik, ini mohon maaf ya Mas Naufal, antum berada di semester 8 di kuliah syariah Universitas Islam Indonesia. Oh keliru ya, Universitas Islam Madinah. Jadi kalau saya ngasih tausiah ini kayaknya nguyai segoro. Ya, makanya mohon maaf, ini sifatnya hanya sebatas sharing pengalaman karena saya nikah lebih awal daripada jenengan, jadi barangkali nanti ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mulai dari yang jauh terlebih dahulu. Jenengan pengen sing pendek atau panjang? Pendek aja ya, karena acara utama dari pernikahan itu kan, dari walimah itu kan acara untu ya. Sementara acara yang lain sifatnya hanya ubo rampe. Saya sampaikan pendek saja. Baik, makanan sudah siap belum? Oh dereng, berarti boleh panjang. Baik. Baik. Seperti yang kita tahu bahasanya, dendam musuh Adam. Siapa itu? Iblis. Dia tidak hanya melampiaskan dendam itu kepada Adam, tapi juga kepada anak turunnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya iblis itu musuh bagi kalian. Innasyaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Karena itu jadikan setan ini sebagai musuh bagi kalian. Kadang ada orang yang keliru. Kadang ada orang yang keliru. Musuh dijadikan kawan, sementara kawan malah dimusuhi. Berarti dia karakternya terbalik. Makanya Allah kasih peringatan, setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Inna syaitana yad'u hizbahu li ashabi as-sa'ir. Sesungguhnya setan mengajak para pasukannya untuk menjadi penduduk neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan masalah pernikahan, kemudian juga muamalah sesama manusia secara umum, ternyata setan memberikan godaan yang sangat berbahaya. Makanya saya awali tentang perkenalan musuh kita yang utama ini, karena nanti saya mau menyebutkan tentang salah satu di antara godaan setan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menjanjikan kepada kalian al-faqra, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat durhaka, untuk berbuat tindakan fahisyah. Apa kaitannya dengan masalah pernikahan dan muamalah? Jadi seperti yang kita ketahui, banyak orang itu takut nikah. Apalagi kalau kemudian belum punya pendapatan, atau masih di usia sekolah, atau kemudian dia belum punya pekerjaan yang tetap, rata-rata gimana Pak? Wedi rapi, takut menikah. Yang laki-laki takut nikah, sing wedok takut jangan-jangan nanti kalau saya sudah menikah, suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi saya. Dan ketakutan itu tidak hanya terjadi pada pasangan laki dan perempuan, calon pengantin, bahkan juga terjadi pada orang tuanya. Wong tuane sing lanang wedi, kowe iki sek sekolah, kamu ini masih sekolah, nanti kalau kamu menikah kamu ketibanan beban, harus menanggung nafkah. Orang tua yang perempuan juga sama, kamu nanti kalau nikah belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu sebagaimana orang tuamu bisa membahagiakan kamu. Yo nek iso ngekei sangu, ya kalau suamimu bisa ngasih uang belanja, bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, dia belum kerja, dia belum nyambut gawe. Rata-rata seperti itu. Sehingga orang ditakut-takuti setan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana ya'idukumul faqra, setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Fakir itu secara bahasa artinya hajat, butuh. Dibuatlah orang itu selalu merasa butuh. Kamu kalau nikah nanti targetmu enggak terpenuhi. Cita-citamu tidak kamu bisa wujudkan. Katanya kamu mau jadi ini, kalau nikah nanti gagal semuanya. Sehingga dia dibuat seperti butuh dunia, ditakut-takuti dengan itu, akhirnya dia pun ketakutan untuk nikah. Nah, di saat orang itu dalam posisi ketakutan, syahwat masih ada enggak, Pak? Masih dalam kondisi berkobar. Akhirnya mudah bagi setan. Begitu dia dalam kondisi takut, wa ya'murukum bil fahsya, mudahlah bagi dia untuk memerintahkan manusia melakukan kegiatan fahsya. Sehingga dia karena masih punya ketertarikan, masih punya syahwat, gampang bagi setan untuk ngajak orang ini berzina. Karena dia sudah berada di posisi ketakutan. Hal yang sama juga kita bisa lihat orang-orang yang dia bergelimang dengan muamalah yang haram. Kan banyak di antara mereka ketika diajak untuk meninggalkan yang haram tidak mau. Ini pekerjaan yang terlarang, haram, kamu harus tinggalkan. Ketakutan dia. Nanti kalau saya meninggalkan yang ini, saya ngasih nafkah bagi keluarga saya dari mana? Dia ketakutan. Kalau saya harus hijrah meninggalkan riba, nanti saya ngasih makan anak istri saya dari mana? Kalau saya harus meninggalkan yang ini, yang itu, harus meninggalkan yang haram, ini proyek bagus. Terus, wah berarti peluang yang dulunya saya dapatkan nilainya gede, sekarang harus hilang. Begitu dia sudah berada di posisi ketakutan, wa ya'murukum bil fahsya, gampang bagi setan untuk menyuruh dia melakukan tindakan yang keji. Akhirnya apa? Dipengaruhi. Kalau begitu enggak apa-apa lah, riba dikit kan enggak apa-apa. Hijrah nanti aja belakangan, kumpulin dulu yang banyak, kamu butuh modal gede. Keluargamu banyak, anakmu banyak, butuh ini, butuh itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebab terbesar salah satu di antara yang membuat manusia itu berbuat maksiat adalah berawal dari al-faqra tadi. Merasa butuh dengan kehidupan dunia yang nyaman disebabkan karena pengaruh dari setan. Makanya orang yang punya iman dan tauhidnya bagus, dia sadar ada kehidupan yang kedua setelah ini, yang isinya hisab, tidak ada amal. Ada kehidupan akhirat di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Di saat itulah dia lebih waspada dan lebih hati-hati. Maka dia berusaha untuk cari jalur yang halal. Betul, kita punya kebutuhan terhadap kehidupan di dunia. Tapi semua ada aturannya. Sehingga yang dia lakukan apa? Ini tidak boleh, saya harus lewat yang sini. Maka dia harus berusaha bagaimana caranya untuk melewati jalur yang halal. Dalam urusan bermuamalah misalnya, orang ketika mau hijrah ditakut-takuti, tapi karena dia punya iman, dia yakin besok akan ada hisab, dia enggak berani ngambil yang haram, Pak. Ini kecelakaan bagi dia. Maka dia berusaha sabar saja, tempuh jalan yang halal. Orang seperti inilah berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan semangat hijrahnya dalam rangka untuk mengambil sesuatu yang halal. Demikian pula ketika seorang putra-putri kita yang sudah saatnya untuk menikah, bisa jadi dia dalam posisi belum mendapatkan penghasilan sama sekali, tapi dia punya keberanian. Zina gak boleh, jangankan sampai tingkatan zina, kadang weanan dengan lawan jenis saja sudah dilarang, memicu munculnya syahwat batin, gak boleh sama sekali. saya harus memberanikan diri untuk nikah. Karena itu Nabi SAW memberikan jaminan. Salasun, ada tiga orang. Man kana fihi haqqun 'ala Allahi ayyu'ina. Siapa yang melakukan tiga hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan baginya. Jaminan dari Allah, Allah akan memberikan pertolongan baginya. Salah satunya Bapak, annakih yuridu bihil afaf. Orang yang menikah niatnya, niat utamanya adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Sebagaimana ketika ada orang yang bekerja, niat utamanya dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun dia lelah mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW, orang seperti ini, fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang statusnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Pernah para sahabat melihat ada orang yang sangat rajin bekerja, tapi kerjanya untuk mencari dunia. Lalu sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini yang demikian rajin itu dijadikan fi sabilillah, tentu pahalanya akan semakin besar. Apa kata Nabi SAW? Lau kana kharaja yas'a liwaladihi sigaran. Andaikan dia itu bekerja dengan niat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil. Apa kata beliau? Kana fi sabilillah. Orang seperti ini bekerja fi sabilillah. Sehingga dia mendapatkan pahala yang besar dengan kelelahan dia mencari yang halal. Seperti itu pula janji Nabi SAW. Allah menjanjikan orang yang menikah dengan tujuan dalam rangka untuk menjaga kehormatan, agar dia bisa salurkan syahwatnya ke arah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Makanya kadang ada pemuda yang perlu bermodal nekat. Mas, saya itu sudah punya calon, tapi pekerjaan belum ada. Saya kok kayaknya masih ragu, belum berani untuk maju. Kamu kira-kira kalau bisa bekerja dan punya kemampuan, nanti setelah menikah sanggup untuk bertanggung jawab, maju. Jika dalam rangka untuk menjaga kehormatan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu artinya adalah orang yang sendirian, yang belum punya pasangan. Berlaku bagi laki maupun wanita. Nikahkanlah para jejaka dan perawan. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya menikah itu bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab sosial. Maksudnya gimana Pak? Tanggung jawab sosial. Bukan cuman tanggung jawab yang belum nikah, kue kudu golek pasangan, bukan. Tapi tanggung jawab sekitarnya. Kalian, wahai orang tua, atau yang sudah menikah, teman-teman kalian yang belum menikah, golekno konco, golekno pasangan untuk mereka yang masih sendirian. Karena itu perintah Allah gimana? Wa ankihu, nikahkanlah al-ayama, yang masih sendirian. Maksudnya, mari bersama-sama mewujudkan pernikahan ini. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Demikian pula para budak kalian yang laki maupun perempuan yang saleh. Nikahkan mereka. Nah, posisi budak Pak, namanya budak, pendapatannya berapa sih? Dia tidak punya pengalaman entrepreneur misalnya, nggak punya pengalaman jadi konsultan pajak nih Pak, tidak punya pengalaman jadi driver, namanya budak, rata-rata kuli. Lah terus gimana nanti dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Iya kunu fuqara, yang jamin untuk bisa mendapatkan kecukupan, iya kunu fuqara, kalaupun mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Makanya sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iltamisu ar-rizqa bizawaj. Carilah rizki dengan cara menikah. Baik. Nah, pemahaman seperti ini masih banyak ya remaja-remaja di sekitar kita yang mereka enggak ngerti. Sehingga mereka menjadi korban sasaran godaan setan, ditakut-takuti kamu kalau rabi engko reso ngeragati bojomu. Sing perempuan juga gitu, kamu nanti kalau nikah isinya cuman berantem sama suamimu, kamu tidak bisa mewujudkan cita-citamu. Akhirnya mereka ketakutan, di saat itulah mereka digoda untuk berzina. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah kasih kita nikmat berupa iman dan pemahaman agama yang benar, itulah yang ngerem manusia untuk melakukan tindakan kejahatan syahwat. Sehingga dia tahu bukan jalur ini yang boleh, jalur yang ini yang dibenarkan. Maka dia pilih jalur menikah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, "La nara lil mutahabbin mithlan nikah." Di sini ada dua cara baca ya. Bisa dibaca la nara mithla la nara lil mutahabbaini, bisa juga dibaca la nara lil mutahabbin. Aku tidak melihat ada solusi yang paling tepat di antara orang yang saling mencintai atau di antara dua orang yang saling mencintai. Ada dua cara baca. Illan nikah mithlan nikah, selain pernikahan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan solusi terbaik bagi orang yang sudah saling mencintai adalah nikah. Karena itu jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa mengantarkan putra-putri kita sampai pada jenjang pernikahan sehingga mereka selamat dari bahaya syahwat dan ya, kriminal syahwat. Kalau sampai bisa demikian, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalur yang benar dalam menyalurkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah, ini sebatas pesan bagi pengantin laki dan perempuan. Barakallahu fi ursikum wa fi uzufikum. Semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi pernikahan kalian. Dan nikah itu tidak hanya menggabungkan dua manusia, tapi lebih dari itu, pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar. Keluarga besar dari Mas Noval dan juga keluarga besar dari Mbak Salwa. Makanya

0: masalah ya. Mbah raketang urusan duit 500, duit 1000 atau mungkin urusan yang kecil, tapi dalam satu keluarga pasti punya masalah. Jangankan keluarga manusia biasa, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya masalah enggak, Pak? Punya. Apa masalah yang pernah terjadi pada keluarga beliau? Banyak diceritakan dalam beberapa riwayat. Sehingga kalau ingin punya keluarga tanpa masalah, sabar, Pak. Itu hanya ada di akhirat, ketika kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama anak istri kita. Namun kalau di dunia, yang namanya keluarga pasti ada masalah. Karena itu sebenarnya yang lebih penting bukan bagaimana menghindari masalah, karena pasti masalah itu ada. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan jangan sampai masalah itu merembet terlalu melebar. Sehingga kadang gara-gara masalah dua orang menyebabkan ada dua keluarga besar yang pecah. Sehingga kita ingatkan sekali lagi, biasanya orang Jawa kan mengatakan ngelumpuk no balung pisah, ngerti nggih? Nikah itu ibarat apa, Pak? Ngelumpuk no balung pisah, mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah. Karena sebenarnya pernikahan adalah mengumpulkan dua keluarga besar. Ya, makanya acara nikah itu disebut dengan walimah, dari kata asal al-walam bimakna al-jam'u. Al-walamu artinya adalah al-jam'u, yang artinya mengumpulkan. Karena ketika walimah, orang pada berkumpul, dan kalau itu urusannya dengan pernikahan, di situ terjadi perkumpulan dua keluarga besar, keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Maka sebisa mungkin jaga baik-baik kebahagiaan kedua orang tua, ya. Kalaupun punya masalah ya, kalau bisa jangan sampai bocor ya. Kalaupun terpaksa harus bocor, sebaiknya ditahan sebisa mungkin untuk diselesaikan secara tertutup. Insya Allah dengan ini kita bisa membuat suasana yang baik dari dua keluarga besar, agar jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih meluas. Wallahu ta'ala alam, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada banyak kekurangan. Sebenarnya ini cukup grogi karena rano koncone ya. Pak Nurholis, Pak Heli malah turun tadi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka berdua. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

0: kadhiba.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka, sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: syahada.
1: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.
1: وَأَنْ

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Bolehkah kita beribadah kepada Allah untuk kepentingan dunia? Contoh, sholat tahajud agar cepat dapat kerja. Lakukan dengan cara yang benar, maka insya Allah dia sesuatu yang boleh. Yaitu, lakukan ibadah dan jadikan ibadah itu wasilah untuk berdoa. Wasilah, ya Allah, saya sholat, saya melakukan ini dan saya meminta kepada Engkau. Tidak jadi masalah. Karena boleh menjadikan amal soleh sebagai wasilah dalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap saja yang namanya sholat, sholat lillahi ta'ala, sholat untuk Allah. Tak ada yang namanya sholat untuk cari kerja, itu gak ada. Tahajud untuk cari kerja, itu gak ada. Sholat untuk Allah, lakukan sebaik mungkin, lakukan seikhlas mungkin. Ikhlaskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelahnya minta kepada Allah, tidak jadi masalah. Namun kalau diajarkan kita sholat untuk cari kerja, sholat untuk dapat mobil, sholawat untuk dapat ini misalnya, yang masyhur sekarang ini diselawatin, kalau ingin dapat ini sholawatkan, sholawatkan, itu sholat ibadah yang tidak benar sama sekali. Karena tidak ada jenis sholat untuk urusan-urusan dunia itu. Tapi kalau kita sholat sebagaimana sholat yang diajarkan Rasul SAW, kaifiatnya, niatnya, dan segalanya, kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, tidak jadi masalah. Dan kembalikan kepada yang tadi. Ketika kita minta kepada Allah, jangan paksa Allah harus memenuhi permintaan kita. Biarkan Allah yang memilihkan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam.

Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada dua sunnah dalam mengambil air untuk usapan kepala. Sunnah yang pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri, lalu kedua tangan dikibaskan, lalu mengusap kepala dengan sisa air itu. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada kami, "Atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u? Fada'a bi ina'in fihi ma'un, fa'tarafa ghurfatan bi yadihi al-yumna, fatamadmada wastanshaqa, thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi, thumma ghasala wajhahu, thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna." ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. Maukah kalian aku perlihatkan tata cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau meminta satu bejana berisikan air, lalu beliau menciduk air dengan tangan kanannya, kemudian berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengambil air lagi dan menyatukan kedua tangan, lalu membasuh mukanya. Lantas beliau mengambil air lagi dan membasuh tangan kanannya, lalu beliau ambil air lagi dan membasuh tangan kirinya, lalu beliau mengambil seciduk air dan mengibaskan dari tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. As-Sahharanfuri berkata dalam Badrul Majhud fi Haddi Abi Dawud, yang nampak dari zahir hadis ini bahwasanya usapan kepala dan kedua telinga itu adalah dengan satu tangan dan bisa juga dengan dua tangan. Maka untuk menyelaraskan keduanya, yaitu dengan memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seciduk air dengan tangan kanannya, kemudian disatukan dengan tangan kirinya, lalu beliau mengibaskan air itu dengan kedua tangannya. Dalam konteks ini, kata yadahu dalam hadis di atas menyatakan jenis, bukan menyatakan jumlah, yaitu dengan satu tangan, sebagaimana keterangan hadis lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid yang menyampaikan tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: يزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى خطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. Muawiyah memperlihatkan orang-orang tata cara berwudu sebagaimana ia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Saat sampai pada bagian kepala, ia ambil seciduk air dengan tangan kanannya lantas diterima dengan tangan kirinya. Lalu ia letakkan di atas kepalanya sampai air itu menetes atau hampir menetes. Lalu ia usap kepalanya dari depan ke belakang dan dari belakang sampai ke depan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan dua cara tersebut dalam berbagai kesempatan, dan tentu tidak ada pertentangan di antara keduanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu saat terkadang menggunakan satu cara dan dalam kesempatan lain menggunakan cara yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita beribadah seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Demikianlah dua variasi sunnah dalam mengambil air wudu untuk mengusap kepala. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Ramuan herbal.
2: Anak saya usia 9 bulan sudah 2 hari diare. Hari pertama sempat badannya hangat 37,6 derajat Celcius, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal suhunya. Namun diarenya masih dan berwarna hijau. Makanan yang dimakan ada yang belum terproses sempurna sehingga sudah keluar berupa feses. Alhamdulillah anak masih aktif dan tidak rewel sama sekali. Namun frekuensi diare masih sekitar 5-7 kali sehari. Saya hamil 2 bulan namun masih menyusui juga. Bayi tersebut ASI dan empasi bubur. Mohon sarannya, saya berikan herbal apa untuk anak saya agar sembuh diarinya? Silakan, Bib.
3: Baik. Ini bisa disimak juga untuk yang lain perihal emergensi untuk mengatasi diare. Yang pertama, kalau mau gampang, nggak mau repot, ke apotek beli Neurit.
2: Neurit.
3: Neurit itu dia kapsul kaplet arang.
2: Hitam berarti.
3: Iya, hitam. Jadi arang yang dikapletkan. Sekali makan bisa 4-5 butir, gak apa-apa.
2: Untuk dan bayi aman.
3: Untuk bayi pun boleh. Dan itu saya pengetahuan saya boleh ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya, dan mau repot sedikit, baik, sangrai satu genggam beras. Beras disangrai satu genggam ya, sampai jadi diaduk terus sampai jadi gosong, jadi arang, jadi kayak kopi. Setelah itu setelah sudah sangrai jadi hitam, kemudian ditumbuk atau dilembutkan, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, silakan. Baru setelah itu seduhkan. Nah, jadi setelah sudah dilembutkan kemudian diseduh di gelas, mungkin setengah gelas aja. Takarannya sekitar 1 sendok atau setengah sendok, monggo sesuai seleranya. Diseduh air panas, kemudian tambahkan gula jawa atau gula aren, boleh madu sih sebenarnya, cuman lebih enak selama ini saya pakainya gula aren atau gula jawa. Kemudian berikan kepada anaknya. Lakukan ini sehari bisa 4-5 kali.
2: Iya.
3: Kalau dia diare dan berturut-turut gak berhenti dalam satu waktu, misalnya katakanlah ini habis BAB, habis dari belakang, jeda 3 menit kok keluar lagi, kasih lagi, tapi dosisnya dikit aja. Jadi bikinkan sekalian satu gelas gede atau 1,5 teko gitu. Pokoknya dia keluar dari BAB langsung kasih kira-kira 1 tegukan atau 2 tegukan semampunya dia. Begitu dia keluar lagi langsung kasih lagi, walaupun jedanya itu cuma setengah mungkin sekitar 3 atau 5 menit. Lakukan berturut-turut. jangan berhenti sampai dia berhenti BAB-nya, baru berhenti juga kasih memberikannya. Tapi dosisnya dikurangin ya, misalnya tadi awalnya

0: dari setengah gelas jadi mungkin 1-2 sendok pun gak apa-apa. Tapi kalau masih bayi bisa takarannya dengan sendok. Yeah. Satu sendok makan, satu sendok teh, semampunya dia bisa nelen. Jadi itu untuk apa sih? Satu, untuk dehidrasi tubuh. Kedua, arangnya atau elemen arang di karbonnya itu dia bisa menyerap virus dan juga bisa membekukan atau menggumpalkan feses. Jadi ini juga bisa untuk mengatasi diare yang istilahnya berakibat dari virus atau keracunan makanan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian tadi ada yang keluar feses gitu karena belum tercerna sempurna, itu nggak masalah kayak gitu.
1: Iya, karena diare.
0: Pencernaan
1: ya.
0: Anak, iya karena diare. Cuman yang jadi fatal ketika nyuwun sewu, ketika keluarnya diare dan keluarnya benar-benar utuh tuh, nggak ada yang berubah, itu yang perlu dikhawatirkan.
1: Nggak bisa mencerna berarti ya?
0: Iya. Jadi nasi ya keluar nasi.
1: Ada yang kayak gitu ya?
0: Minum kopi keluar kopi. Ada. Ini biasanya macet kelenjar empedu. Jadi kelenjar empedu itu proses cerna. Jadi kalau dia macet kencar medunya nggak kencaran sama sekali. Minum kopi loh keluar kopi ireng, biasanya. Kemudian makan nasi keluar nasi putih.
1: Berarti nggak terserap ya?
0: Nggak ada kuning kuningnya gitu, nggak ada. Jadi ini udah maksudnya nanti kalau kencar medu harus rumah sakit kalau jalan saya ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk ibu tadi ya kalau nggak repot-repot ya bisa pakai neurit. Neuritnya kalau kaplet susah ya wes diseduh, maksudnya di hancurin campur air. Dublak nih semamunya dia. Dan dosisnya enggak masalah, itu dosis sekali minum 40 kapsul aja enggak apa-apa itu. Kan dia arang.
1: Arang.
0: Enggak akan ada itu bukan obat itu. Itu hanya karang dikapletin.
1: Kalau orali juga membantu ya, Bibi?
0: Orali untuk masalah dehidrasi serasa tetap dikasih. Misalnya air kelapa muda sama madu rutinkan itu juga harus. Jadi jangan kemudian terus minumnya telat. Atau bahasanya konsen ke diarenya tapi makan minumnya enggak dijaga. Minumlah minimal, kalau nggak bisa makan minum, karena memang munak biasanya di ulu hatinya nggak enak kalau kayak gitu. Jadi satu neurit tadi cari di apotek, kalau nggak sangrai beras ditumbuk jadi lembut, seduh air panas kasih gula jawa, berikan rutin setiap habis BAB semampunya dia neguk, walaupun jeda 5 menit 3 menit tetap kasih terus. Demikian untuk Ibu Lili tadi ya.
1: Berarti itu ya Bib, jangan minum obat yang langsung memampatkan diarinya.
0: Sebenarnya boleh.
1: Boleh.
0: Dan itu sebenarnya juga emergensi, silahkan. Enggak apa-apa. Maksudnya obat tertentu yang memang menurunkan diabetes enggak apa-apa. Yang penting diabetes segera teratasi.
1: Ya, diarinya.
0: Tapi kan sebagian orang kan pengennya herbal dulu deh gitu.
1: Ya.
0: Herbal enggak ngefek, udah kasih obat diare. Obat diare pun cara minumnya hampir sama dengan yang saya berikan tadi, yang masalah dia jeda 3 menit, namanya harus langsung kasih satu kaplet atau setengah kaplet. Bukan sekali minum dua, kok gak minum, gak salah itu. Jadi misalnya minum satu biji atau setengah biji, setengah butir, setengah kaplet. BAB serang sedang 3 menit, kok BAB lagi, langsung minumkan setengah lagi. Kok 3 menit keluar lagi, minumkan setengah lagi. Terus seperti itu, maksimal sampai 6 kali berturut-turut. Baru 6 kali kok gak sembuh, tunggu 4 jam. Setelah itu lakukan hal sama 6 kali lagi. Satu siklus 6 kali minuman, jedanya 4 jam. Seperti itu terus, sampai mampet. Karena diare itu bahaya.
1: Iya.
0: Kemudian.
1: Iya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Ibu Lilik dan kita semua yang menyimak

0: Ma'asyil muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar kajian Islam yang berjudul Apa Jawabanmu di rumah Ibu Nasuha di Desa Badung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, yang semoga Allah selalu muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus para orang-orang tua, para alim ulama, para ustaz, astadizah, para kiai, yang semoga Allah selalu jaga antum semua, muliakan dengan keilmuan yang banyak insyaAllah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Kalau melihat judulnya ini harusnya kita dinasihati dengan judul tersebut lah, gitulah. Karena enggak berasa umur ini makin hari itu makin berkurang, bukan makin tambah. Kalau ada orang tidak tahu merayakan tahunan atau ulang tahun, bernyanyi mengatakan panjang umurnya, itu harapan semu sebenarnya. Lawang memang kalau sudah bicara umur, Allah telah takdirkan umur manusia. Inna Allah qaddara maqadir al-khalaik qabla yahluqa samawati wal-ard bi khamsina alf sana. Bahwa Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi berusia 4 bulan. Di 40 hari yang ketiga, yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat bi rizqi wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Ditentukan itu empat takdirnya dalam kandungan ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan lah kalau bahasa kita. Apa yang ditentukan? Ketika ditiupkan ruh, ditetapkanlah empat hal. Bikat birizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, pekerjaannya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Tuh, rezeki sama pekerjaan dua hal yang berbeda. Jangan kita beranggapan kalau kita kerja di satu tempat, rezeki kita di situ belum tentu. Kalau rezeki itu titipan. Makanya orang yang paling kaya namanya siapa? Sulaiman alaihissalam. Itu enggak pernah dia menyayangi dunia, dia hanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Yang aku punya ini semua karunia Allah, cuma ketitipan gitulah. Kita cuma ketitipan. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat, kita berkeringat pun makin besar income yang kita miliki, tidak. Kalau orang beranggapan bahwa orang kaya itu yang paling banyak ngeluarin keringat, itu kuli paling kaya loh. Mungkin teman-teman kita Pak Tani jadi orang yang paling kaya kalau bicara keringat gitu loh. Kalau kaya itu ukurannya karena kita kerja full time 24 jam, orang kan 8 jam standar UMR, betul? Ini 24 jam, orang-orang kaya itu saat kerjanya 24 jam. Oh, kalau ukurannya begitu, tuh noh, di pinggir jalan ada tukang warung kopi 24 jam. Dia paling kaya harusnya. Cuma kan enggak. Oh, jangan-jangan memang kalau orang kaya itu saat karena memang jabatan kali statnya. Status posisi dia di masyarakat. Kalau kaya ukurannya jabatan, raja dan presiden itu paling kaya. Tapi kan kaya cuma titipan. Ada orang yang enggak berkeringat pun bisa kaya karena ketitipan. Yang jadi permasalahan kalau dititipin, bagaimana menyikapi titipan itu gitu loh. Atau jangan-jangan kita kayak Qurun yang mengatakan wa ma'utitu min ilmin indi. Ini yang kudapatkan ini semua karena kepandaianku, karena kecerdasanku, karena pekerjaanku. Itu Qurun yang ngomong begitu. Kalau Sulaiman tidak, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini cuma karunia Allah yang dititipkan kepadaku agar aku bersyukur atau jangan-jangan aku berbuat kufur. Itu Sulaiman. Karena sekaya-kayanya Sulaiman, Sulaiman mati. Kalau orang bilang oh, dia orang kaya dan enggak bakal mati, enak aja. Nuh Sulaiman kaya mati. Kalau bukan karena rayap makan tongkat Sulaiman, enggak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu mati. Wow. Itu Sulaiman sekaya-kayanya orang, Pak. Dia itu saking kayanya itu Sulaiman bisa bikin istana lebih cepat dari kedipan mata. Dahsyat. Kebayang orang kalau makin kaya makin gampang ngebangun. Material nawari gitu. Kalau orang susah kan kadang-kadang susah ngebangun. Lawang yang kemarin belum dibayar di material. Ya orang kaya ditawari gitu loh. Masya Allah, Sulaiman lebih. Karena bukan cuma itu, dia bisa bikin bangunan lebih cepat dari kedipan mata. Mandornya ifrit. Masya Allah. Jin jadi mandor dia itu. Masya Allah. Tapi kan Sulaiman mati, iya, itu saking kayanya Sulaiman, dia punya taman namanya Taman Firdaus dalam rumah dia itu. Itu kerikil batu yang diinjak di Taman Firdausnya Sulaiman, itu batu-batuan mulia. Ya, batu-batuan yang mau kalau kita sekarang mah udah ada berebut lah. Mirah delima, intan, berlian, mutiara, Masya Allah, bacan. Kata apa macam-macam lah pokoknya. Itu sama Sulaiman diinjek-injek. Kalau kita kan pakai satu kan sombongnya satu Mojokerto gitu ya. Itu diinjek-injek sama Sulaiman. Saking kayanya Sulaiman. Cuma Sulaiman mati, orang kaya itu mati gitu loh. Orang yang merasa kuat, ganteng, gagah. Wah, kalau ngomong enggak jauh dari olahraga. Pokoknya nge-gym. Six pack, takut dibilang one pack, gitu ya. Oh, kalau ngomong tuh, Masya Allah, demi Allah, orang yang paling gagah, kuat yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini siapa? Fir'aun. Loko Fir'aun, sadlah iya. Makanya Rasulnya yang diutus buat nandingin Fir'aun, enggak pinter ngomong tapi pinter mukul, siapa? Musa. Nabi Musa itu cadel. Maka doanya wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Emang dia enggak pandai bicara, diambil adiknya Harun untuk menjadi jubir dia gitu loh. Itu diciptakan Musa untuk menandingi Firaun. Saking kuatnya Firaun, Musa lawan Firaun yang menang siapa? Musa lawan Firaun yang menang siapa? Hah? Firaun, gak usah malu-malu Pak, memang Firaun yang menang. Yang dikejar-kejar siapa? Berarti yang menang siapa? Firaun. Karena Allah tolong Musa, lemparkan tongkatmu terbelahlah laut. Allah tolong Musa. Musa nyebrang, salahnya Firaun nyusul, betul? Ya Allah pendem dia di laut. Firaun yang kuat mati. Firaun yang kuat mati. Masya Allah. Atau yang merasa tampan yang anak muda nih, si Jones ini, jomblo ngenes, ganteng tapi nggak kawin gitu ya. Mendingnya nggak ganteng, istrinya banyak gitu ya. Ini Jones ini ya Allah, paling ganteng kayak Masya Allah. Orang ganteng juga mati. Dulu ada makhluk yang paling ganteng yang Allah ciptain di muka bumi ini siapa? Yusuf, Ucup, lain lagi. Ucup di Bandung. Ada seujung kukunya Yusuf. Yusuf tuh gak usah repot kayak kita loh kalau nyisir. Wih, belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot depan, gak usah. Masih enggak ada yang nengok, betul? Itu aja istrinya, betul ya. Yusuf mah enggak usah nyisir, lewat lagi depan orang, orang megang pisau tuh kepotong tangannya semua itu. Saking bengong ngelihat Yusuf, betul lah. Kalau kita kan lewat, orang mau terus aja motong, gak ngeliat kita. Oh, gak penting yang lewat. Yusuf ganteng. Tapi gantengnya Yusuf gak membuat dia panjang umur, dia juga wafat. Atau makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kemuliaan sidik tablik amanah fatanah, yang namanya terukir di arsnya Allah, demi Allah beliau pun wafat. Bahkan disuruh pilih umur yang panjang hingga kiamat, harta tahta wanita milikmu atau kau diwafatkan sekarang. Kata Nabi Muhammad apa? Amitni al-an, wafatkan aku sekarang. Beliau milih wafat. Kenapa? Dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Dunia cuma numpang lewat. Kita lagi transit nih kalau di jalan tol malah. Ya kalau lagi transit, namanya perjalanan masih panjang, jangan bongkar muat. Aduh, nyampe dah, turunin barang. Ntar dulu, rest area nih, belum nyampe. Di dunia juga sama. Makanya banyak salafus soleh, orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi itu, kalau minta dunia cuma sekedar, yang dia minta akhirat, kalau memang bocorannya di kenikmatan dunia dengan akhirat itu kayak jari kita dimasukkan ke laut, diangkat jari setetes dari jari, itulah nikmatnya dunia, air yang selaut ini kenikmatan akhirat. Masya Allah, mereka enggak terkecoh enggak. Maka dia jadikan dunia ini sebagai alat bantu untuk kemuliaan akhirat. Di surat Ibrahim ayat 27 Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ada ayat yang diinformasikan oleh Allah langsung Nabi sampaikan kepada kita, bahwa Allah itu memantapkan meneguhkan orang-orang yang beriman dalam bentuk ucapan dan keyakinan di dunia dan di akhirat. Ini akan berkait dengan judul kita nih. Siapkan jawabanmu ini. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allah bakal tanya tentang sebuah nikmat yang Allah berikan. Kita dikasih nikmat di dunia ini, jangan tenang-tenang aja, enak aja. Emang gak ditanya? Ya ditanya. Nah kalau besok ditanya, jawaban kita apa gitu loh. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Itu kan diajak dialog kita sama Allah tuh. Ya ayyuhal insan, hey manusia yang merasa manusia, hey. Karena yang bukan manusia pasti enggak dibilang hey sama Allah di situ. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma ghorraka bi rabbikal karim, apa sih yang bikin kamu enggan terhadap Tuhan yang menciptakan dirimu, apa? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu dalam semua bentuk, bagus. Jangan dipikir kita ini jelek, kita ini bagus. Allah yang bilang ahsanu taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, bukan hasanu taqwim. Ahsanu taqwim, hasan baik, ahsan terbaik. Padahal ada makhluk lain yang Allah ciptakan juga sama, jin ibadah, makhluk lain juga diciptakan. Cuma Allah hanya mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan terbaik itu manusia. Aduh Pak, kalau kita lagi ngaca, Pak, Bu. Oi, Bu. Oh. Kita kalau lagi ngaca, kadang-kadang perempuan banyak kan ngaca, perempuan ya, kita mah jarang-jarang betul. Rambut juga pendek, jarang nyisir. Bu, kalau lagi ngaca, Bu, tahu apal doa ngaca enggak, Bu? Doa ngaca. Abang ibu kan ngaca. Karena ngaca pasti baca doa, betul? Apal gak doanya? Lali. Yo selali. Lawang tiap hari dilihat itu kaca kok. Doa ngaca itu dari zaman Rasul sampai nanti kiamat sama doanya. Karena nabinya juga sama, betul. Jadi kalau nabinya beda takutnya bacaannya beda. Makanya Pak, kalau sekali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat jangan dirubah, Pak. Agamanya juga sama. Agama yang 14 abad yang lalu dibawa sama Nabi Muhammad sampai sekarang di Mojokerto kita kumpul sama, Pak. Enggak boleh beda-beda. Ya, nabi ajarkan apa? Orang kalau ngaca, yang laki apa doanya? Allahumma kama hasan takhalqi fahassin khulqi. Ya itu sering ngaca enggak doa gimana ya? Kita kalau ngaca tuh Allahumma kama hasan takhalqi fahassin khulqi. Artinya apa? Allahu alam. Ya Allah, artinya begini. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Itu Allah yang nyuruh loh. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, seperti kau baguskan penciptaan diriku ini, baguskan akhlakku. Saya enggak ngebahas panjang artinya, cuma di depannya aja tuh ada kata seperti kau baguskan tampangku. Enggak ada seperti kau jelekkan tampangku. Bagus. Orang mau hitam, putih, gemuk, kurus, pendek, jangkung, bongkok, tegak, jojos, keriting, sama. Ciptaan terbaik. Karena kalau kita hitung-hitung raga kita ini, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah mana yang mesti kita dustai loh.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana sikap kita atas kejadian pengeroyokan, klitih, tawuran yang banyak menyebabkan kematian? Banyak terjadi anarkis ya di kalangan pemuda, mohon nasihatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara tanda-tanda di mana kebodohan itu merajalela ya, artinya menyebar di kalangan kaum muslimin. Karena seorang yang berilmu, mungkin dengan ilmu yang paling mendasar pun tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan menzalimi orang lain. Ya, sesuatu yang fitrah yang dimiliki seorang yang berilmu, seorang muslim, ia tidak akan menyakiti orang lain. Bahkan yang ada ia akan berakhlak mulia kepada manusia. Kok ternyata ini ya mudah sekali mengeroyok. Ya, kelitih itu ya membaca, menebas ya dengan siapapun yang mungkin untuk bisa ditebas ya, untuk bisa disakiti tanpa ada kesalahan sama sekali. Waliyadu billah. Demikian tawuran ya jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat di antara sebab besarnya adalah begitu mudahnya komunikasi di masa sekarang ini, media sosial, dunia maya yang itu ya informasi yang menyebar di mana-mana begitu mudahnya. Di dalam syariat Islam tidak boleh menyampaikan berita yang buruk. Berita buruk itu tidak boleh dikabarkan. Adanya perzinaan, adanya pengeroyokan, pemukulan, adanya kedzaliman itu tidak boleh dikabarkan. Dalam syariat Islam seperti itu ditutup. Hukum secara umum ya untuk menutupi aib saudara kita. Kalau itu terjaga, maka ya manusia masih tetap dalam hatinya itu takut ya untuk namanya menyakiti orang lain, takut untuk mendolimi orang lain, ya takut untuk membuat kerusakan. Kenapa? Karena tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, masih dalam fitrahnya, masih dalam jiwa yang bersih, sehingga yang seperti itu bertentangan dengan jiwa yang baik. Fitrah manusia itu suka dengan yang baik, suka kalau ketemu orang baik, suka kalau ada orang baik, suka kalau ada orang yang suka menolong. Seperti itu fitrah kita. Tapi itu menjadi rusak ketika apa? Mendengar, melihat. Ya, dari situlah kemudian sesuatu yang besar tadi menjadi sangat kecil dalam pandangan mereka-mereka yang sudah melihatnya. Anak membunuh orang tua membunuh anaknya, suami membunuh istri membunuh suami. Akhirnya nyawa tidak ada harganya dalam mata manusia. Kenapa? Sudah terbiasa dengar seperti itu. Yang itu dalam Islam tidak boleh dikabarkan. Yang justru harus dikabarkan seperti tadi, ditegakkan kisos sehingga manusia takut. Puh, ternyata nyawa itu sangat berharga. Karena nyawa harus diganti dengan nyawa. Sehingga semuanya menahan diri, semuanya aman. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ini yang terjadi seperti itu. Mereka merasa ya begitu mudahnya untuk menyakiti, untuk menumpahkan darah, bahkan untuk membunuh. Paling kalaupun ketangkap di penjara mungkin 5 tahun, 10 tahun selesai sudah, enggak ada yang takut. Ya. Maka dengan semangatnya kita menuntut ilmu, mengajak keluarga kembali kepada agama Allah, mengajak orang-orang yang kita cintai kembali pada agama Allah, itu perbaikan yang luar biasa. Kalau setiap dari kita mengajak keluarga, mengajak orang-orang yang kita cintai, orang dekat kita untuk kembali kepada Allah, maka akan tersebar di masyarakat orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang tahu agama Allah, tahu batasan-batasan Allah, maka insya Allah keberkahan untuk ya negeri kita dengan sebab dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian Allah Ta'ala a'lam.
3: Dapat hadiah setelah harga dinaikkan. Para ulama memahami hadiah semacam ini hakikatnya bukan hadiah, tetapi bagian dari objek transaksi. Sehingga ketika penjual menawarkan harga laptop saja 3,3 juta dan harga laptop plus tas merek X dengan harga 3,4 juta. Pada hakikatnya, uang 3,4 juta adalah harga untuk laptop dan tas yang dimaksud. Terlepas apakah dia jual dengan harga normal atau harga yang lebih murah. Karena itu, selama objek tas yang ditawarkan jelas, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadiah yang diberikan tanpa ada kenaikan harga dibolehkan, dan dipahami sebagai diskon. Muhammad Zakaria At-Tohan mengatakan, tidak ada perbedaan di antara para ulama kontemporer bahwa hadiah yang jelas yang diberikan bersamaan dengan barang dagangan hukumnya boleh. Karena ini seperti potongan harga. Al-Musabaqat wal-Jawa'iz wa hukmuha fi syari'ah al-Islamiyah. Kebalikan dari itu, hadiah yang diberikan setelah ada penambahan harga. Dalam Tahdzib al-Furuq dinyatakan, hibah yang disatukan dengan transaksi jual-beli statusnya hanya nama saja. Jika ada orang mengatakan, saya mau beli rumahmu seharga 100 dengan syarat Anda menghibahkan baju Anda kepada saya, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100. Tahdzib al-Furuq. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika hadiah yang diberikan bersamaan dengan objek akad itu diketahui pembeli dan ada tambahan harga untuk bisa mendapatkan hadiah, hukumnya dibolehkan. Dan ketika itu, akad jual beli yang dilakukan, objeknya berupa hadiah dan barang yang dijual. Sehingga hakikatnya bukan hadiah. Karena yang perlu diperhatikan dalam akad adalah hakikatnya dan bukan pernyataannya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsekuensi dari hal ini, 1. Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini, karena terhitung transaksi jual beli yang saling ridho. Dan hukum asal jual beli adalah halal. 2. Berlaku semua syarat dalam transaksi jual beli untuk hadiah ini. Karena itu, jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan. Karena dia statusnya barang yang diperdagangkan. 3. Berlaku semua hukum khiyar pada barang. 4. Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu karena dia bagian dari transaksi. 5. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan karena dia barang yang ditransaksikan. Demikian, Allahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 5 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Nabi Ismail dan Keistimewaannya, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang qasasul anbiya fil kitabi was sunnah, kisah-kisah para nabi yang diambil dari Al-Quran maupun as-sunnah as-sahihah. Setelah kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka berlanjut dengan kisah putra beliau Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengisahkan kisah-kisah para nabi. Faqsusil qasasa, kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah mereka, para nabi dan rasul yang terdahulu atau kisah-kisah umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam ayat yang ke-54, Allah perintahkan nabi kita untuk mengisahkan tentang Nabi Ismail alaihi salam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismaila." Ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah di dalam Al-Qur'an tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di, sungguh Ismail alaihi salam adalah nabi yang selalu jujur dan menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau nabi sekaligus seorang rasul. Para ahli sejarah menyebutkan beliau diutus untuk kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini berasal dari Yaman. Asal muasal bangsa Arab itu kabilah Jurhum. Nah, nantinya Ismail alaihissalam dia menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Adapun Nabi Ismail sendiri bukan orang Arab. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berasal dari negeri Babil. Babil yang sekarang ada di Irak. Nabi Ismail alaihissalam itu punya darah Arab dari ibunya. Nanti keturunan Ismail alaihissalam itu punya darah Arab dari istrinya. Karena istrinya berasal dari kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman. Yang menetap di Makkah karena munculnya air Zamzam. Nanti insyaallah akan ada kisahnya. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati." Ismail alaihissalam di samping beliau ini disifatkan oleh Allah sangat menepati janji, selalu jujur dan sangat menepati janji, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Dia senantiasa menyuruh keluarganya untuk menegakkan solat. Ini berarti ibadah solat sudah ada sejak zaman Nabi Ismail, ya, bahkan sejak zaman Ibrahim alaihissalam. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk menegakkan solat, menunaikan zakat. Wazakah, zakah di sini ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, menunaikan zakat, ya, sedekah wajib itu, ya, atau sedekah. Kemudian makna yang kedua, az-zakah adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi beliau ini senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan menyucikan jiwa. Wa kana 'inda rabbihi mardiyan, dan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang diridhoi. Ya, beliau ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah tentang Nabi Ismail. Maka pasti kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, maka pastilah apa yang dikandung oleh wahyu tersebut atau kisah tersebut pastilah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Maka wajib hukumnya juga kita mengilmui tentang ini. Nah, di antara keistimewaan Nabi Ismail, disebutkan oleh para ulama, beliau itu punya banyak keistimewaan. Di antaranya di dalam surat As-Saffat, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beliau, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Maka ketika Ismail itu sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, qala ya bunai. Maka Ibrahim berkata kepada Ismail, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Jadi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim itu mimpi. Beliau sedang menyembelih Ismail. Disebutkan bahwasanya beliau bermimpi tidak hanya sekali, berkali-kali beliau bermimpi, sehingga karena mimpi para nabi itu adalah wahyu, maka Nabi Ibrahim menerjemahkan mimpi ini adalah perintah dari Allah, saya menyembelih Ismail. Ya. Apa kata Ismail ketika diberitahu oleh ayahnya bahwasanya saya melihat engkau dalam mimpi, engkau saya sembelih wahai putraku. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini anak berbakti sekali dan sangat tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Kerjakan perintah Allah kepadamu. Engkau pasti mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Ya. Dan benar-benar Ismail menepati janjinya. Ya, ketika ya sudah mengasah pisau bapaknya ini, betul-betul Ismail juga sudah merelakan dirinya. Jadi kedua-duanya ini, baik Ibrahim maupun Ismail, yakin, sangat yakin bahwasanya di balik perintah Allah, seberat apapun itu, terdapat kebaikan. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang besar di baliknya. Ini yang diyakini oleh Ibrahim dan Ismail. Ini level keyakinannya, Masya Allah, luar biasa. Baik. Jadi di antara keistimewaan Ismail yang disebutkan dalam ayat ini, beliau orang yang menepati janji. Kerjakan wahai bapakku apa yang diperintahkan kepada engkau. Jadi ketika bapaknya betul-betul mau mentanfid atau merealisasikan penyembelihan tersebut, Ismail tidak mundur, betul-betul dia menepati janji walaupun sangat berat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah beliau ini berjanji bertemu dengan seseorang di sebuah tempat. Beliau mengunjungi tempat tersebut, ternyata orang yang berjanji bersama dia untuk bertemu di tempat tersebut pada hari itu tidak datang. Tidak ada datang. Ditunggu 3 hari oleh Ismail. Jadi Ismail menginap di tempat tersebut selama 3 hari. Saking dia menepati janji, dia tidak kepingin orang bersuudzon, berprasangka buruk kepadanya. Ketika dia sudah menunggu, ya mungkin menunggu sejam, nah ini kayaknya tidak datang. Akhirnya dia pergi. Nah dia khawatir kalau seandainya dia pergi, orang itu datang, kemudian menyangka dia tidak menepati janji. Maka beliau tinggal di tempat tersebut selama 3 hari, ditunggu. Jangan-jangan dia ada kendala makanya tidak datang. Ditunggu sehari. Tidak datang-datang. Beliau menganggap mungkin dia punya uzur. Ditunggu lagi sehari. Sampai 3 hari baru orang itu datang. Subhanallah. Jadi terkenal Nabi Ismail ini banyak dia menepati janji, banyak berbuat apa, mengikat perjanjian, dan dia selalu tepati janjinya. Kemudian kalau dia sudah berjanji, walaupun perjanjian itu sangat berat sekali buat beliau, selalu ditepati. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail dengan karakter atau sifat yang khas ini. Istimewa sifatnya. Innahu kana shadiqal wa'di. Innahu kana shadiqal wa'di. Ya, makanya ada beberapa ustaz ya dinamakan shadiqul wa'di. Anaknya juga ada yang dinamakan shadiqul wa'di karena berharap, memiliki sifat yang sama seperti Ismail alaihi salam. Ini nama yang bagus ya. Shadiqul wa'di. Ada yang namanya Shadiqul wa'di di sini atau putranya mungkin ya. Ini keistimewaan beliau yang pertama, apa? Menepati janji. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan dalam ayat, beliau senantiasa mengingatkan dan menyuruh keluarganya untuk sholat dan bersedekah atau menyucikan hatinya. Nah ini sering kita lalaikan jamaah sekalian ya. Anak-anak kita kalau dia sudah 7 tahun, 7 tahun Qomariyah ya, bukan 7 tahun Syamsiyah, beda. Setiap tahun Qomariyah dengan Syamsiyah itu beda 11 hari. Jadi kalau 1 tahun Qomariyah, bulan Islam itu, tahun Islam itu usianya 354 hari. Kalau 1 tahun Syamsiyah, kalender umum itu ya Januari sampai Desember itu usianya 365 hari. Selisih 11 hari. Nah, semua syariat Islam atau hukum Islam yang terkait dengan bulan, maka patokannya adalah bulan Islam. Termasuk perintah untuk menyuruh anak sholat, dalam hadis disebutkan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun ini tahun Qomariyah, tahun Islam.
8: Ya banyak kita lalai. Ya kita hitung dia tahun Januari Desember. Salah. Berarti telat kita itu. Telat kita memerintahkan atau menyuruh anak kita sholat. Lama sekali, 7 kali 11 hari. 77 hari kita terlambat memerintahkan anak kita sholat. Kalau patokan kita adalah tahun syamsiyah, tahun matahari. 7 tahun sudah diperkenalkan sholat. Dengan sabar, dengan penuh kelembutan, dikasih hadiah, diiming-imingi, diajak rihlah kalau dia mau sholat. Belikan dia apa gitu, yang penting dia mau sholat sejak usia 7 tahun. Diperkenalkan dia kepada Allah, Allah itu maha baik. Jangan dulu diancam-ancam, usia anak 7 tahun, jangan diancam-ancam, jangan dibentak-bentak. Nah, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah usia 10 tahun, fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Kalau dia belum mau sholat, baru boleh dipukul usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Tapi ingat, memukulnya kata para ulama dengan pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik itu bagaimana? Pukulan yang mendidik itu pukulan yang memenuhi dua kriteria. Tidak menyakiti fisik dan tidak menyakiti jiwanya. Menyakiti fisik ya sampai dia terluka, misalkan sampai dia memar, tidak boleh itu. Atau dipukul wajahnya. Walaupun tidak memar, dipukul wajahnya, ini ada larangan khusus dari Nabi, tidak boleh menampar wajah. Tidak menyakiti jiwanya, contohnya bagaimana? Jangan dimarah di depan saudaranya. Ini kesalahan juga. Kita sebagai orang tua sering kita memarahi anak itu di depan saudaranya. Ini menyakiti jiwanya. Atau kita marahi dia di depan banyak orang. Ini juga menyakiti jiwa. Nah, boleh memukul anak yang belum mau sholat di usia 10 tahun, tapi pukulan mendidik. Makanya dulu para ulama salaf, bagaimana cara mereka pukul anak mereka? Mereka pakai kayu siwak. Tahu kayu siwak jemaah? Itu dipakai pukul anaknya. Sekedar untuk menegaskan bahwasanya dia keliru, bukan untuk menyakiti. Lagi pula kalau seandainya kita konsisten bersabar mendidik anak, menyuruh anak sholat, mencontohkan sholat berjamaah sejak usia 7 tahun, tidak perlu sebenarnya kita pukul anak usia 10 tahun untuk suruh dia sholat. Insya Allah dia akan sudah terbiasa. Cuman karena kita lalai sebagai orang tua, nah ini kita wajib beristighfar. Wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lalai, ya, baru tahu kita ilmunya, baru kita ngaji bahwasanya anak 10 tahun sudah harus ditegasi supaya mau sholat walaupun dia belum balik. Biasanya anak 10 tahun kan belum balik, ya, belum balik. Yang laki-laki, laki-laki sekarang berapa tahun balik ya? 15? Orang dulu 15 ya. Sekarang makanan anak-anak sekarang protein tinggi, susu, keju, jadi cepat dia secara fisik, cepat dia pubernya, cepat dia baliknya, tapi akalnya yang belum menyamai baliknya, ya. Itu karena kurangnya pendidikan, kurang kita mendidik, membekali diri kita dengan ilmu, dan kurang kita mendidik anak kita di atas ilmu agama. Baik, saya kembali, intinya di antara sifat istimewa yang Allah puji tentang Ismail adalah beliau tidak bosan-bosan menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nyuruh keluarga sholat, istri, anak, atau semua yang ada dalam kekuasaan kita di dalam rumah itu, ini perkara yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita lalaikan. Karena kita akan ditanya nanti jemaah. Akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu semua adalah pemimpin. Bapak-bapak khususnya ini akan ditanya oleh Allah atas semua yang menjadi tanggung jawabnya, semua yang dia pimpin, ya, istrinya, anak-anaknya. Kalau istri kita masih melalaikan sholat atau anak-anak kita masih melalaikan sholat, maka yang pertama kali ditanya nanti adalah orang tuanya. Orang tuanya. Nah, kemudian sifat istimewa beliau yang ketiga adalah, disebutkan dalam ayat tadi, beliau nabi sekaligus rasul. Ya. Yang keempat, beliaulah yang membangun Ka'bah bersama ayahnya, bersama sang ayah yaitu Ibrahim alaihissalam. Ini amalan hanya dilakukan oleh beliau berdua, Ibrahim dan Ismail. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, beliau hanya berkesempatan untuk ikut merenovasi Ka'bah. Dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW masih bajang, masih remaja, beliau ikut bersama orang-orang Quraisy di Mekah merenovasi Ka'bah. Karena ketika itu Ka'bah hancur, roboh karena banjir, pernah kebakaran juga, maka direnovasi. Rasulullah SAW termasuk yang ikut merenovasi. Tapi yang membangun Ka'bah, membangun dari pondasinya, itu siapa? Ibrahim dan Ismail. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka bayangkan betapa banyak pahala yang mengalir untuk Ibrahim dan Ismail. Semua orang yang sholat di Ka'bah itu pahalanya mengalir untuk beliau berdua sampai hari kiamat. Subhanallah. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, ya, memberikan saham membangun masjid, apa saja yang dia mampu, ya, entah sedikit, alhamdulillah kalau bisa banyak, dia membantu untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Dan pahala orang yang sholat di masjid tersebut mengalir untuk dia, karena ini termasuk sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir, walaupun yang bersedekah itu sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim." Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun, ya, Ka'bah, membangun pondasi-pondasi Baitullah. Ketika itu Ibrahim yang membangun, kemudian yang mengangkatkan, yang memikul batu-batu Ka'bah itu adalah Ismail. Ya, semakin tinggi maka Ibrahim butuh tangga. Maka dibuatkanlah untuk beliau itu tangga batu. Ya, batu. Beliau berdiri di situ sampai berbekas telapak kaki beliau di batu tersebut. Itulah yang sekarang dikenal dengan apa? Maqam Ibrahim itu. Maqam Ibrahim. Ya. Kemudian ketika beliau membangun Ka'bah ini, Ibrahim dan Ismail mengucapkan doa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim." Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini. Innaka antas samii'ul 'aliim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui amalan setiap hamba. Coba kita renungkan ayat ini, subhanallah, luar biasa sekali. Ibrahim dan Ismail ketika beliau berdua ini membangun Ka'bah, beliau bangun Ka'bah ini di lembah yang tandus, tidak ada orang, hanya ada mereka saja, ya. Tidak terpikir oleh Ibrahim suatu saat Ka'bah itu akan jadi seperti sekarang, ya. Kemudian ketika itu Ibrahim dan Ismail tidak perlu dia buat proposal pembangunan masjid, ya, pembangunan Ka'bah. Karena siapa? Proposalnya mau dikasih ke siapa? Tidak ada. Beliau bangun sendiri dengan modal pikiran, tenaga sendiri, berdua. Subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan siapa yang akan memakmurkan masjid di tempat yang seperti itu, siapa? Ini ibarat sekarang ya, kita mau bangun masjid di mana contohnya? Kita mau bangun masjid di tengah hutan, tidak ada orang tinggal di sana. Apa kata orang kalau kita bangun masjid di sana? Ya, mungkin dianggap sia-sia. Seperti itulah kira-kira dulu keadaan Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah ini di tengah lembah yang tandus Mekah. Tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Ya. Artinya, kalau kita berbicara keikhlasan dalam beramal, kita berani menjamin 1000% Ibrahim dan Ismail ini pasti ikhlas ketika membangun Ka'bah. Tidak ada proposal, tidak ada minta ini, minta itu, tidak ada iklan bahwasanya kami membangun masjid, tidak ada. Tidak ada yang tahu juga beliau membangun masjid. Sudah bisa kita pastikan ini pasti ikhlas karena Allah dia membangun masjid. Tapi walaupun demikian, Nabi Ibrahim dan Ismail tetap merasa perlu untuk berdoa. Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Ya. Beda dengan kita jemaah ya.

mengungkapkan dalam doanya ini. Maka keikhlasan yang luar biasa ini, doa ini berbuah keberkahan yang luar biasa. Coba lihat sekarang Mekah itu, coba lihat sekarang Ka'bah itu. Setiap detik ratusan ribu manusia setiap detik berkunjung ke tempat itu. Ya, belum lagi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu lebih banyak daripada musim haji orang yang datang. Ya. Kami sendiri pernah di 10 terakhir Ramadan di sana, itu kalau enggak jam 12 malam kita berangkat menuju masjid, enggak dapat tempat di halaman masjidnya, enggak dapat tempat. Apalagi di dalam masjid. Subhanallah. Ya, itu keberkahan dari keikhlasan dan keberkahan doa. Doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka jamaah sekalian, kalau ingin amalan kita berkah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya dua. Ikhlas dan berdoa minta supaya agama amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sangat lemah dan serba kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bergelimang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk mengakui kekurangan kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima. Kalau Nabi Ibrahim saja minta amalannya supaya diterima, padahal beliau nabi dan rasul, bahkan beliau ini nabi yang derajatnya nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua nabi ada 5 orang nabi yang dipilih oleh Allah, ulul azmi minar rusul. Ada 5. Siapa? Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 nabi ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, kemudian di bawahnya Nabi Ibrahim. Ya. Namun tetap beliau meminta kepada Allah untuk diterima amal beliau. Kemudian terkait sejarah lahirnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini adalah janji Allah. Namun ajaibnya, Allah menjanjikan akan kelahiran Ismail ini dulu ketika Nabi Ibrahim terpaksa harus hijrah, terpaksa harus keluar dari negerinya. Ketika itu dia masih muda. Rabbi habli minas salihin. Ketika beliau keluar dari negerinya itu, terpaksa meninggalkan negerinya, berhijrah, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Maka apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kabulkan doa Ibrahim, kami berikan dia kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang memiliki sifat halim, sangat penyabar. Jadi Ibrahim sudah diberitahu bahwasanya beliau akan punya anak. Ini ketika beliau masih bajang, masih remaja, si muda. Dan para ahli sejarah menyebutkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Gulam halim yang disebutkan dalam ayat ini adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail. Dan dia lahir ketika Nabi Ibrahim usia 80 tahun. Ya, kurang lebih usia 80 tahunan. Berarti selisih anggap ya, ketika Nabi Ibrahim dijanjikan bahwasanya beliau akan punya anak yang sangat penyabar, anggap usianya usia 20 atau 25 tahun. Anggap 20 lah. Berarti berapa puluh tahun beliau menunggu Ismail ini? 60 tahun ya. Kurang lebih 60 tahun. 60 tahun, subhanallah. Luar biasa ujian kesabarannya. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini sudah menginjak usia 80 tahun, itu sudah tua renta,

0: Sudah usia senja, tapi tetap beliau itu yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin. Nah, dari sini bisa kita membayangkan betapa berharganya Nabi Ismail ini setelah dia lahir di mata Nabi Ibrahim. Ditunggu sudah puluhan tahun. Nanti setelah dia lahir, setelah dia sudah remaja, sudah bisa membantu orang tuanya mendapatkan wahyu untuk disembelih. Coba ujian kesabaran. Ada enggak yang antum, ada enggak kita mendapatkan ujian kesabaran seperti ini? Mungkin kalau kita dapat ujian seperti ini, dengan sukarela kita daftarkan diri kita ke RSJ. Ya kan? Tapi demikianlah, semakin kuat keyakinan dan keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manisnya iman. Nah, manisnya iman inilah yang membuat Ibrahim itu kuat bersabar menghadapi ujian yang begitu hebat. Tetap yakin deh. Nah, bagaimana ceritanya? Masih ada berapa menit ini? Baik, masih ada beberapa menit lagi. Bagaimana ceritanya sebelum Nabi Ismail ini lahir? Jadi ceritanya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berhijrah. Kemana mereka berhijrah? Menuju Palestina, Palestine. Beliau tinggal di situ selama 20 tahun. Belum punya anak 20 tahun, bayangin. Sudah dijanjikan sejak dulu oleh Allah, tapi belum punya anak. Nabi Ibrahim juga tidak tahu apakah Ismail ini akan lahir dari rahimnya Sarah ataukah dari rahim wanita yang lain. Tidak tahu. Yang jelas selama puluhan tahun istri beliau hanya Sarah. Tapi tetap Nabi Ibrahim yakin pasti beliau akan punya anak, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu kisahnya sebelumnya, bahwasanya ketika Nabi Ibrahim dan Sarah itu bisa selamat dari raja yang zalim yang mau mencederai kehormatannya Sarah. Kita tahu bahwasanya Sarah mendapatkan hadiah seorang wanita yang bernama siapa? Hajar. Jadi kisahnya itu ketika itu di Mesir. Kisahnya di Mesir dalam perjalanan menuju Palestina. Dapatlah dia hadiah pembantu yang bernama Hajar. Sarah ini kasihan kepada Ibrahim alaihissalam, sudah 80 tahun tidak punya anak, dan Sarah juga merasa dirinya mandul. Maka dia menghadiahkan pembantunya Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, awalnya Sarah ini yang memberikan ini ya, diizinkan oleh Sarah. Ya. Namun ya, yang namanya wanita, bahkan istri Nabi ini, Sarah ini wanita yang solehah. Bahkan dia memiliki karamah, kemuliaan di sisi Allah. Buktinya dulu doanya sekejap dikabulkan oleh Allah ketika dia mau dizalimi oleh raja di Mesir itu. Dia wanita yang soleh. Namun sesoleh-soleh wanita, ya tetap dia punya sifat cemburu. Nah, inilah yang terjadi pada Sarah. Maka disebutkan bahwasanya setelah menikah dengan Sarah, tidak berselang waktu yang lama hamillah Sarah ini, sehingga lahirlah Nabi Ismail, disebutkan oleh para ahli sejarah di usia Nabi Ibrahim menginjak usia 83 tahun. Ya. Para ahli sejarah juga menyebutkan setelah Ismail ini lahir, nanti 14 tahun kemudian Nabi Ishak lahir. Ya, Ismail lahir dari rahimnya Hajar, ya kan? 14 tahun kemudian nanti Ishak lahir dari rahimnya siapa? Sarah. Subhanallah. Ternyata Sarah nanti akan punya anak. Padahal sudah tua juga, dan sudah mandul dan plus tua. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama 14 tahun ini Sarah cemburu. 14 tahun menunggu kelahiran siapa? Ishak. Cemburu bukan karena kecantikannya Hajar, bukan. Cemburu bukan karena sikap tidak adil dari Ibrahim, tidak. Tapi cemburu karena Hajar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah, yaitu Ismail. Terbakarlah, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, Sarah ini terbakar api cemburu. Padahal dia wanita yang salihah. Ya, makanya para ulama mengatakan, kalau istri lagi cemburu, tidak boleh seorang suami memarahi istrinya gara-gara dia cemburu, tidak boleh. Ya, karena istri-istri kita ini, istri-istri kita tidak sesoleh istri para nabi. Kalau istri para nabi saja bisa cemburu, apalagi istri kita. Makanya dalam riwayat, ketika Aisyah cemburu, memecahkan piring madunya, Rasulullah SAW yang pungut piring itu, dipungut oleh Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Aisyah, karena faham memang tabiat wanita seperti itu. Rasulullah memaklumi, beliau mengatakan garat ummukum di depan para sahabat itu. Aisyah memecahkan piring yang diantar oleh madunya. Jadi istri Rasulullah yang lain mengantar makanan ke rumah Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama Aisyah. Marah Aisyah. Utusan yang mengantarkan makanan itu dipukul tangannya, kemudian piring pecah jatuh. Rasulullah yang mengambil makanan itu kemudian mengambil pecahan piring. Kemudian Rasulullah, dan kejadian itu dilihat oleh para sahabat. Bayangkan betapa malunya. Tapi Rasulullah tidak memarahi Aisyah. Justru Rasulullah memaklumi dan menjadikan para sahabat supaya maklum. Rasulullah bersabda, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Harap maklum. Harap maklum gitu. Ya. Maka tidak boleh seorang suami memarahi istri gara-gara kecemburuan istri. Ya, disenyumi saja. Subhanallah, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, saking cemburunya Sarah sampai-sampai dia bersumpah. Dia bersumpah, demi Allah saya akan potong 3 bagian anggota tubuhnya Hajar. Dia bersumpah seperti itu. Maka Nabi Ibrahim memberikan jalan tengah. Ketika itu Sarah bersumpah memotong 3 bagian anggota tubuh Hajar. Tapi mungkin tidak disebutkan anggota tubuh yang mana, tapi dia berniat mau memotong telinganya, 2 telinganya sama hidungnya mau dipotong. Hajar ini oleh siapa? Sarah. Maka Ibrahim mengatakan, gini saja, supaya engkau lepas dari sumpahmu, gini saja, jangan dipotong, cukup ditindik, tindik. Ya, itu asal muasal kenapa perempuan pakai giwang. Kemudian satu lagi yang mana? Sunat. Itu asal muasal kenapa wanita sunnah juga hukumnya di sunat, tapi sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Nah, boleh banyak-banyak, sedikit bagian kuncupnya yang itu. Ya. Nah, boleh banyak-banyak. Dan itu hukumnya sunnah bagi wanita. Tidak wajib kata para ulama. Itu asal muasalnya. Wallahu alam, ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Ya, hanya menukil saja ini. Wallahu alam. Rasulullah SAW tidak menceritakan secara detail, namun ini dari para ulama ahli sejarah. Jadi setelah Sarah dibebaskan dari sumpahnya, Hajar ditindik telinganya, kemudian disunat. Wallahualam mungkin Hajar menggunakan perhiasannya. Nah, justru setelah ditindik telinganya dan disunat, dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani rahimahullahu taala disebutkan justru Hajar tambah kelihatan cantik. Tambah cantik dia. Nah, ini tambah membuat Sarah cemburu. Sarah cemburu. Sampai enggak kuasa dia menahan cemburunya, dia mau mencelakai siapa? Hajar. Maka dari sinilah awal mula kisah kenapa Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dan Ismail menuju Mekkah. Di samping itu juga wahyu dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu ceritanya, jemaah. Jadi setelah ditindik telinganya justru tambah cantik katanya Hajar ini, itu tambah cemburu. Makanya nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita jelaskan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwasanya wanita pertama yang menggunakan sabuk dengan kain itu adalah Hajar, Siti Hajar. Dia pakai apa itu sabuk kain itu? Dia pakai hapus jejaknya. Karena dia dikejar-kejar sama Sarah, dikejar-kejar mau dicelakai. Ya, wanita sudah ketutup. Makanya ada sebuah riwayat dari Imam Abu Ya'la, riwayat yang sanadnya jayyid kata para ulama, dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu kalau sudah cemburu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa membedakan mana dasar lembah dengan atas lembah. Mana gunung, mana lembah itu tidak bisa dibedakan oleh wanita kalau dia lagi cemburu. Ini ada riwayat seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena memang tabiatnya seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wanita laki-laki tidak diperkenankan untuk atau tidak layak dia memarahi istrinya gara-gara istrinya cemburu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian istrinya melakukan tindakan yang melampaui batas, maka Rasulullah marah. Melampaui batas dalam artian sudah melanggar batasan syar'i. Misalkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada sebagian Rasulullah yang mengata-ngatai Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan Bani Israel. Safiyyah binti Huyai putri dari raja Bani Nadir, Huyai ibn al-Akhtab. Safiyyah binti Huyai masuk Islam, jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyyah ini terkenal juga wanita yang cantik. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain cemburu. Ada di antara istri Rasulullah yang mengatakan bintul Yahud. Safiyyah itu keturunan Yahudi, dia bilang itu. Ucapan ini ditujukan untuk menghina siapa? Safiyyah. Didengar oleh Rasulullah, Rasulullah marah. Jadi kalau sudah melanggar syariat, maka di situ Rasulullah marah. Ya. Tapi marahnya Rasulullah juga tidak sampai menzalimi istrinya, tidak sampai. Ya, beliau tegas menegur istrinya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, kalau seandainya ucapanmu ini ya setetes ditumpahkan ke lautan, niscaya lautan itu akan jadi hitam. Dan ini ucapan yang bukan ucapan sembarangan, ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya istri beliau insaf kemudian bertobat. Ya. Padahal ucapan itu diucapkan karena cemburu. Nabi tidak marah pada cemburunya, tapi Nabi marah karena ucapan itu melampaui batas. Melampaui batas yang diizinkan oleh syariat kita. Jelas ya? Nah, insyaallah kita lanjut ke belum selesai kisahnya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim beserta Hajar dan Ismail ketika ke Mekah? Insyaallah kita akan kisahkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Mungkin hanya ini, semoga Allah memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Baik, ada lima hal cara kita agar tidak berkelanjutan dalam marah itu, dan ini dicontohkan oleh para salaf, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi biar tidak marah. Pertama, ya, dari lima hal itu yang pertama kita membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini. Dari sahabat Sulaiman bin Surt radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya itu memuncak. Kan kita tahu wong nek nesu ki lehernya itu uratnya kenceng gitu loh. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la'aklamu kalimatan lau qolaha la dhahaba anhu ma yazid." Saya ini tahu sebuah kalimat, kalau saja orang itu mau mengucapkan kalimat ini, niscaya apa yang dia dapati sekarang ini akan hilang. Kalau saja orang itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentu apa yang dongkol di benak dia itu akan sirna. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang marah kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan reda. Coba. Nah, ikira enteng.
1: A'udzubillah tawot to ya.
0: Iya. Ikira enteng, tapi nek wis kasep kemropok. Nah, kudune nek wis kasep kemropok itu sadar bahwa iki marah kan gitu.
1: Dari setan gitu nggih.
0: Iya, ini marah. Sehingga kemropok itu kan terus pengin menyampaikan sesuatu kepada yang dia marahi toh.
1: Iya.
0: Nah, mungkin ketika dia terus membaca ta'awud kemudian bisa mengendalikan amarahnya, cara menasehati pun juga akan bisa lebih santun. Dengan kata-kata ojo yang niki. Ah, gitu, dengan mbok ya ojo ngono. Ah, gitu kan tetap beda. Yeah. Orang yang mendengar itu pun juga iki ngandane nggetak koyo ngono ki piye? Ternyata karena marah. Tapi ketika dengan lemah lembut mbok ya aja kaya ngono, setelkan duwe to. Kan seperti itu. Itu akan lebih. Ada contoh. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, terus pedoan wong Yahudi. Wong Yahudi kan jengkel gitu. Ya, Yahudi kene ulok salam ki ngene iki. Nek wong Islam kan assalamualaikum kan ngono.
1: Nggih, Ustaz.
0: Wong Yahudi ben ngomong assalamu alayka ngono kuwi. Assalamu alayka. Dadi ora salam assalamu tapi assalamu alayka.
1: Enggak ada salam, enggak ada
0: gitu nggih. Nah, jadi L-nya dihilangi. Nah, artinya apa? Assalamu alayka. Kecelakaan atas kamu.
1: Walala.
0: Sam itu mati atau racun, kematian atas kamu. Lah, Aisyah kemprokok. Wa alaika sam wal laknah wal ghadab atau seperti perkataan yang lain gitu. Ya, kematian, kecelakaan, murka Allah menimpa kamu, laknat Allah. Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, kenduwe tondo nduk ngono kuwi.
1: Masyaallah. Ya.
0: Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehati istrinya untuk setel kendu mahlan ya Aisyah. Jadi ojo kaya ngono kuwi. Ojo kaya ngono. Terus Nabi mengarahkan nek mereka uluk salam dengan assalamu alaik, jawab cukup wa alaikumul tok. Simpel toh? Wa alaik.
1: Wa alaik tok.
0: Wa alaik ngono tok. Kuwi artine ya semoga kecelakaan menimpa kamu ngono. Gitu. Baik. Ini ya para pendengar, yang pertama adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa tahu dengan bacaan ta'awudz ini yang tadinya naik pitam menjadi kendur gitu. Sumbune tadi pendek menjadi dawa gitu. Kemudian yang kedua, tahan lisan. Jangan ngomong.
1: Diam berarti, Gus.
0: Iya, diam.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Ya, yang kedua itu tahan lisan, diam, jangan ngomong. Bawaan orang marah adalah berbicara tanpa aturan,
1: tanpa pikir panjang,
0: tanpa pikir panjang, sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah. Karena itulah dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahatukum falyaskut." Nek nesu ki menengo. Nah, gitu. Hadis riwayat Ahmad dan Su'aib Arnaud dengan sanad hasan li ghairihi. Ya, "Idza ghadiba ahatukum falyaskut." Nek nesu menengo, diamlah. Juga ucapan kekafiran, celaan berlebihan, mengumpat takdir dan seterusnya itu bisa saja dicatat oleh Allah sebagai tabungan dosa bagi orang tersebut. Nyelengi loh.
1: Iya.
0: Nyalangi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat saja yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya. Ya, mengucapkan satu kalimat saja sepele, dia tidak terlalu memikirkan dampaknya. Namun ucapan itu bisa menggelincirkan dia ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Wah, niku nih Ustaz.
0: Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kesadaran kita berkurang, di saat nurani kita tertutup nafsu, maka jaga lisan dengan baik-baik. Jangan sampai lidah ini, ya lidah yang tidak bertulang ini, ngeluntur, ngomong, seangger-angger, dan ternyata menjerumuskan ke neraka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashadd wat'an wa aqwam qila.
0: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
0: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bihi, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana sikap Nabi terhadap anak-anak yang nakal atau suka rame di dalam masjid? Pertama, emang ada anak nakal di zaman Nabi ya? Kita harus buktikan dulu ada anak-anak yang nakal dan suka rame di zamannya Nabi. Baru kita bisa jawab ini. Allahu a'lam, yang jelas Nabi itu punya sikap tolerannya tinggi banget. Ada hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Nabi ngimami di Masjid Nabawi ya, ngimamin salah satu sholat fardu, dan beliau membawa salah satu cucunya, Hasan atau Husain gitu, dibawa sama Nabi, terus bilang ngimamin sholat. Pas beliau sujud, itu lama banget gak bangun-bangun, sampai sahabat ini sudah ragu-ragu, jangan-jangan Rasulullah kenapa-kenapa, diangkat dikit, dinaik-naikin sama cucunya ternyata, dibikin kuda-kudaan. Sujud lagi dia, sampai selesai. Setelah selesai, mereka tanya, ya Rasulullah, kok tadi kenapa kok sujudmu ini ada yang panjang banget? Salah satu sujudnya itu lebih panjang daripada yang lain-lain. Sampai suudon ini, jangan-jangan engkau kenapa-kenapa. Qala inna bni hadha rakibani. Aku dibikin kuda-kudaan sama anak aku ini katanya. Fakarihtu an u'ajjilah hatta yaqdiya hajatah. Aku tidak ingin cepat-cepat biar dia puas dulu naik kuda-kudaan. Ya, tapi yang gitu cucunya Nabi ya. Ya, cucunya orang lain mah diprotes nanti sama jamaah. Dan itu juga sesekali, enggak terus-terusan. Oh, bayangin tiap hari bikin kuda-kudaan imamnya bubar tuh ntar jam masjidnya itu. Tapi kalau beliau mendengar ada suara tangisan bayi, maka beliau percepat sholatnya. Ini bentuk empatinya Rasulullah. Karena beliau tahu ibunya mesti kepikiran banget ini, kalau nangisnya berkepanjangan, beliau percepat. Ini menunjukkan bahwa kehadiran anak-anak di masjid itu bukanlah sesuatu yang mungkar. Bukan sesuatu yang mungkar. Nah, kita gak boleh menghardik anak-anak. Gak boleh. Ya diingatkan boleh, tapi jangan dibentak-bentak. Ya, namanya juga anak-anak. Entar ada masanya dia anteng juga. Kalau ada hadis yang mengatakan jannah

0: ibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkan masjid kalian dari anak-anak dan orang-orang gila. Itu hadisnya maudhu, palsu ya. Jadi anak-anak itu sesuatu yang di masa Nabi memang ditemukan di masjid.
1: Tiga keutamaan menjenguk orang yang sakit. Pertama, mendapatkan doa 70.000 malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim, masha fi khirafati al-jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah, fa in kana ghudwatan shalla 'alayhi 70,000 malakin hatta yumsiya, wa in kana masaa'an shalla 'alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berada di tengah taman surga hingga dia kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa menjenguk orang yang sakit, dia akan senantiasa berada di tengah taman-taman surga hingga dia kembali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menunaikan satu dari lima hak sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan menjenguk orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bab ini tentang orang-orang yang gagal, gagal untuk masuk surga, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah mendapati orang tuanya dalam lanjut usia. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah umur, dianya dikasih umur, orang tuanya dikasih umur. Dianya dikasih umur panjang, anaknya dikasih umur panjang sehingga bisa menjumpai, menemui, mendapati orang tuanya berusia panjang juga. Dan orang tuanya juga dikasih umur sama Allah SWT sehingga bisa menyaksikan anaknya sampai tumbuh besar. Namun sayangnya anak itu gagal masuk surga. Inilah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan hadis nomor 21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, raghima anfuh, sungguh terhina. Nabi SAW mengulangi kalimat yang sama. Berapa kali? 3 kali. Kenapa Nabi SAW mengulang sampai 3 kali kalimat yang sama? 1, untuk menyedot perhatian audien. Nabi SAW ingin para sahabatnya memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang ngalamun, mungkin masih ada yang mikir kemana. Akhirnya Nabi ulangi 3 kali supaya hadirin, para sahabat yang ada saat itu, fokus memperhatikan apa yang akan disampaikan. Yang kedua, diulangi 3 kali untuk memberikan peringatan keras. Untuk memberikan peringatan keras bahwa orang yang akan disebutkan ini betul-betul terhina, betul-betul celaka, betul-betul naas. Dan ini pemberitahuan dari Nabi SAW sekaligus doa. Nabi mendoakan orang yang akan beliau sebut dengan keterhinaan, dan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Karena yang berdoa siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW gak cuma sekali mendoakannya, sampai 3 kali. Maka begitu Nabi SAW mengulang 3 kali, maka para sahabat pun mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Nabi SAW terhina adalah saya. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, man? Wahai Rasul, siapa? Siapa orangnya yang engkau doakan bakalan terhina dan engkau ulang-ulangi sampai 3 kali? Siapa orangnya, wahai Rasul? Ini menunjukkan animo tinggi para sahabat untuk belajar agama, menunjukkan semangat membara para sahabat untuk mengetahui kebaikan untuk diamalkan. Nak, ayo, jangan ngumpul kayak gitu, bisa? Ayo nak, Umar, sini maju ke depan. Jangan ngumpul di situ. Animo tinggi para sahabat untuk mengetahui tentang kebaikan guna diamalkan, untuk mengetahui keburukan guna dihindari. Lalu begitu para sahabat sudah merespon, ini berarti sudah pada fokus. Para sahabat sudah pada fokus, sudah pada konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baru Nabi sampaikan, begitulah seharusnya guru, begitulah seharusnya guru ketika ngajar. Bukan sekedar menyampaikan maklumat, tapi juga memastikan murid-muridnya itu memperhatikan. Maka begitu para sahabat sudah siap untuk mendengar apa yang bakalan disampaikan, Nabi SAW baru mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar. Siapa orang yang terhina, terhina dan terhina adalah anak yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya. Yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya lanjut usia, tapi dia malah masuk neraka. Anaknya malah masuk neraka. Siapakah yang terhina wahai Rasul? Orang-orang, anak-anak yang dikasih kesempatan oleh Allah, punya umur sehingga masih hidup saat orang tuanya lanjut usia, dan orang tuanya juga dikasih umur oleh Allah panjang sehingga anak bisa menjumpai, mendapati, menangi orang tuanya lanjut usia, kok malah anak itu masuk neraka alias gagal masuk surga, padahal sudah dikasih pintu surga di rumahnya. Ini doa dari Nabi SAW, dan ini serius. Nabi SAW berdoa, semakin soleh seseorang doanya semakin mustajab. Dan Nabi adalah manusia paling soleh di muka bumi, dan pasti dikabulkan sama Allah SWT. Apalagi Nabi mengulang 3 kali. Sehingga perhatikan sepanjang sejarah, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, apalagi sampai orang tuanya lanjut usia, pasti terhina di dunia dan di akhirat, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW secara khusus menyebutkan lanjut usia? Kenapa secara khusus Nabi SAW menyebutkan kondisi tua? Kenapa? Apakah artinya ketika orang tua kita masih muda, berarti kita gak perlu berbakti? Bukan itu maksudnya. Orang tua kita saat usianya muda maupun tua, kita tetap wajib berbakti. Tapi Nabi SAW menyebutkan usia tua karena di usia tersebut orang tua paling butuh bakti anaknya. Di saat orang tua lanjut usia, di umur-umur itulah orang tua sangat membutuhkan bakti anaknya. Kenapa? Karena semuanya sudah berkurang. Sudah gak bisa kerja lagi kuat kayak dulu. Yang pegawai sudah pensiun, pemasukannya sudah berkurang jauh. Yang bukan pegawai sudah gak bisa lagi mencangkul di sawah. Gak bisa lagi berangkat pagi-pagi ke pasar. Gak bisa lagi keliling dagang. Bukan hanya kekuatannya, termasuk ingatannya sudah berkurang. Sudah mulai pikun. Saat itulah orang tua membutuhkan bantuan anaknya. Bantuan nafkah. Orang tua sudah menafkahi kita puluhan tahun. Sekarang saatnya anak menafkahi orang tuanya. Jadi jangan sampai anak, orang tuanya butuh duit, dipinjemin, dihutangi. Ini anak yang durhaka. Orang tua bukan dihutangi, dikasih, diberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ketika lanjut usia, butuh nafkah, Ketika lanjut usia, butuh ada anak yang menyediakan makannya, menyediakan minumnya, menyediakan bajunya. Anak yang memasakkan buat orang tuanya. Anak yang mencucikan bajunya, yang menyetrikakan bajunya, yang menyiapkan bajunya orang tua. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua saat lanjut usia. Apalagi yang dibutuhkan ketika lanjut usia? Berobat. Butuh orang tua diantar ke dokter, diingatkan untuk minum obat dengan cara yang baik. Orang tua butuh untuk diajak jalan-jalan pagi-pagi, digandeng karena sudah susah untuk berjalan. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Ketika lanjut usia, orang tua kesepian, butuh ada teman untuk ngobrol, untuk mendengarkan ceritanya. Anak dengan sabar mendengarkan. Jangan malah mendengarkan sambil pegang HP. Tidak beradab, tidak sopan. Orang tua lagi bicara, anak malah mainan HP. Mana etikanya, mana adabnya? Orang tua lagi cerita, dengerin dia dengan baik. Walaupun cerita yang disampaikan itu-itu aja, dengerin. Dia butuh tempat untuk bercerita. Duduk di sampingnya, dengerin. Ya, dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Bahkan sampai level orang tua butuh maaf setelah BAB, butuh dicebokin karena sudah enggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Orang tua kita berapa kali nyebokin kita ketika kita masih bayi? Enggak terhitung berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran kita. Kenapa ketika orang tua kita sudah tua, kita enggak mau? Kita sambil tutup hidung, kita nyewa perawat. Kenapa enggak Anda saja? Gantian. Orang tua kita dahulu sudah merawat kita, sekarang gantian kita merawat orang tua kita. Ini pintu surga. Pintu surga. Dan kebalikannya, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti terhina, pasti celaka. Dan ini sudah kita saksikan. Orang tua lanjut usia malah dititipkan di panti jompo. Merasa punya duit dititipkan panti jompo. Ya. Yang enggak punya duit petiren, saling apa? Lempar tanggung jawab. Ada anak 5. Wah, udah di rumahku 5 hari gantian kamu. Besoknya lagi, ini sudah lama di sini gantian. Subhanallah. Harusnya anak itu rebutan. Bukan saling lempar tanggung jawab. Ya. Saya pernah sampaikan kisah 2 anak di Saudi ke pengadilan. Kenapa? Kenapa ke pengadilan? Rebutan merawat ibunya. Sampai masuk ke pengadilan, hakim sampai turun tangan. Siapa sebenarnya dari 2 anak ini yang berhak untuk merawat orang tuanya? Kenapa? Karena anak ini masing-masing berusaha supaya bisa merawat ibunya. Dan gak ada yang mau ngalah. Berebut untuk merawat orang tua, bukan saling melemparkan tanggung jawab. Ini baru anak yang berbakti. Ya. Ibu dan bapak kita bisa membesarkan 5 anak. Kenapa 5 anak enggak bisa merawat 2 atau 1 orang tua? Bahkan 7 anak, bapak dan ibu 2 orang merawat 7 anak berhasil. Kenapa 7 anak tidak bisa merawat 1 atau 2 orang tua? Saling lempar tanggung jawab. Ini menunjukkan keterhinaan seseorang. Maka mari kita berusaha untuk berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita, mumpung beliau berdua masih ada. Mumpung beliau berdua masih ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemudian ya yang pertama membaca ta'awud, ya genre nesu atau obat marah itu pertama membaca ta'awud, kemudian kedua diam, ya yang ketiga adalah merubah posisi badan. Piye merubah posisi badan? Merubah posisi badan yang lebih rendah. Kalau tadi itu berdiri, maka supaya segera duduk.
1: Tadi berdiri terus duduk.
0: Iya, supaya segera duduk. Duduk kok tetap isih bededet, isih panas gitu ya. Ya, maka berbaring. Ini dicontohkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau itu membuat muridnya heran. Iki piye iki mau ngadeg terus anu duduk terus berbaring. Nah. Jadi ceritanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah satu di antara kalian itu marah sementara dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, kalau marahnya berhenti alhamdulillah, wa illa kalau masih, falyatati, maka hendaklah dia mengambil posisi tidur berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Nah, gitu. Gini, jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek wong ngadeg kuwi kan untuk gerak kan leluasa to. Nggih. Arep ngantem, arep banting lawang, arep piye itu leluasa. Nek duduk itu ndak begitu leluasa. Kegiatannya berkurang. Lah, apalagi tidur gitu.
1: Membatasi pergerakan, ya.
0: Iya, membatasi gerak, ruang gerak.
1: Ustaz mau tanya, kalau misal wudu boleh enggak, Ustaz? Marah terus tiba-tiba, wah gen enggak anu wudu ya. Itu boleh, Ustaz?
0: Iya. Jadi di riwayat lain Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa marah itu dari syaitan lah, cara memadamkannya adalah dengan berwudu. Itu juga bisa. Ha. Kemudian ini yang ketiga ya, merubah posisinya. Berarti kalau kita ini sedang naik motor atau naik mobil sedang nyopir, kita marah karena mungkin ada orang nyalip ndak amit-amit, nah, langsung keluyur ngiris tempe gitu kan. Wah, tipis banget ngebel yora. Nah, kan jengkel kan ngegas terus ngoyak. Salib genan paket ngono. Nek iso ngene iki mendingan rating kiri terus mandet.
1: Buat
0: terus rebahan, kendokke pikiran. Oh, kan memang jengkel. Oh, gini. Di jalan itu memang mudah marah. Gitu. Makanya hati-hati. Makanya ujian SIM itu, itu kan banyak sekali materi-materi yang kaitannya dengan masalah mengendalikan emosi. Materi-materi yang kaitannya itu dengan apa ya, psikologi ada di sana, gitu. Baik, kemudian yang keempat ingatlah hadis yang menjanjikan keutamaan bagi orang yang menahan marah. Apa hadisnya? Dari Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzuma ghaidzan wa huwa qatirun 'ala ayyang fudahu," barang siapa menahan marah sementara dia mampu untuk meluapkan marahnya. Artinya diluapkan kuwi patut ngono lho.
2: Berkuasa kalau misal dia tuh marah.
0: Iya, jadi pemarah ki yo patut gitu. Tapi dia tahan. Maka apa kata Rasulullah? Da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat orang ini dipanggil oleh Allah taala di hadapan orang banyak. Di padang mahsyar. Ya.
1: Alhamdulillah. Yarhamuhullah.
0: Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dipanggil oleh Allah taala di hadapan orang banyak. Joko Mulyanto ngulungi sepuye ning ngarepe jin ro menungso malaikat dungenteni ning kono di padang mahsyar.
1: Nggih.
0: Sapa sing celuk kae? Joko Mulyanto. Nah kan rasane piye diceluk sing nyeluk Allah? Nggih. Ah gitu kan. Wong diceluk pembawa anu mic aja
1: MC.
0: Iya, MC seneng kok. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Ibu Rini Jepara. Ngono. Seneng aku diceluk, aku ngono. Wah, berbunga-bunga rasane. Nah, diceluk. Nah, ini di hadapan makhluk semua dikumpulkan ning lapangan dipanggil oleh Allah taala. Nah, rasane seneng. Terus dipanggil toh di hadapan para makhluk hatta yukhayyiruhu minahuri'in masya'a, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki.
1: Masya Allah ya.
0: Kayak mbak-mbak yang ada pojok kayak milih apa no ngomong-ngomong jawab ya.
1: Mau modal menahan marah
0: modal ya. Menahan marah yang sebenarnya dia patut untuk marah ya. Tapi dia tahan soalnya berat.
1: Contoh ya Ustaz. Contohnya apa nih? Contoh pas getem-getem terus pengen marah tapi enggak jadi.
0: Ya kita numpak motor ning wong nyabrang dadakan rame-rame ngono ya jengkel to.
1: Nggih nggih.
0: Kaget
1: nglampar ya Ustaz.
0: Iya. Kaget
1: karo gua sampah sembarangan pas mpun disapu niku nggih termasuk
0: gitu. Termasuk. Pokoke contone awake dhewe iki sing sepele-sepele wae. Dadi agek nyapu eneng wong buang sampah kludik ngono. Terus sebelah rumah kita ada tanah kosong. Kadang-kadang orang ngelempar sampah dari dalam mobil. Ya nek sing dilemparne ming sekedar kulit kulit apoke yang bisa busuk. Ndak masalah yang di kebun pun juga ndak masalah tak dipendem. Tapi nek sing dibuka iki deling ngono ya njengkel ke. Ibarat sing dibuang kertas, plastik ndak apa-apalah kita ngobong barang kuwi wong ya dolanan geni ya seneng bisa-bisa to. Nah, tapi nek belingen diobongen ra iso.
1: Nggih, nyilakani
0: nggih Ustaz. Iya, seperti itu. Nah, ya orang yang buka buang sampah sembarangan, kemudian nyabrang asal-asalan tidak lihat kanan kiri, nah, ini juga kita pas jualan ora payu-payu ana wong pisan teko nganyang ora ndritik ora patut-patut to isih modho meneh. Nah ngono yo kemropok ya. Baik
1: los dada
0: ya. Nah itu sing nomor 4 mau apa nomor 4
1: balasannya
0: ingat hadis ya tentang balasan bagi orang yang menahan
1: marah.
0: Baik kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya mengatakan man kafa ghadabahu satarallahu amratahu, barang siapa menahan marahnya maka Allah akan menutup aib dia besok di hari kiamat. Nenek menutup aib itu ya tidak hanya hari kiamat, dunia akhirat. Jadi orang itu kan punya aib. Ojo ngantek konangan wong kan gitu, konangan wong isin kan gitu. Nah, tapi ternyata ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara
1: nahan marah.
0: Tahan marah,
1: wah, menahan marah. Fadilahnya kathah nggih Ustaz nggih. Fadilahnya kathah.
0: Iya. Terus waman kadzuma ghaizahu, waman kadzuma ghaizahu, barang siapa menahan marahnya Walau sa'a ayyum diahu, walaupun dia itu mampu untuk meluapkan marahnya, maka mala Allahu qalbahu yaumul qiyamah ridon. Besok di hari kiamat hati orang ini akan dipenuhi dengan ridho.
1: Masya Allah. Ya.
0: Nah, baik saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu membuat badan itu biar dingin, artinya supaya dia segera berwudu atau adus.
1: Nah, yang tadi ini gue geser.
0: Berwudu atau mandinya. Nah, padamkan dengan air yang dingin. Dari Urwah As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal ghadaba minas syaitani wa innas syaitana khuliqa minan nari. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bilma, cara memadamkan api itu guyur banyu. Fa'idha ghadiba ahadukum falyatawaddo, makanya kalau salah satu di antara kalian itu marah, wudhuwa. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, barangkali pernah melakukan kesalahan-kesalahan karena marah, dan semoga Allah taala meneguhkan kita, menguatkan hati kita untuk bisa selalu menahan marah. Ini bukan berarti terus neneng kemaksiatan ora entuk nesu, yo neneng maksiat ya nesu. Cuman nesune kalau ada orang berbuat maksiat itu kan juga tetap melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Misalkan segera menghentikan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut, entah dengan tangannya, kalau mungkin orang tua terhadap anak toh, atau suami terhadap istri mampu dengan tangan, lurah terhadap rakyat, pemerintah terhadap rakyat itu dengan tangan mereka mampu. Nah, paling tidak ya dengan kata-kata, dengan ucapan, ketika ada orang berbuat maksiat segera dibilangi gitu. Ya marah, cuman marahnya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Insyaallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Rumah kami keluar komplek adalah jalan yang seberang rumah, bukan komplek. Ketika ada hajatan, akses jalan warga, jalan komplek ditutup total tanpa ada omongan, hanya bisa jalan kaki, sedangkan pekerjaan suami mobilisasi tinggi, terutama bila ada gangguan listrik. Qadarullah kerja di PLN. Saya ingin pindah, tapi suami bilang Allah tidak akan memberi kenikmatan tanpa ada ujian. Bisa jadi tempat tinggal sekarang saat ini adalah seperti tiket terusan, kita mohon doa kepada Allah. Apakah begitu konsepnya Ustaz? Mohon nasihatnya.
5: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ya, ini hal yang juga memprihatinkan ya. Kadangkala masyarakat membuat acara yang mengganggu orang lain, padahal bisa dilakukan di tempat lain tanpa harus menutup jalan ya. katanya kita harus toleransi. Jalan itu hak bersama, hak yang harus dihargain. Walaupun umpamanya 10 orang setuju, 1 orang gak setuju, ya tetap dia punya hak yang sama dengan 10 orang. Bukan kemudian yang 1 orang diabaikan, enggak kan yang banyak setuju, enggak, ini hak bersama. Tapi terkadang sebagian kita tidak mempedulikan itu. Tapi itulah yang terjadi. Apa sikap kita? Kalau tadi dikatakan sang istri ingin pindah ya. Yang pertama ketahuilah, memilih tetangga yang baik itu seharusnya menjadi prioritas. Al-jaru qabla ad-dar, tetangga dulu sebelum rumahnya. Tapi kalau ternyata kita baru tahu gitu loh, kalau sering nutup jalan ini itu dan kita merasa terganggu dengan acara-acara tersebut, ya solusinya banyak. Kalau bicara pindah, ya boleh saja pindah. Enggak dilarang kalau mereka mau pindah, mau cari tempat yang lebih nyaman ya, untuk beribadah, yang juga tidak terganggu dalam urusan dunia, itu enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata suami tadi memilih untuk bertahan, maka engkau sebagai istri taat dan patuh sama suamimu. Tinggal bagaimana menata hati. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan hal itu momentum untuk berdakwah. Artinya kadang-kadang kan orang memang, ya aku hidup di lingkungan yang belum kenal sunnah ya. Ya sudah, bagaimana kau mengenalkan sunnah kepada mereka? Bagaimana keberadaanmu di situ menjadi percontohan buat orang-orang di situ? Orang-orang akan mengatakan, fulan masya Allah anaknya sholat di masjid, orang tuanya sholat di masjid juga, dia suka berbagi dengan masyarakat. Bukan kita cari pujian ya dari mereka. Enggak, kita enggak boleh. Tapi bagaimana kita mengenalkan sunnah kepada mereka, bahwa sunnah itu indah, bahwa ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang sangat mudah dan tidak merepotkan orang lain. Mungkin suami berpikir, ya udah kita tinggal di sini, kita sabar sambil mengenalkan dakwah ini kepada masyarakat, itu semoga jadi pahala yang lebih besar selama kita tidak terfitnah dan tidak tergoda di tempat itu, sehingga keimanan kita jadi turun. Jadi engkau taat sama suamimu, dan semoga hal itu menjadi tadi tiket untuk menuju ke tempat yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
6: Lima keutamaan zikir al-hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, al-hawqalah merupakan al-baqiyatus salihat. Rasulullah SAW bersabda, al-baqiyatus salihat, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Bacaan yang kekal dan baik ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith riwayat An-Nasai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai al-baqiyatus salihat dalam surat Al-Kahfi. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kedua, al-hawqalah adalah zikir yang dengannya doa menjadi mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qala, "Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuh." Barang siapa terbangun dari tidur malamnya lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli atau berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan salat, maka salatnya diterima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, dengan al-hawqalah, seseorang akan diberikan petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan dilindungi dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa muqita, fatanahha lahu ash-shayatin fayaqulu lahu shaytanun akhar, kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa muqiya." Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka disampaikan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauh darinya. Lalu salah seorang syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, Al-Hawqalah termasuk salah satu perbendaharaan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala, "Kulla haula wala quwwata illa billah." Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku memberitahumu satu kalimat yang merupakan salah satu dari perbendaharaan surga? Maka aku, Abdullah bin Qais, menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Ucapkanlah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, dengan al-hawqalah, seorang dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr." Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat ini melainkan kesalahan-kesalahannya pasti dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah lima keutamaan zikir al-hawqalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Apakah aman jika bayi baru lahir 1 bulan dipijat, Bib? Silakan.
2: Aman. Dan memang itu sangat membantu sekali. Jadi treatment pemijatan untuk bayi itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan, satu. Yang kedua, ini terutama pertumbuhan otot ya, terutama pertumbuhan otot. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi dislokasi, karena masih bayi itu kan ligamennya masih lemah. Jadi kadang anak itu digendong ke sana kemari, kalau yang gendong agak nyuwun saya kurang memperhatikan atau kurang hati-hati, karena ada terjadi geser tulang, terutama tulang punggung dan tulang bahu nih, sering dicangklak ke sana kemari itu. Kalau umur 1 bulan tuh masih sebenarnya enggak harus ya. Kalau saya biasanya mulai di umur 4 bulan atau 6 bulan biasanya, tapi sebagian boleh, tapi ya tentunya hanya treatment seperti pijatan lembut yang tujuannya untuk memicu pertumbuhan otot dan tulang. Jadi boleh, tapi dengan lembut, enggak boleh sembarangan. Makanya pijat bayi orangnya mesti rata-rata wanita. Jadi ya lembut, laki-laki mesti kasar semua tangannya. Jadi lebih wanita, memang boleh. Jadi 1 bulan aman insya Allah, cuman tetap harus memperhatikan standar operasional prosedur dan minimal memahami anatomi tubuh. Jadi porsinya pas,
1: tekanannya juga
2: pas, nggak boleh terlalu keras nih.
1: Ya, baik.
3: Mutiara nasihat.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di hari ini dalam lanjutan kajian kita. Yang kita akan bahas saat ini adalah kajian dengan tema orang mukmin tidak pernah stres. Semoga panitia yang mengusulkan tema ini tidak sedang stres.
5: Mati antum satunya.
4: Insyaallah. Orang mukmin tidak pernah stres. Tema ini tentu sangat sesuai dengan pengertian dari kalimat mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman artinya orang yang dengan keimanannya dia selalu merasakan aman, damai, dan tentram. Karena dia dekat dengan zat yang di tangannya segala kebaikan, yang maha kuasa untuk menganugerahkan kedamaian dan ketentraman kepada hati manusia. Makanya sudah kita ketahui bersama, di antara keutamaan besar daripada tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran adalah memberikan keamanan yang sempurna sesuai dengan sempurnanya tauhid kita, sempurnanya iman kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka lah orang-orang yang lahumul amnu, mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya, dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dan keutamaan. Makanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat jauh dari berbagai masalah yang menjadikan hidup mereka atau pikiran mereka itu galau, hati mereka gundah, karena mereka memiliki rasa aman dalam hatinya yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kesempurnaan iman mereka. Makanya orang mukmin tidak pernah stres, itu merupakan sesuatu yang wajar. Justru sebaliknya, kalau ada orang mukmin yang selalu stres atau dia mengaku mukmin kemudian dia selalu stres, maka berarti keimanan tidak berfungsi pada dirinya. Iman yang sempurna itu disifati dalam Al-Quran seperti perhiasan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in digambarkan dalam surat Al-Hujurat

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla, innahu kana li ayatina 'anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

0: yaqulul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia

0: عشر.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar.
0: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
1: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.
0: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: مَغْفِرَةً.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Tanya jawab.
3: Sikap ingkang langkung tresno Rasulullah pun bandingaken tresno kalian awakipun piyambak dalah tresno kalian bapa lan ibu. Nyuwun dipun contohaken Ustaz, sikap ingkang langkung tresno dumateng Rasul luweh tinimbang tresnane awake dhewe dumateng diri pribadi lan bapa lan ibu. Niku contone pripun? Nggih, kathah contonipun nggih. Contonipun upami Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhi. Nggih, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus, khaliful yahud. Nggih, cukuran brengosmu, nggih, dawakno jenggotmu, aja madan-madani wong Nasrani lan wong Yahudi. Niku dawuhipun Nabi. Nggih. Kathah para ulama dawuh bilih napa niki ndawakake jenggot menika hukumipun wajib. Nggih, perangan ulama sanesipun ngendikaken ndawakake napa niki jenggot niku hukumipun sunah. Ewon dene nyukur entek babar blas menika haram hukumipun. Niku dawuhipun Nabi. Nalika kita sedaya tresna dumateng Nabi nggih wajib ditindakake senadyan bapa lan biyung dawuhake. Lek kowe iki wicik enom gantengmu kaya Raden Arjuna kok jenggotmu nglewer dadi ketok tuwek. Nggih. Nek mangan lek nguyup jangan bayem nganti klomoh jenggotmu kotos-kotos ora pantes disawang dening manungsa. Mbah ya dikethok dicukur ngen tambah ganteng tambah enom gek ndang payu rabi. Niku bapak simbok dawuh ngoten niku. Awake dhewe kedah luweh taat, kedah luweh manut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten Kanjeng Bapa, Kanjeng Ibu. Kepareng matur sederengipun. Nai wonten lepat anggen kula matur saestu kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Panjenengan dawuhi supados jenggot kula niku dipun telasaken, dicukul brindil. Niku miturut kapitadosan kula apa bapak ibu mboten dipun keparengaken. Sebab napa Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Allah pangeran ingkang murba masesa mubah musi ing jagat niku ndawuhi umate sing kakung supados ndawakake jenggot. Ewon dene brengos insyaallah benjang kula cukure mboten masalah. Nabi dawuh jazzus syawar asywariba waful liha. Brengos-brengos diketoki jenggot-jenggot didawakake. Niku dawuhipun Nabi. Lan Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kula supados manut dumateng Nabi. Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kula ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ananging nalika tiyang sepuh merintahake nggih setunggalipun parentah ingkang nalisir saking dawuhipun Nabi, Allah Subhanahu wa taala mboten ngeparengaken. Pramila saking menika bapak ibu kula nyuwun pangapunten saestu mboten ateges kula badhe wani dumateng paduka kekalih mboten ananging kula dipun wajibaken taat dumateng Nabi. Ewon dene dawuhipun panjenengan sanesipun nggih nek njenengan perintah kula gek kon rabi kula enggal-enggal rabi insyaallah pinangka bekti kula dumateng panjenengan. Njenengan dawuhi kula kenyapu kula tak nyapu. Kula kan nimpali litong, kula nimpali litong. Ning nek kanggo nyukur jenggot ngantos telas, pangapunten saestu kula mboten saged nindakaken. Dipun aturaken kanthi sae lembah mana sinambi ndongaaken tiyang sepuh. Niku pinangka setunggal tulodo katresnan panjenengan luweh katresnan panjenengan dumateng Nabi luweh tinimbang katresnane dumateng tiyang sepuh kalih. Lan tasih kathah tepo patula dan sanesipun.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
7: Wah, itu kok mposek menapas.
8: Lek,
7: ukuran situ.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Melaku yuk.
7: Nanti panas-panas ini.
8: Eh, ini Pak Eko.
7: Wah, Pak Eko ngapa?
8: Jari ini loro.
7: Loro apa?
8: Darah tinggi.
7: Waduh, darah tinggi.
8: Oh.
7: Terus nek darah tinggi kuwi gejalane apa, Lek?
8: Mumet.
7: Heeh. Mm-hmm.
8: Cengelai kenceng-kenceng. Pegel-pegel.
7: Oh, kan ngono ketok darah tinggi yo.
8: Oh.
7: Aku duwe obat akeh, Lek.
8: Wah, cocok yo
7: obat. Golek iki yo, obat mumet yo ono iki. Wah, cocok.
8: Wis digo kabeh wae.
7: Yuk, mangkat yuk,
8: yuk. Wis tak kandhani yo, Pak, kok iki rasa mangan micin-micin, oh. Rasa asin-asin.
7: Ten yo ora entuk. Jo kesel kesel bareng.
8: Wah, dipangan ya.
7: Wis tuwa ngombe es.
9: Pak, Pak. Pun sepuh ini kandhani. Kono jo kesel-kesel kerja.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Wah,
9: gini. Letri Mas Tikri. Monggo, monggo.
8: Pripun Pak Eko?
7: Sakit apa Pak Eko iki?
9: Heh, niki mundak tensine.
7: Tensine yo to wis tak kandhani aja maem asin-asin, aja micin-micinan, gorengan iki aja. Oke sih maem sayur, buah, olahraga sih.
8: Wong loro iki aja disengeni, malah disengeni iki kudune didoakan iki Pak Eko iki.
7: Ono doa sih po?
8: Yo ono. Doane iki ya selabak satu hurun insyaallah. Artine tidak mengapa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Ngono kuwi lek doane lek.
7: Wis Pak, ora usah khawatir iki tak gawake obat akeh iki, iki ono obat watuk, obat mumet iki. Obat mah iki. Obat merah yo ono obat merah. Foto.
8: Iki ki darah tinggi aja sesan ndok di dokter kowe iki. Lagian sing marake iki kudu diobat, kudu dokter sing marake iki ya Allah.
7: Ya ya bener.
8: Nek ana kabeh beranggapan sing menyembuhkan iki obat dokter. Padahal sing menyembuhkan iki sejatine Allah.
7: Bener astagfirullah. Ya bener sing menyembuhkan Allah lek
8: bener.
9: Lah terus Mas, dienggo Pak Eko dhewe ana dongane ora Mas?
7: Ono.
8: Piye? Ngene
7: iki doane tak ajari.
10: Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfi antasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
11: Nggih Pak Eko, mugi-mugi tensine normal malih. Niki kula dongake malih nggih Pak Eko. Adhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Artinya, hilangkanlah penyakitnya, wahai Allah, Rabb manusia. Sembuhkanlah, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain atau bekas penyakitnya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Mutiara Tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Apakah boleh sisa zakat fitrah dijadikan ke kas masjid? Dan apakah yang tadarus di malam Ramadan termasuk dalam golongan fisabilillah? Ya barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara Muhammad Anwar di Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Zakat fitrah. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah zakat fitrah didistribusikan sama halnya dengan pendistribusian zakat mal. Sebagian ulama mengatakan zakat fitrah tidak didistribusikan seperti zakat mal, tetapi hanya diberikan kepada fakir miskin. Karena tujuan dari syariat zakat fitri adalah untuk memberikan santunan kepada kaum fuqara masakin agar di hari raya tersebut mereka ikut merasakan rasa bahagia, rasa girang, rasa gembira karena untuk kebutuhan makannya telah dipenuhi. Sehingga nuansa Idul Fitri dapat mereka rasakan, dapat mereka nikmati bersama seluruh kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghnuhum 'ani tawafi fi zuqqi hadzal yawm." Berikanlah kepada mereka kecukupan agar mereka tidak berkeliling minta-minta di hari yang berbahagia ini. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa zakat fitrah itu tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'imi minal laghwi wa rafath. Tujuan syariat zakat fitri adalah untuk memberi santunan bahan makanan kepada kaum fakir miskin dan dalam rangka membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan laghwi dan rafath, perbuatan sia-sia dan perbuatan kecil. Namun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu adalah mazhab yang dianut di negeri kita, diyakini dan diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di negeri kita, dinyatakan dan difatwakan atau diajarkan bahwa zakat fitri itu sama halnya dengan zakat mal, didistribusikan kepada 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima, fakir miskin, kemudian amil, petugas yang mendistribusikan zakat, kemudian orang-orang yang gharim terlilit utang, dan seterusnya. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menjelaskan perihal pendistribusian zakat kepada kedelapan kelompok ini bersifat umum. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadinya sedekah-sedekah itu, hadisnya, ayatnya bersifat umum. Sejatinya sedekah-sedekah itu didistribusikan secara khusus untuk kedelapan asnaf ini, yaitu fuqara, masakin, mu'allafa qulubuhum, orang yang diharapkan masuk Islam, dan para amil serta yang lainnya. Sehingga karena di Indonesia fatwanya semacam ini dan inilah madhab yang diajarkan, maka tidak mengapa bila kemudian masyarakat mengamalkan madhab ini sesuai dengan yang diajar oleh para ulama-ulama madhab Syafi'i. Namun yang menjadi masalah, apakah orang yang tadarusan di masjid di bulan Ramadan termasuk kriteria fisabilillah? Maka jawabannya tidak. Karena fisabilillah itu menurut mayoritas ulama itu adalah jihad fisabilillah atau hal-hal yang menjadi supporting atau pendukung terlaksana jihad fisabilillah, persiapan membeli senjata dan seterusnya. Adapun membaca Al-Quran tadarusan di masjid tidak termasuk hal tersebut. Karena menurut mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang tadarusan Al-Quran

0: Subhanallah, di negeri kita, saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan masih terlalu banyak. Sehingga urgensi untuk menyalurkan zakat kepada mereka itu sangatlah relevan dan sangat kuat. Sedangkan untuk menyalurkan zakat fitri yang nilai dan nominalnya itu masih sangat kecil, kepada proyek-proyek sosial itu tentu sangat rendah level urgensinya atau kebutuhannya. Di saat masih banyak kaum muslimin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Allah Ta'ala alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 6 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Aminur Bait Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hakikat Harta dan Usia yang Berkah.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ini di Masjid As-Sunnah. Nama resmi masjidnya Masjid As-Sunnah. Di Masjid As-Sunnah Pondok Cabe, Cinere, Cilende, Cilende. Ejaan yang benar yang mana? Cilende. Ini masuk Jakarta Selatan. Oh, Tangsel. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini sebagai masjid yang berkah yang bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan kita berharap kepada Allah semoga aktivitas yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah taala. Tadi sudah disebutkan dalam mukaddimah bahwa kajian kita bertema apa tadi, Pak? Hakikat Harta dan Usia yang Berkah. Baik. Terlebih dahulu coba kita pahami tentang apa makna berkah. Barokah atau berkah sumbernya dari mana? Dari Allah. Dialah Zat yang memuji dirinya dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha berkah Zat yang hanya di tangannya segala bentuk kerajaan. Maha berkah Zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Karena keberkahan itu sumbernya dari Allah, makhluk tidak bisa memberikan keberkahan. Oleh karena itu posisi makhluk statusnya sebagai mubarak, makhluk yang diberkahi. Sedangkan yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Biyadil khair, hanya di tangannya segala bentuk kebaikan.

0: maka pada posisi makhluk sebagai sesuatu yang diberkahi, kita bisa mengetahui ini diberkahi dan ini tidak diberkahi berdasarkan apa? Keterangan syariat. Allah menyebutkan di tempat ini diberkahi, di tempat ini dicintai oleh Allah, di tempat ini Allah banyak memberikan pahala, Allah memberikan keutamaan. Barulah kita tahu kalau tempat itu tempat yang berkah. Karena sumber berkah adalah Allah, maka kita tahu ini berkah adalah ketika sumbernya memberitahu. Ibarat misalnya bapak menyimpan duit dan hanya bapak yang tahu. Maka orang kalau mau nyari duitnya bapak ada di mana saja, harus dapat info dari siapa? Pemiliknya. Bapak nyimpan di bawah tanah, ada yang di bawah pintu, ada yang di sini, ada yang di sini. Orang lain tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan hanya Dia yang tahu di mana titik-titik keberkahan itu. Karena terkadang ada banyak sekali orang yang nyari berkah di tempat yang itu bukan berkah. Ada istilah ngalap berkah. Ngalap berkah artinya apa? Nyari berkah. Ada yang ngalap berkah di bawah pohon, ada yang ngalap berkah di kuburan, ada yang ngalap berkah di gua, ada yang di tempat-tempat yang lainnya. Sehingga cara salah ketika orang ngalap berkah, dia mencari berkah ini di tempat yang tidak pernah ada keterangan kalau itu adalah tempat yang barokah. Sebagai contoh, sebagian orang yang senang baca Quran di kuburan, dalam keyakinan mereka, kalau baca Quran di kuburan itu pahalanya lebih gede dibandingkan di tempat yang lain. Makanya mereka perjuangkan. Sehingga kalau dilarang, ini enggak boleh baca Quran kalau di kuburan, baca Quran itu di rumah. Ya. Mereka mempertahankan. Karena dalam keyakinan mereka, membaca Quran di tempat seperti ini, pahalanya lebih besar. Sehingga kalau mereka ditanya, sebutkan satu dalil, baik Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kalau kuburan adalah tempat baca Quran, yaitu muncul dari keyakinan yang mungkin gak ada sumbernya. Andai kan ada dalil, kita semua akan mengikutinya dan kita semua akan memotivasi masyarakat, mari rame-rame baca Quran di kuburan. Padahal tempat yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini mana pak? Masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Karena dia merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka beribadah di masjid, baca Quran di masjid, ini lebih berkah. Lebih berkah dalam arti pahalanya lebih besar. Baik. Sehingga sumber berkah itu Allah, sedangkan makhluk itu diberkahi. Allah tabaraka wa ta'ala, itulah pujian untuk Allah. Makhluk tidak boleh dikasih pujian seperti itu. Tabaraka fulan, ini tidak boleh. Karena kata tabaraka hanya boleh diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara posisi makhluk apa tadi? Mubarak, yang diberkahi. Baik. Selanjutnya makna berkah secara bahasa. Makna berkah secara bahasa artinya ada beberapa makna. Yang pertama adalah az-ziyadah wan-numu, bertambah. Sesuatu yang bertambah itu disebut sebagai sesuatu yang berkah. Dan makna berkah yang kedua secara bahasa adalah ad-dawam, bertahan. Sehingga tidak gampang rusak, tidak gampang hilang. Maka makna berkah secara bahasa bisa dimaknai gabungannya az-ziyadah wan-numu 'alad-dawam, selalu bertambah dan berkembang, 'alad-dawam, dan tidak mudah hilang. Karena itu dalam bahasa Arab sumur itu disebut dengan birkah. Kenapa disebut birkah? Karena air sumur itu selalu berkembang, selalu ada. Dan inilah diantara keajaiban sumur. Diambil berkali-kali airnya tidak habis, dibiarkan tidak luber. Misalnya Anda melihat sumur yang digali itu pak ya, kalau sumur dibiarkan bertahun-tahun luber nggak pak airnya pak? Tidak. Ketika sumur itu diambil, airnya gak habis. Ya memang ada satu kondisi tertentu kadang airnya habis. Seperti itulah kurang lebih makna berkah, menghasilkan sesuatu tumbuh terus tumbuh dan tidak cepat hilang. Tayyib. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa makhluk yang diberkahi. Di antaranya ada manusia yang diberkahi. Contohnya apa? Para nabi. Para nabi adalah manusia yang diberkahi oleh Allah. Nabi Isa alaihi salatu wasalam pernah menyatakan pada waktu beliau masih bayi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan, Allah menjadikan aku sebagai hamba yang mubaraka, yang diberkahi. Nabi Isa alaihi salam disebut oleh Allah karena ini beliau bicara ketika bayi, sehingga yang mengendalikan adalah Allah. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan aku sebagai makhluk yang diberkahi. Sehingga di antara ciri manusia yang diberkahi adalah para nabi. Mereka dinyatakan sebagai manusia yang diberkahi karena mereka banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mubarak, yang banyak memberikan keberkahan bagi yang lain. Kota Madinah yang dulunya enggak punya nama dalam sejarah, bahkan punya julukan yang kurang bagus, disebut dengan nama apa sebelumnya? Yathrib. Yathrib itu artinya tercela. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yathrib artinya kota yang tercela. Pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, setelah beliau tinggal di Madinah, beliau melarang untuk memanggil Madinah dengan Yathrib. Sampai beliau perintahkan siapa yang menyebut Madinah dengan Yathrib, falyastaghfirillah, hendaknya dia istighfar. Nyebut Madinah dengan Yathrib disuruh apa? Istighfar. Kota itu berganti nama dengan nama Al-Madinah. Tayyib. Kemudian ada tempat yang diberkahi. Contoh tempat yang diberkahi apa? Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk umat manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah. Kota Bakkah maksudnya apa? Kota Mekah. Mubaraka, yang diberkahi. Contoh yang lain, Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa alladzi barakna haula." Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Demikian pula ada tempat, setelah tempat ada waktu yang diberkahi. Contoh waktu yang diberkahi apa? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu apa? Lailatul Qadar. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sehingga di sana ada manusia yang diberkahi, ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu. Ini diberkahi dan seterusnya. Makanya tadi kita sampaikan di awal bahwa kita baru tahu ini berkah atau tidak hanya bisa melalui sumber wahyu, keterangan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula Al-Qur'an disebut oleh Allah taala sebagai kitab yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Ini merupakan kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi. Allah sebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Karena itu jamaah, semua yang tadi disebutkan sebagai sesuatu yang diberkahi, baik manusia yang diberkahi, baik waktu maupun tempat yang diberkahi, ciri khasnya apa? Banyak memberikan kemanfaatan dan keutamaan bagi yang lainnya. Seperti para nabi, kita tahu mereka adalah manusia-manusia istimewa yang memiliki keutamaan yang luar biasa, menyebarkan kebaikan bagi umat manusia tanpa meninggalkan cacat bagi umat. Kalau kita hidup kan ada sisi baik, ada sisi buruk ya. Sehingga kita misalnya tinggal di sebuah daerah tertentu, kita menyebarkan bagi umat, menyebarkan kebaikan kepada masyarakat misalnya. Tapi sisi buruk kita ada enggak di masyarakat itu? Pasti ada. Itulah kita. Kalau para nabi, Pak, hanya memberi kebaikan tanpa ada dampak buruk sepeser pun. Sehingga para nabi tidak pernah punya masalah dengan yang lain. Itulah manusia berkah. Demikian pula tempat yang berkah. Apa yang Anda yakini Mekah sebagai tempat yang berkah? Apa yang Anda yakini kalau Mekah sebagai tempat yang berkah? Ketika beribadah di situ, pahalanya dilipat gandakan. Apalagi? Doa hamba lebih mustajab. Apalagi? Ada aturan khusus berupa jaminan keamanan. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia aman. Sehingga dengan semua kelebihan ini, Mekah layak untuk disebut sebagai kota yang berkah. Apa keyakinan Anda kalau Baitul Maqdis adalah kota yang berkah? Beribadah di situ dilipat gandakan. Ini merupakan Ardul Anbiya. Dulu para nabi banyak diturunkan oleh Allah di sana, sehingga wahyu berkali-kali turun di Syam, di Baitul Maqdis. Pernah enggak Jakarta kena wahyu? Enggak pernah ya. Kita enggak tahu. Sehingga di tanah yang lain, mana pernah tanah Jawa ada wahyu yang turun di situ? Mungkin kita enggak tahu. Barangkali pernah ada, Pak, seorang nabi yang diutus di sini, tapi kita enggak tahu. Karena Allah mengutus nabi kepada seluruh umat. Namun kalau Syam, semuanya sepakat itu adalah Ardul Anbiya, tanah para nabi. Artinya berkali-kali wahyu turun di situ. Malaikat Jibril datang ke situ. Malaikat yang lain datang ke situ. Tanah ini dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi tanah yang berkah dengan semua kelebihan yang ada. Selanjutnya, ada waktu yang berkah. Tadi kita sebutkan Lailatul Qadar. Apa yang Anda yakini kalau itu adalah waktu yang berkah? Dilipat gandakan pahalanya. Lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Apalagi? Doanya mustajab. Apalagi? Di malam itu Allah menetapkan takdir. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di hari itu, di malam itu Allah tetapkan seluruh urusan Zat yang Maha Bijaksana. Kemudian apa lagi di Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, turun di malam itu. Biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Isinya keselamatan. Allah sebut Lailatul Qadar dengan salamun hiya. Salamun hiya ini susunan yang terbalik. Mubtada'nya ditaruh di belakang, khabarnya di depan. Normalnya hiya salamun. Malam ini adalah malam keselamatan. Sehingga di malam itu dengan semua kelebihannya disebut oleh Allah sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Sementara makhluk yang lain, kalau dia ingin mendapatkan secuil keberkahan, maka merapatlah kepada makhluk-makhluk yang diberkahi tadi. Sehingga kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah beliau, ikuti ajaran beliau, karena sunnah beliau adalah sunnah yang berkah. Ketika seseorang ingin mendapatkan keberkahan ketika berdoa, maka cari waktu yang mustajab untuk berdoa sepertiga malam yang terakhir antara azan dan iqamah. Kenapa itu waktu yang diberkahi, sehingga orang ketika doa itu mustajab, memberi motivasi bagi manusia. Kalau sudah masuk azan, sudah tinggalkan semua aktivitas kamu, ini waktu yang baik kamu mengajukan apapun permohonan kamu kepada Rabbmu, kepada penciptamu. Maka fokus, sudah persiapan untuk ibadah. Sehingga antara azan dan iqamah doanya mustajab, baik yang di masjid maupun yang di rumah. Ibu-ibu misalnya sholat di rumah, Pak, kami sholat di rumah, apakah kami juga tetap mendapatkan keutamaan doa mustajab antara adzan dan iqamah? Jawabannya na'am, iya. Sehingga begitu adzan, Anda lagi masak, apa, kompor matiin, fokus berdoa. Sehingga di waktu itu Nabi SAW ngasih motivasi biar orang selesai melakukan aktivitas kegiatan duniawi apapun, fokus persiapan untuk ibadah. Dimulai dari adzan, kemudian silahkan banyak berdoa, iqamah, dan baru melaksanakan sholat wajibnya. Walaupun Anda di rumah, terutama yang berada di masjid. Makanya jamaah, kalau antara adzan dan iqamah orang belum persiapan untuk segera sholat, dia akan kehilangan banyak sekali waktu yang berkah. Padahal itu adalah waktu di mana dia bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian pula ada manusia yang diberkahi oleh Allah karena dia banyak mengajarkan kebaikan bagi yang lain. Itulah guru masyarakat, yang mengajarkan agama kepada masyarakat. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW tentang muallimun nasal khairah, orang yang ngajari agama kepada masyarakat. Didoakan oleh siapa? Penghuni langit, penghuni bumi, sampai ikan yang berada di air. Muallimun nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi umat. Yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard, dimintakan ampunan oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi. Hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan yang berada di air. Karena mereka mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, yang dengan itu maka masyarakat semakin bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan di muka bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Baik. Dan ayat ini juga sekaligus menjelaskan ada perbuatan yang bisa mengundang keberkahan Allah. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna, andaikan penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Hujan turun sesuai dengan kadarnya. Bumi bisa menumbuhkan aneka makanan sesuai yang dibutuhkan oleh para hamba. Demikianlah Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Baik. Kemudian Al-Quran juga berkah. Dan keberkahan Al-Quran bisa didapatkan dengan cara apa? Liyadabbaru ayatihi, ketika seorang hamba itu mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, masing-masing orang itu terkadang tahu kalau ini berkah, tapi salah dalam cara dia untuk mencari berkahnya. Ada orang yang ngerti, Pak, katanya di Masjidil Haram itu berkah. Iya. Berarti boleh dong, Pak, kita ngambil kerikil di sana bawa pulang. Mau dipakai apa? Loh, katanya tanah berkah, maka kita ngambil kerikil di Masjidil Haram bawa pulang. Bukan kayak gitu cara ngambil berkah di Masjidil Haram. Cara ngalap berkah di Masjidil Haram gimana, Pak? Beribadah, kamu sholat di situ. Kamu baca Quran di situ, kamu melakukan ketaatan. Itulah keberkahannya. Kau akan mendapatkan pelipatan pahala. Bukan malah neteli tiang Masjidil Haram. Ya, ngambil secuil apa misalnya ya. Andaikan Ka'bah itu kiswahnya enggak diangkat. Kira-kira gimana, Pak? Bolong. Padahal itu kriminal. Coba Bapak punya baju dibolongi sama orang. Terima enggak? Kriminal. Makanya gunting kiswa Ka'bah itu kriminal. Siapa pelakunya yang kayak gitu, Pak? Mereka yang ngalap berkah dengan cara yang salah. Ada salah satu ustadz yang pernah cerita ya. Ini kejadiannya di Madinah. Tiang Masjid Nabawi itu kan bawahnya AC ya. Yang kuning-kuning itu, Pak. Ada tutup yang berwarna emas. Itu kan AC, blower AC. Jadi pas musim panas ada orang yang masuk masjid, buru-buru masuk masjid. Dia orang Arab, ya mungkin pakaian-pakaian Arab begitu. Buru-buru masuk masjid, lalu mendekat ke tiang itu, dia taruh tangannya di atas AC tadi, terus diusapkan ke mukanya. Ditaruh gini, usapkan ke mukanya. Karena panasan di luar. Masya Allah, selesai beliau pergi, belakangnya ada orang Indonesia. Oh, kayak gini caranya. Ditiru, Pak. Diusap-usap itu tiang. Masya Allah. Salahnya di mana, Pak? Ada orang Indonesia di belakangnya ya. Nah ini kan salah dalam ngalap berkah. Sehingga dia gak tahu yang dimaksud orang tadi ngapain, dia gak ngerti. Tujuannya untuk mendinginkan badan dengan mendekat ke AC. Bukan dalam rangka ngalap berkah dengan tiang. Nah ini malah ngalap berkahnya dengan tiang, tiang yang diusap-usap. Karena dikiranya orang Arab aja kayak gitu, berarti kan dia tahu ini berkah. Insyaallah. Al-Quran juga sama ya. Ada orang yang salah dalam ngalap berkah dengan Quran. Caranya gimana? Quran yang bekas dijadikan teh celup. Ya, Quran bekas diambilin kemudian dijadikan teh celup Al-Quran. Yang kuning-kuning itu loh, Pak. Dengan harapan apa? Biar cepat hafal Quran. Kalau kayak gini pondok tahfidz tutup aja, Pak. Sehingga ada banyak cara salah yang dilakukan oleh manusia. Walhamdulillah Allah berikan kita akal. Dan akal kita sehat ketika diiringi dengan akidah yang lurus. Maka punya akidah yang lurus, punya akidah yang benar, ini sama dengan mensyukuri akal yang sehat. Coba yang dulu sempat viral ya, Ponari Sweat, tahu Pak? Hanya sebuah kerikil yang dicelupkan, kemudian Masya Allah itu larisnya luar biasa. Saya dapat cerita itu ketika teman saya pulang ke Lamongan, begitu turun di terminal Jombang itu, hampir semua sopir menawarkan ponari, ponari, ponari. Jadi penawaran pertama kita antar ke ponari. Kalau di Jogja kan enggak, bakpia kan gitu ya. Ini ponari, Pak. Sekarang udah hilang gitu ya. Jadi suasana seperti itu yang masih banyak terjadi di masyarakat. Mereka salah dalam memahami apa makna keberkahan. Dan mereka juga salah dalam memahami bagaimana cara ngalap berkah. Cara ngalap berkah dari seorang ulama gimana? Nah, belajar dari apa? Ilmu yang beliau sampaikan. Bukan nyari ludahnya. Loh, sampai mereka itu punya istilah ya. Ada guru, kiai yang pintar ngasih ceramah ya. Mereka sebut sebagai guru tutur. Karena pintar ngasih penuturan gitu. Ngasih ceramah. Sebutannya apa? Guru tutur. Ada kiai atau guru yang pintar ngobati. Dia jarang ceramah, cuman dia punya praktek pengobatan alternatif. Disebut guru sembur. Karena yang dicari apa? Semburannya. Sampai ada istilah kayak gitu. Nah ini gambaran bahasanya masyarakat kita itu masih perlu untuk dicerdaskan tentang seperti apa sih hakikat dari keberkahan itu. Kamu tuh nyari apa? Masa cuma nyari ludahnya atau bekas minumannya? Mungkin Bapak Ibu pernah nonton ya video, ada orang yang minum botol air ya. Beberapa botol dia minum sedikit, ditutup, berapa? 20 ribu, nah, beli 20 ribu, diminum lagi, 30 ribu, dijual, bekas minumnya tokoh. Misalnya. Kayak ginikah yang dimaksud dengan berkah? Kalau Bapak lihat ada tokoh yang minumnya gak habis, harusnya diapain? Nah, keliru Pak, kasih tahu Pak Ustaz, tolong dihabisin Ustaz, sunnahnya dihabisin. Sunnahnya apa? Dihabisin. Sehingga diingatkan, tolong ini dihabisin. Cuman saya enggak tahu, ada enggak yang bekas rokoknya kiai itu? Enggak ada ya kayaknya. Bekas rokoknya dimakan, wah bahaya itu Pak. Tayyib. Baik, ini makna keberkahan dan kita layak untuk memahami dengan baik, kemudian memahami cara bagaimana ngalap berkah dengan baik karena masih banyak orang yang keliru berkaitan dengan itu. Selanjutnya, apakah dalam harta itu ada keberkahan, Pak? Apakah dalam harta itu ada keberkahan? Ya? Ada. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas. Ketika Anas diserahkan oleh ibunya, Nabi SAW datang ke kota Madinah. Banyak orang Madinah yang sudah masuk Islam atas dakwahnya siapa sebelumnya? Sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang berdakwah di Madinah itu siapa? Mus'ab bin Umair. Sehingga sudah banyak masyarakat Madinah yang masuk Islam. Memang sebelumnya ada beberapa delegasi Madinah yang masuk Islam melalui bayat di mana? Aqabah. Melalui bayat Aqabah. Lalu mereka pulang dan menyebarkan. Dan Nabi SAW mengirim Mus'ab untuk menjadi guru bagi mereka. Maka Islam tersebar di Madinah dan sudah banyak penduduk asli Madinah yang masuk Islam. Penduduk aslinya. Saat Nabi SAW datang, mereka ngirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Ada yang memberi kain, ada yang ngasih makanan, ada yang... Ummu Sulaim yang waktu itu masuk Islam dan sangat ingin ketemu Rasulullah SAW, beliau bingung apa yang bisa saya hadiahkan untuk Rasulullah. Akhirnya yang dihadiahkan apa? Anaknya, Anas bin Malik. Bapaknya kemana Pak? Bapaknya minggat. Malik bin Nadr, suaminya Ummu Sulaim, ketika mengetahui istrinya masuk Islam gak terima, kemudian Anas diajak masuk Islam makin gak terima, minggat dia. Mati dalam kondisi kafir, enggak tahu apakah Nasrani ataukah jadi agama yang lain. Yang jelas Malik bin Nadr mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Anas dihadiahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, semua orang datang memberikan hadiah kepada Anda, saya enggak punya apapun yang bisa saya hadiahkan. Ini anak saya, tolong jadikan sebagai pembantu Anda dan doakan. Didoakan oleh Nabi SAW dengan kalimat gimana? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihima. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya dan berkahi keduanya. Ya Allah, perbanyak anak dan hartanya dan berkahi keduanya. Sehingga Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang hartanya berkah. Bukti keberkahan itu adalah kebunnya Anas selalu menghasilkan dalam jumlah banyak yang tidak biasanya dimiliki oleh yang lain. Anaknya juga banyak, keturunannya banyak. Sampai dalam peristiwa kalau tidak salah wabah taun ya, Anas itu mensolati 100 jenazah keturunannya. Ada yang anaknya, ada yang cucunya. Jadi yang meninggal-meninggal itu dari di antara keturunannya, baik anaknya maupun cucunya, yang disolati berapa? 100. Saking banyaknya Pak ya. Coba ada enggak di antara kita yang punya cucu 50? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Baik. Dan ini salah satu di antara contoh berarti dalam harta itu juga ada keberkahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyarankan kalau orang makan, beliau sarankan apa? Habiskan sampai bersih. Fa innahu la yadri, karena dia enggak tahu aina barakatu ta'amihi, di manakah keberkahan dari makanannya. Bisa jadi sisa yang kamu tinggalkan itu cuma tinggal setengah suap nasi atau lauk satu, misalnya dia ngambil 3 potong nugget misalnya, 2 dimakan, 1 ditinggalin. Bisa jadi yang satu ini yang berkah. Nah, itu contoh berarti dalam makanan ada keberkahan. Maka harta juga ada sisi berkahnya. Baik. Selanjutnya, apakah ada waktu yang umur yang berkah? Apakah ada umur yang berkah? Usia yang berkah? Jawabannya, usia yang menghasilkan pahala itulah usia yang berkah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Beliau menyampaikan gimana? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Sehingga nyambung silaturahmi adalah salah satu di antara cara untuk mendapatkan keberkahan umur. Karena makna usianya dipanjangkan. Loh Pak, umur itu kan sudah ditetapkan ya. Ketika manusia berada di rahim ibunya, Allah mengutus malaikat untuk menetapkan empat hal. Salah satunya adalah wa ajalihi. Malaikat diperintahkan untuk menetapkan apa? Umurnya. Dan semuanya sudah dicatat oleh Allah. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya tadi dalam ayat yang dibaca oleh imam di rokaat yang kedua ya, surat apa itu? Surat Al-Hadid. Ma asabakum min musibatin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang kalian alami, Allah tegaskan, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semuanya telah tercatat dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Lalu apa makna kalau silaturahmi bisa menambah umur? Sebagian ulama menjelaskan maknanya adalah dengan silaturahmi, waktu yang dipakai oleh orang ini untuk silaturahmi itu bernilai pahala. Silaturahmi butuh waktu enggak, Pak? Butuh waktu enggak, Pak? Butuh. Umur itu kan sama dengan waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas. Sehingga saat orang silaturahmi, dia persiapan, dia melakukan perjalanan, misalnya keluarganya ada di luar Jawa atau ada di daerah, Anda berangkat dari Jakarta, dari Tangerang menuju ke daerah, butuh waktu sekian jam, lalu di sana enggak langsung pulang, monggo silahkan minum air putih pulang, ada enggak kayak gitu? Ini silaturahmi apaan kayak gini? Pasti Anda akan bercengkrama dulu, ngobrol dulu, bahkan kadang disuruh nginep di situ, baru setelah itu pulang. Demikianlah suasana silaturahmi. Pada suasana silaturahmi semacam ini, Allah sebut memperpanjang umur. Karena masa yang dipakai untuk silaturahmi itu berpahala. Sehingga itulah umur yang sejatinya. Umur yang sejatinya. Maka yang dimaksud memperpanjang umur itu adalah menambah jumlah umur yang bernilai pahala. Meskipun umur kita enggak bertambah. Meskipun usia kita tidak bertambah. Tayyib. Ini contoh bagaimana Allah memberikan keberkahan bagi umur para hamba. Nah, selanjutnya, lalu caranya gimana, Pak, agar harta yang kita miliki ini bisa bernilai sebagai harta yang berkah? Saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu pernah datang menemui Nabi SAW dalam posisi Rasulullah SAW sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba untuk numpuk harta. Alhaakum telah melalaikan kalian. Setelah Nabi SAW membaca satu ayat ini, beliau berhenti. Lalu beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, mali mali, ini hartaku, ini hartaku, ini tabunganku, ini kendaraanku, ini propertiku, ini tanahku, dan seterusnya. Itulah manusia. Mereka suka ngumpulin, sudah punya dikumpulin lagi. Coba misalnya baju baru itu tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, atau tiap 5 tahun sekali? Hah? Tiap lebaran, masya Allah, tiap tahun ya. Padahal baju kita dipakai setahun rusak enggak, Pak? Enggak ya. Sehingga kita punya baju dipakai sekian tahun enggak rusak, tapi kita sudah tambah, kita tambah. Demikianlah karakter manusia, mali-mali, dia suka mengumpulkan harta. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa hal laka min malika ya ibn Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil kiamah. Sementara yang kau kumpulkan dan yang kau simpan belum tentu menjadi harta kita. Kok bisa, Pak? Bukti nyatanya banyak. Contoh misalnya, orang punya apa misalnya, punya 5 rumah. Yang dia pakai berapa? Hah? Cuman 1 rumah. Yang dia gunakan untuk tidur berapa kamar? Enggak ada ceritanya, kepalanya tidur di situ, tangannya tidur di sini, kakinya di sana, kan enggak ada ceritanya. Ada banyak mungkin orang Jakarta yang punya villa di puncak tapi enggak pernah dikunjungi. Ada kayak gitu, Pak. Hah? Siapa yang menikmati? Pak kebon. Cuman dibersihin gitu. Belum tentu sebulan sekali dia datang, apalagi kalau sudah terkena macet, masya Allah. Berangkat macet, pulang macet. Baru pertama saya ke puncak, kapok setelah itu. Masya Allah, kayak gini ya. Apa yang diperjuangkan, Pak? Berangkatnya Jumat sore, kan bareng-bareng berangkat Jumat sore itu. Semuanya berangkat Jumat sore, kan? Yang paling dekat situ ya. Ke Jogja jauh. Jadi berangkat macet. Pulangnya kapan? Ada yang Ahad pagi udah pulang. Padahal sebenarnya dia masih pengen di situ, wah, nanggung nih. Maka kesempatan dia berangkat macet Jumat sampai sana malam Sabtu. Tidur istirahat Sabtu main. Capek. Terus pagi hari Ahad sudah pulang. Itu pun masih kena macet. Apalagi yang pulang sore gitu. Karena Senin sudah harus kerja. Masya Allah, yang diperjuangkan apa itu, Pak? Hanya untuk memperjuangkan hari Sabtu dia bisa apa, healing di hari Sabtu. Cuman 1 hari aja. Makanya kadang orang ketika berangkat, kemudian setelah itu dia udah bosan, dia sudah muak dengan yang namanya macet di situ ya. Akhirnya dia punya villa, belum tentu sebulan sekali dia kunjungi. Maka dia punya harta tapi dia tidak memanfaatkannya. Ada beberapa teman yang cerita, di perumahan kami ada yang punya 3 rumah kosong. Dikontrakin tidak, ditempatin tidak, dibiarin aja. Subhanallah. Yang jelas ini pasti akan dihisap, belum tentu pemiliknya menikmati. Pemiliknya dia enggak menikmati di situ, istrinya juga tetap 1 padahal rumahnya 3. Mau nambah enggak kuat ya. Enggak kuat mentalnya sebenarnya. Baik. Nah, seperti inilah jamaah. Nabi SAW menjelaskan keberkahan harta adalah ketika harta itu memberi manfaat bagi hidup manusia. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Manfaat di dunia ketika harta itu efisien, terpakai. Makanan dimakan, itulah berkah. Harta berupa perlengkapan yang Anda pakai, itulah berkah. Tapi kalau cuma ditumpuk di lemari dalam jumlah yang banyak, perabotan-perabotan yang cuma dibiarin, kadang segelnya belum dibuka, suaminya mau pakai dimarahin, itu bukan harta yang berkah. Dihisap ya, tapi memanfaatkan belum tentu. Maka rugi, Pak ya, kalau orang nanggung resiko sementara dia gak dapat untung. Rugi gak kayak gitu, Pak? Apa resiko orang punya harta? Dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Sebab siapapun pemilik harta pasti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Karakter dunia gimana? halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadzab. Sehingga posisi dia ketika ngumpulin, dia akan dihisab. Saat dia nyimpen, dia akan dihisab. Belum tentu dia manfaatin. Cuman dikumpulin, dikumpulin, dikumpulin. Sementara dia tidak memanfaatkan. Gak dapat untung, resiko ada. Sehingga kita sangat heran ya, kalau sampai ada orang yang ngumpulin harta haram dalam jumlah banyak, disembunyikan. Itu kan ketakutan ya ketika nerima. Sehingga saat pertemuan, Pak, saya transfer aja, Pak ya. Jangan, jangan, jangan transfer. Terus gimana, Pak? Nanti kita ketemu di sini, bawa uang tunai. Ketemu di tempat yang jauh dari pantauan siapapun, diserahkan dalam posisi uang tunai. Disimpan uang tunai itu, Pak. Enggak dimasukkan ke rekening, dipakai beli properti atas nama tetangganya. Nerimanya ketakutan, ketika dibelanjakan ketakutan, sehingga dititipkan ke apa, Pak? Mesin cuci uang. Seperti itulah karakter manusia. Yang jelas pasti dia akan dihisab, dan kalau itu haram dia akan diazab, belum tentu dia menikmati. Yang mau dicari apa kayak gitu? Inikah yang dimaksud dengan keberkahan? Dalam arti, dalam pemahaman manusia kan jumlahnya banyak, banyak, tapi cuman dibiarin buat apa? Wong cuman enggak ada manfaatnya. Dibiarin saja. Nah, selayaknya kita sudah mulai berpikir ya. Saya punya banyak kayak gini untuk apa? Baju-baju yang banyak untuk apa? Coba misalnya yang sedang Anda sudah pasti ini enggak bakalan saya pakai, tapi kayaknya masih sayang ya, Mas. Ini kenangan masa silam. Bapak mengenang baju ini yang Bapak ingat itu apa? Udahlah, yang sekiranya sudah enggak dipakai, udah pasti ini enggak bakalan saya pakai. Kumpulin, kirim ke daerah. Semoga di sana masih ada yang mau memanfaatkan. Ada salah satu jamaah ibu-ibu ya dari Jakarta yang pernah ngirim baju-baju bekas beliau yang sudah lama, dan beliau bilang ada banyak baju yang tidak menutup aurat, jadi tolong disalurkan ke tempat yang benar. Baik, dikirim kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 karung gitu. Ya, ya baju yang lengan pendek, kemudian apa rok-rok yang pendek. Akhirnya kita kirim ke kampung santri. Ada satu kampung namanya Kampung Santri, yang di situ ada banyak sekali warga-warga yang tinggal di situ, yang mereka juga banyak yang kurang mampu. Masya Allah, masih banyak yang senang, Pak, ngambilin. Jadi di daerah-daerah seperti itu masih banyak yang mau menerima. Jadinya harta yang Anda punya efisien, gak ada residu. Kalau banyak residunya berarti tidak efisien. Manusia yang paling efisien siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu saldonya nol. Saldonya nol. Dapat, dimanfaatkan, sisanya kasihkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyimpen. Sampai beliau pernah sholat ngimami, selesai sholat, begitu salam, langsung buru-buru ke rumah. Kemudian beliau mengatakan pada waktu masuk masjid, aku teringat ada 2 butir emas yang tersimpan di dalam rumah dan belum sempat disedekahkan. Itu sampai ganggu konsentrasi ketika sholat. Beliau langsung pulang ngambil kemudian disedekahkan. Gak nyimpen. Rasulullah SAW gak nyimpen emas. Walaupun beliau pernah dapat emas mungkin dari ghanimah atau dari yang lainnya. Nabi SAW ketika memiliki sesuatu beliau gak nyimpen dalam jumlah banyak. Dimanfaatkan, sisanya disedekahkan. Sehingga beliau menjadi manusia yang efisien. Residunya nol. Kita enggak ya. Sisanya banyak. Dan kalau seperti ini yang terjadi, masih banyak sebenarnya harta yang kita miliki ini enggak berkah karena enggak termanfaatkan. Cuman tersimpan tapi tidak bisa digunakan. Anda bisa kasihkan kepada yang lain yang kira-kira masih mau untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, mengenai waktu yang barokah. Kata kuncinya apa tadi? Waktu yang termanfaatkan untuk ibadah. Dan karena sebab itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, banyak manusia rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Di surat apa Allah tegaskan itu? Surat Al-Asr. Wal-Asr Innal insana lafi khusr. Demi waktu. Al-asr itu ada tiga makna ya. Pertama artinya masa, kedua artinya waktu asar, ketiga artinya sholat asar. Ada tiga makna. Dan pendapat yang lebih kuat adalah maknanya waktu. Waktu ini ibarat modal. Manusia bisa beraktivitas kan karena dia punya umur. Kalau enggak punya umur mati dia. Karena dia punya umur, maka dia bisa beraktivitas di umur ini. Itulah waktu. Sehingga waktu bagi mukmin seperti modal. Gambaran manusia ketika diberi modal oleh Allah, Allah menegaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam posisi rugi. Allah berbicara tentang mayoritas. Maka ada yang dikecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu, sampai akhir ayat. Seperti apa gambaran rugi itu? Ada tiga jenis, Pak. Ada orang yang berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Diberi waktu oleh Allah, pulang kepada Allah, dia bawa pahala. Walhamdulillah, inilah orang yang beruntung, yang dikecualikan di ayat ini. Ada yang berangkat bawa modal, pulang enggak bawa apa-apa. Sehingga dia pulang kepada Allah, tidak ada yang bisa dijadikan bekal ketika menuju Allah. Ada yang berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Sehingga dia pulang menghadap Allah dalam posisi bawa dosa. Dari tiga ini yang paling banyak yang mana? Hah? Pertama, walhamdulillah. Dari tiga ini yang paling banyak yang mana? Yang ketiga. Allah kasih kita waktu, yang itu merupakan modal. Allah kasih manusia umur, yang itu merupakan modal. Tapi ternyata dia pulang bawa utang. Sehingga dia pulang menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Semoga kita enggak jadi yang ketiga ini, Pak ya. Maka di waktu yang Allah berikan kepada kita, Anda bisa ngukur dominan dipakai apa, Pak? Nonton, nyekrol, lihat marketplace, atau ngapain? Baik. Kita banyak nonton WA misalnya. Sehingga grup-grup itu kita cek semuanya, dibukain, ya, di scroll-scroll. Kemudian kita banyak berkomunikasi lewat WA. Ketika ketemu teman, komunikasi. Pisah dengan teman, komunikasi. Penuh dengan komunikasi. Waktu kita habis untuk itu. Padahal terlalu banyak berkomunikasi dengan yang lain, yang disebut dengan fudulul mukhalatah, terlalu sering bergaul dengan orang lain, itu bisa melemahkan batin. Ulama memberikan ungkapan, dzikrul makhluki da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Terlalu sering kumpul sama makhluk itu jadi sumber penyakit, dan obatnya adalah dzikrul khaliq, banyak mengingat Al-Khaliq, mengingat Allah. Wallahu a'lam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kali ini beliau membawakan bab baru, yaitu bab tentang larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Beliau membawakan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan inilah nomor yang ke-23 dari urutan kitab Al-Adabul Mufrad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berdua, fi qawlihi azza wa jal, beliau sedang membahas firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 22 sampai 23. Jadi di dalam surat Al-Isra, terutama di ayat yang ke-23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul, ucapkanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah doa, wahai Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah merawatku saat aku kecil. Jadi ayat ini, surat Al-Isra ayat 23, memerintahkan kita anak untuk selalu mendoakan orang tua, baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Bisa dengan doa ini, bisa dengan doa yang umum kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun ada ayat lain. Nah, ini kan surat Al-Isra ayat 23. Ada ayat lain dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin, mendoakan ampunan untuk kaum musyrikin. Kemudian Allah melanjutkan, walau kanu uli kurba, sekalipun kaum musyrikin itu adalah orang terdekatnya, kerabatnya, termasuk di dalamnya orang tua, berarti tidak boleh kaum mukminin mendoakan musyrik walaupun mereka adalah keluarga. Kapan tidak bolehnya? Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas-jelas bahwa mereka, kaum musyrikin itu, bakalan masuk ke neraka. Kapan jelasnya? Ketika meninggal. Jadi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka itu jelas akan masuk neraka. Makanya Imam Bukhari ngasih judul apa? Tidak boleh mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi larangannya adalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup bagaimana? Kalau masih hidup, maka seorang anak boleh mendoakan orang tuanya yang musyrik supaya dapat hidayah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan siapa? Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Saat itu masih musyrik. Dan subhanallah, Nabi berdoa tuh, Abu Hurairah pulang, ibunya syahadat. Cepat banget ya, Nabi dikabulkan. Kalau kita mungkin Masya Allah ya, karena kesalihan Nabi SAW ya, langsung dikabulkan oleh Nabi SAW, ibunya masuk Islam. Berarti mendoakan orang musyrik yang masih hidup dapat hidayah boleh. Apalagi Ustaz yang boleh mendoakan kesembuhan. Misalnya nih, ibu musyrik, kafir atau non muslim, itu lagi sakit, boleh gak didoakan supaya sembuh? Boleh gak? Boleh, jangan juga dirukyah aja boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah dikonsultasi nih oleh seorang sahabat, oleh sekelompok sahabat yang mendoakan anaknya suatu kepala suku yang sakit keras, didoakan dengan dibacakan Al-Fatihah. Dan orang ini musyrik, alhamdulillah sembuh ya. Padahal dia seorang musyrik, terus dikasih kambing sebagai apa? Sebagai imbalan lah ya. Sebagai imbalan. Nah, akhirnya para sahabat kan bingung, ini halal gak nih kambingnya ini dimakan, boleh apa enggak gitu. Setelah itu kemudian, ini dalam perjalanan mereka pulang menemui Nabi SAW, cerita tentang kejadian yang mereka alami barusan meruqyah seorang musyrik sembuh, terus kami dikasih apa? Kambing, boleh gak dimakan? Kata Nabi SAW, mana kambingnya? Terus Nabi ikut mencicipi, berarti apa? Boleh. Kalau gak boleh, Nabi SAW akan marah dan gak mau makan daging.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa Zikir Pagi. Fasubahana

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 6 Muharram 1448 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Allah membolak-balikkan hati.
0: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal a'la an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para hadirat yang hadir di majelis taklim kamil yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita bisa berkumpul, bermajlis untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatannya kepada kita dengan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita, dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan Semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. 40 hadis yang berkaitan dengan hati. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan kitab. Kita telah sampai di hadis yang ke-22. Ya, 21 yang kemarin. Sekarang kita akan mulai membahas hadis yang ke-22.
3: Yang muridnya yang banyak.
2: Ke-21 belum?
3: Terus
2: 21 sudah. Iya, baik. Berarti kita sampai pada hadis 20 di pertemuan yang kemarin. Baik. Karena saya sudah ngasih tanda, ternyata tandanya salah juga. Iya, kita mulai di hadis 21. Hadis yang ke-21, hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu fi qalbih la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu 'awratah fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu 'awratah wa man yattabi'u Allahu 'awratah yafdahu fi baitihi." Ini hadis yang mulia yang di dalamnya ada larangan dan ada ancaman. Disebutkan, "Ya ma'syara man amana bilisani." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya. "Walam yadkhulil imanu qalbah." Tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Jadi iman ada di lisannya, tapi belum masuk ke hatinya. Ini sifat yang buruk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini. Sifat ini menjadikan seseorang melakukan perbuatan buruk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Jadi kalau iman seseorang hanya di lisannya, tidak masuk ke dalam hatinya, maka akan menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La taghtabu al-muslimin." Jangan sampai kalian itu menggibahi kaum muslimin. Jangan sampai kalian itu menggibah kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa tindakan menggibah kaum muslimin bukti bahwa iman seseorang itu tidak kuat, belum merasuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian menggibah kaum muslimin. ولا تتبعوا عوراتهم. Jangan sampai kalian itu mengorek-ngorek keburukan kaum muslimin yang tidak terlihat, jangan dicari-cari, jangan dibuka-buka. Biarkan yang tidak terlihat, tidak terlihat. Jika seseorang menyembunyikan suatu keburukan, biarkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah membuka-bukanya, bahkan menyebar-nyebarkannya ke tengah masyarakat. Wala tattabi'u auratihim. Jangan sampai kalian itu mengorek-ngorek perangan keburukan kaum muslimin. Fa innahu man ittaba'a auratihim. Karena sesungguhnya setiap orang yang mengorek-ngorek keburukan kaum muslimin, yattabi'illahu auratah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka-buka auratnya juga. Siapa yang berusaha membuka-buka aurat kaum muslimin, Allah akan buka aurat dia. Tinggal sekarang kita lihat mana yang lebih kuat. Apakah dia yang lebih kuat? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di sini ada yang ragu untuk menjawabnya? Tidak ada yang ragu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih kuat dari makhluknya. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuka aibnya, membuka auratnya, membuka keburukannya jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang hamba membuka-buka aurat, membuka-buka aib dan jasadnya kaum muslimin. Wa man yattabi'i Allahu 'auratah, dan barang siapa yang membuka-buka barang siapa yang Allah buka auratnya, Allah buka aibnya, Allah buka cacatnya, yafdahu fi baitih, maka Allah akan permalukan dia bahkan di rumahnya sendiri. Allah akan permalukan dia bahkan di rumahnya sendiri. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dua dosa besar. Karena dua dosa ini ada ancaman khususnya. Yang pertama adalah dosa ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang, ya oleh pelaku atau oleh menyebutkan sesuatu yang ada pada orang lain yang tidak disukai, dia sebutkan ke orang lain. Zikruka akhaka bima yakrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah adalah ketika engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang tidak dia sukai. Menyebutkan, menceritakan sesuatu yang ada pada saudara kita yang tidak dia sukai. Menceritakan aib kepada orang lain. Menceritakan aib seseorang kepada orang lain. Itulah ghibah. Dan ini dosa besar. Itu seperti memakan daging bangkai saudaranya. Memakan bangkai saudara sendiri. Ini sesuatu yang sangat menjijikkan dan itu diharamkan. Maka ghibah adalah dosa besar. Itu pula membuka buka aib saudara kita. Mengorek-ngorek aib saudara kita. Ini dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang sudah ditentukan. Allah akan buka aibnya juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aibnya juga. Bahkan dikatakan di sini yafdahu fi baiti. Allah akan permalukan dia walaupun di rumahnya sendiri. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus benar-benar menjauhkan diri kita dari perbuatan ghibah. Kita juga harus menjauhkan diri kita dari perbuatan mengorak-ngorak, membuka-buka aib dari saudara kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang keburukan itu ada pada dia, apa masih dosa besar menyebarkannya kepada orang lain, menceritakannya kepada orang lain? Jawabannya iya, tetap dosa besar. Itulah yang dinamakan ghibah. Itulah yang dinamakan ghibah. Kalau keburukan itu tidak ada pada orang tersebut, maka namanya buhtan. Itu kedustaan. Dalam bahasa kita itu fitnah. Fitnah lebih parah lagi. Kalau ghibah saja dosanya besar, ya, maka dosa fitnah atau buhtan itu lebih besar lagi. Memang disebutkan oleh para ulama pengecualian, ya. Pengecualian untuk dosa ghibah ini. Seperti misalnya ketika seseorang minta fatwa. Ketika seseorang minta fatwa dan dia harus menyebutkan dengan detail apa yang terjadi. Dan dia harus menceritakan keburukan ketika dia meminta fatwa itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak sebutkan keburukan itu, bisa jadi nanti jawabannya tidak sesuai dengan fakta, tidak selaras dengan fakta yang terjadi di lapangan. Maka ketika minta fatwa, dia harus menyampaikan aib. Dia harus menyampaikan kekurangan, menyampaikan aurat, cacat yang orang yang berhubungan dengan masalah itu. Ini dibolehkan karena maslahatnya lebih besar. Kalau tidak diceritakan keadaan hakikinya, keadaan sebenarnya, maka bisa jadi malah fatwanya yang salah. Namun fatwanya salah, maka akan menyebabkan efek buruk berikutnya. Agar fatwa tersebut bisa sesuai dengan kenyataan, maka apa yang terjadi di lapangan harus disebutkan apa adanya. Kemudian ada juga, ya, pengecualian dalam masalah ghibah ini, mutadzallim. Mutadzallim itu orang yang dizalimi. Dia melaporkan kezaliman yang dia alami kepada seorang yang berhak, seorang yang punya kapasitas. Saya dizalimi, saya diperlakukan ABC. Dia ingin agar orang yang mendzaliminya dihukum. Di depan polisi dia sampaikan itu, dia buat laporan. Atau di depan hakim dia menyampaikan apa yang terjadi dengan apa adanya. Walaupun tidak ada pelakunya di situ, tidak ada masalah. Pada asalnya ini masuk dalam perbuatan ghibah. Tapi karena maslahatnya lebih besar, maka ini dikecualikan oleh para ulama. Kalau tidak seperti itu, maka kezaliman-kezaliman akan semakin merajalela. Kemudian termasuk yang dikecualikan oleh para ulama adalah al-mu'arif. Arif itu menyebutkan sifat tertentu yang menjadi ciri khas untuk mengenalkannya kepada orang lain. Misalnya dengan kita lagi ngobrol ya, antum kenal dengan si Fulan enggak? Ternyata orang tersebut mengatakan enggak ya, ana enggak kenal sama si Fulan. Antum dulu pernah kok sama ana, dan di samping ana atau di dekat ana ada orang itu. Yang mana? Itu loh yang matanya buta sebelah misalnya. Yang matanya buta sebelah. Atau misalnya itu yang kakinya pincang. Itu loh yang di wajahnya ada tohnya, ada warna hitamnya. Ini sifat-sifat yang tidak baik, yang apabila disebutkan orang yang punya sifat itu pun tidak suka. Ya. Ini apakah termasuk di dalam ghibah? Jawabannya tidak ya. Karena tujuan orang menyebutkannya adalah untuk mengenalkan, untuk mengingatkan ya si fulan yang demikian. Jadi tujuannya tidak merendahkan, tujuannya juga tidak mencela. Memang orang tersebut punya sifat yang demikian. Dan kita butuh untuk memberikan sifat khusus kepada dia agar dia cepat mengenal. Dan julukan-julukan para ahli hadis itu banyak yang demikian ya, julukan-julukan dari beberapa ahli hadis ya, ada yang demikian ya, seperti al-a'raj. Al-a'raj itu orang yang kakinya pincang, untuk memberikan ciri khusus ya, agar orang langsung kenal. Maka seperti ini tidak ada masalah. Termasuk di antara yang dikecualikan, ini yang keberapa? Yang ke ketiga. Ketiga atau keempat? Iya, keempat. Yang keempat adalah muhadzir. Hadzir itu memberikan tahdziran. Memberikan tahdziran, peringatan untuk kaum muslimin atas penyimpangan seseorang dalam masalah agama. Ini juga karena maslahatnya lebih besar, maka dibolehkan. Misalnya si fulan ini punya penyimpangan dalam pemahamannya tentang pemerintah yang sah. Dia sikapnya terhadap pemerintah yang sah itu demikian, demikian, demikian. Maka jangan sampai kita mengikuti si fulan ini dalam masalah tersebut. Ini sebenarnya adalah menyebutkan keburukan orang tersebut dalam pemahamannya. Nah, kita tahu pemahamannya seperti itu, kita bisa sebarkan pemahaman si fulan tersebut tentang masalah itu, sehingga kaum muslimin tidak terfitnah atau termakan oleh pemahamannya, sehingga kaum muslimin bisa mewaspadai pembicaraan dia atau penjelasan dia apabila berkaitan dengan hubungan dengan pemerintah. Memang dalam ilmu lain dia ahli, tapi bukan berarti dia tidak bebas dari kesalahan dalam bidang yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang punya keahlian dalam satu bidang, tapi dia terjerumus ke dalam kesalahan dalam bidang yang lain. Maka kita boleh mentahdirnya. Kita boleh mentahdirnya, memberikan kaum muslimin peringatan atas kesalahan-kesalahan yang ada di orang tersebut. Ini namanya muhadzir atau orang yang memberikan tahdzir. Atau bahkan ya memberikan tahdziran secara umum. Jangan ngaji kepada si fulan. Si fulan ini sebenarnya ahli bid'ah. Dia itu menutupi pemahamannya dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ana tahu secara pribadi si fulan ini bukan ahli sunnah. Buktinya A, B, C. Sampaikan. Ini tahdziran secara umum. Ya, jadi si fulan jangan diambil ilmunya. Ini juga dahulu banyak dilakukan oleh para ulama ahli sunnah. Tujuannya tidak lain untuk menjaga akidah kaum muslimin. Dan tentunya ini maslahatnya lebih besar. Ya, namun jangan juga kita terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ini. Jangan sembarangan mentahdir. Jadi mentahdir ini urusan para ulama. Adapun orang-orang awam, maka sebaiknya tidak masuk dalam tindakan mentahdir ini. Maksudnya ikut-ikutan menyebarkan tahdziran itu. Para ulama mereka yang punya hak untuk memberikan tahdziran, karena mereka lah yang bisa menimbang maslahat dan mafsadahnya. Mereka juga yang bisa melihat apakah ini benar-benar kesalahan ataukah tidak. Kemudian yang berikutnya yang dikecualikan dalam masalah ghibah adalah al-mujahir bifisqih. Al-mujahir bifisqih, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Ini bisa kita sebarkan keburukannya kepada kaum muslimin, agar yang tidak tahu dia bahwa dia itu orang yang buruk menjadi tahu. Kenapa al-mujahir bifisqihi, atau orang yang terang-terangan dengan kefasikannya, boleh kita sebarkan aibnya? Karena dia sendiri tidak menutupi aibnya. Ya, dia terang-terangan dengan dosanya. Dia sendiri tidak menutup aibnya. Maka itu menunjukkan bahwa orang lain pun tidak wajib menutup aibnya. Dia sendiri menampakkannya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan berarti semua orang harusnya tahu aibnya dia. Yang dia lakukan secara terang-terangan itu, yang dia tampakkan secara terang-terangan. Jawabannya bisa jadi orang lain tidak tahu. Karena dia menampakkannya kepada orang-orang di daerahnya saja. Orang luar daerahnya kan bisa jadi gak tahu. Mungkin dia menampakkannya di akunnya. Ya sekarang akun medsos itu yang melihat banyak orang. Tapi ada orang yang tidak mengikuti akunnya, sehingga dia tidak tahu. Tapi dia tetap dimasukkan ke dalam orang yang menampakkan kefasikannya. Orang yang demikian ya boleh disebarkan aibnya. Cuma ya harus difahami bahwa aib yang boleh kita sebarkan dari diri dia adalah yang dia tampakkan. Yang tidak dia tampakkan, maka ya tidak perlu kita buka-buka. Tidak perlu kita mengorek-ngoreknya, membuka-bukanya. Karena itu tindakan yang dianggap melampaui batas. Ya. Jadi dia, misalnya ya, dia biasa mabuk-mabukan di pinggir jalan. Maka ketika kita membicarakan tentang dia, ya tidak ada masalah. Itu loh orang yang suka mabuk-mabukan di pinggir jalan. Tidak ada masalah. Kenapa? Dia sendiri yang menampakkan hal tersebut kepada masyarakat. Dia sendiri mau seperti itu. Maka orang lain menjadi tidak masalah menyebutkan keburukan yang dia pamer-pamerkan itu. Ini si fulana yang suka joget-joget misalnya. yang suka menampakkan auratnya, suka pacaran terang-terangan di pinggir jalan, cium-ciuman, ini boleh ya disebarkan aibnya, aib yang dia tampakkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, yang keberapa? Yang kelima atau keenam? Iya, yang keenam, orang yang minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Orang yang minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini boleh ya, membuka aib atau menyampaikan keburukan saudaranya tersebut. Misalnya, ada sekelompok orang yang berjudi. Mereka berjudi di pojok kebun. Ini kemungkaran. Orang ini melihatnya. Dan dia khawatir kalau dibiarkan nanti akan semakin merajalela kebiasaan berjudi itu. Akhirnya dia melaporkan hal tersebut kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kepada kepala desa, atau kepada polisi, agar kemungkaran tersebut bisa dihilangkan. Maka yang seperti ini dibolehkan, ya, yang seperti ini dibolehkan karena maslahatnya lebih besar. Kalau yang seperti itu tidak boleh dilaporkan dengan apa adanya, maka semakin lama akan semakin besar keburukannya. Maka untuk menutup pintu keburukan ini, dibukalah pintu ghibah yang tujuannya atau maslahatnya ya lebih besar. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan pengecualian dalam masalah ghibah. Ya, dan enam pengecualian ini disebutkan dalam sebuah bait. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Ya, ini bait yang mengumpulkan enam hal yang dikecualikan dalam bab ghibah. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan membuka-buka aurat atau aib dari kaum muslimin. Mungkin ada pertanyaan dalam masalah ini, Ustaz, kalau tidak dibuka, bukankah itu menjadikan dia semakin terpuruk, jadikan dia tidak berubah keadaannya, menjadikan dia semakin dalam kemaksiatannya, semakin banyak dosa-dosanya? Jawabannya, ada sisi itunya. Makanya di dalam Islam itu ada hal-hal yang tidak murni kebaikan, tapi kebaikannya lebih besar. Tidak murni kebaikan maksudnya ada sisi tidak baiknya, tapi sisi tidak baiknya itu lebih kecil daripada sisi baiknya. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa perubahan seseorang dari keburukan kepada kebaikan itu hanya dengan dibuka aibnya. Apakah kalau dibuka aibnya kemudian dia akan langsung menjadi baik? Tidak juga. Bahkan ada orang-orang yang ketika aibnya terbuka, dia akhirnya malah frustasi. Sudahlah, kalau sudah ketahuan saya orang buruk, sekalian aja. Malah lebih parah, bisa jadi seperti itu. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau ada orang yang menyembunyikan keburukannya, kita lihat, jangan disebarkan aib. Nasihati. Ada jalan nasihat. Nasihat secara pribadi. Ya. Ini bisa jadi lebih baik ya daripada kita sebarkan aibnya. Apalagi kalau dia seorang guru, orang yang terpandang. Maka menasehatinya secara diam-diam itu lebih baik. Orang ustadz misalnya salah dalam menyampaikan sesuatu dan kesalahannya fatal. Memang ini benar-benar kesalahan. Kita melihat sebaiknya ustadz tersebut dinasehati secara diam-diam. Ini yang pertama ya, nasehati secara diam-diam. Ustadz, antum menyampaikan A padahal yang benar B, dan kesalahan antum kesalahan yang ya fatal, tidak ada kemungkinan untuk dibenarkan. Tolong ini videonya di take down saja misal. Karena japri ya, ini lebih bagus. Ustaz akan menerima ya koreksian yang seperti itu. Dan anak sudah coba ya cara ini beberapa kali dan memang itu lebih bagus. Kita bisa langsung cek juga videonya apakah benar-benar di take down ataukah tidak. Beda kalau kita langsung sebar. Nanti ya ada namanya orang ya, pembelaan. Ngeles. Dan itu akan dilakukan oleh orang yang terjebak, terhimpit, ya tersudutkan. Efeknya sangat tidak bagus. Lebih baik kita nasihati secara diam-diam selama dia melakukannya masih diam-diam. Kemudian kita doakan ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Apalagi kalau yang melakukan aib tersebut pasangan kita. Misalnya istri kita atau suami kita. Ya, sampai kita sebarkan keluar. Jangan sampai kita sebarkan keluar. Kecuali untuk hal-hal yang sangat darurat ya. Misalnya ada KDRT yang sangat membahayakan ya. Ini ya bisa dimasukkan ke mutadhalik tadi. Ya bisa juga dimasukkan ke orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Dan kalau tidak seperti itu, ya keburukan-keburukan yang ringan, ya jangan sampai kita gatel untuk bikin status ya. Ya, ada di zaman kita ini ya, di zaman medsos ini, banyak pasangan-pasangan yang karena sudah terbiasa dengan medsosnya, akhirnya tidak sadar. Dia tidak sadar kalau dia membuka aib istrinya. Dia tidak sadar kalau dia membuka aib suaminya. Berkeluh kesah di media sosial tentang kehidupan keluarga, itu secara tidak langsung membuka aib keluarga. Istri yang berkeluh kesah tentang keadaan suami, secara tidak langsung dia menggibah suaminya. Dia menampakkan keburukan suaminya yang menjadi pilihan dia saat dia nikah. Suami juga demikian. Suami yang berkeluh kesah tentang keadaan istrinya, secara tidak langsung dia menggibah istrinya, menyebutkan keburukan-keburukan istrinya di hadapan umum. Padahal istri tersebut adalah pilihan dia sendiri saat dia menikah. Dan efeknya sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Nanti akhirnya kalau istri lihat suaminya seperti itu, istrinya juga akan melakukan yang seperti itu. Istri yang melakukan sekali, suaminya melakukan dua kali. Nanti istrinya juga balas. Balas-balasan seperti ini. Apa yang terjadi? Aib keluarga itu kelihatan semua. Ini sangat tidak baik sekali. Oleh karenanya, para jemaah sekalian, rahimakumullah.

yang akan buka aib kita. Allah akan permalukan kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, termasuk di antara pelajaran berharga dari hadis yang tadi kita baca adalah bahwa lemahnya iman seseorang akan menjatuhkan seseorang ke dalam banyak keburukan. Lemahnya iman seseorang akan menjatuhkan seseorang ke dalam banyak keburukan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengarahkan sabdanya kepada orang yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk ke hatinya. Mengarahkan sabdanya kepada orang yang imannya baru di lisannya, belum di hatinya. Ini berarti iman orang ini masih lemah. Agar dia tidak ghibah, agar dia tidak mengulik-ngulik, mengorek-ngorek atau membuka-buka aib saudaranya. Yang menunjukkan bahwa lemahnya iman akan menjatuhkan dia ke situ. Makanya Rasulullah larang. Kemungkinan orang yang lemah imannya jatuh ke amalan ini itu besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Dan tidak hanya dua amalan buruk ini saja ya, yang akan dilakukan oleh orang yang lemah imannya. Dia akan melakukan amalan-amalan yang lain. Dosa-dosa menjadi ringan di matanya. Kenapa? Karena lemah imannya. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, pelajaran tentang al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Balasan akan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Di sini disebutkan manittaba'a auratihim yattabi'illahu auratah. Barang siapa yang buka-buka auratnya, buka-buka aibnya kaum muslimin, Allah akan buka-buka aib dia. Allah akan buka-buka aibnya. Sama ya. Jadi dia amalannya membuka-buka aurat atau aib kaum muslimin, balasannya Allah akan buka-buka aurat atau aib dia. Al-jaza min jinsi al-amal. Tapi balasannya jauh lebih mengerikan ya, daripada amalannya. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, hadith yang berikutnya, hadith yang ke-22 dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Dahulu dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dahulu sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan wa muqallibil qulub. La wa muqallibil qulub. Ya. Beliau mengatakan demi zat yang membolak-balikkan hati. Wa fi lafdhin aktsaru ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlif la wa muqallibil qulub. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau ucapkan adalah sumpah ini, la wa muqallibil qulub, ya, demi zat yang membolak-balikkan hati. Wa fi lafdin akhar, dalam redaksi

0: yang lain disebutkan kanat yaminun nabiy sallallahu alaihi wasallam allati yahlifu alaiha la wa muqallibil qulub. Dahulu sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kata-kata demi zat yang membolak-balikkan hati. Wa fi lafdhin akhar, dalam redaksi yang lain, kanat aktsaru aymani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la wa musarrifil qulub. Dahulu sumpah Nabi, sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah dengan mengatakan demi zat yang menggerakkan hati. Demi zat yang menggerakkan hati. Ini menunjukkan ya bahwa arti wa muqallib dan wa musarrif hampir sama. Ya, muqallib itu artinya yang membolak-balikkan, musarrif yang menggerak-gerakkan. Di dalam hadis ini ada penyebutan hati, yaitu dalam kata-kata beliau, demi zat yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dimasukkan ke dalam 40 hadis yang berkaitan dengan hati. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, jawazul halifi bisifatillah, bolehnya kita bersumpah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehnya kita bersumpah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang dipakai untuk bersumpah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat Allah membolak-balikkan hati. Sifat Allah menggerak-gerakkan hati manusia. Bukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan di sini, li'anna sifata tabi'atun lil mausuf. Karena sifat itu statusnya mengikuti sesuatu yang disifati. Sifat itu statusnya sebagai pengikut sesuatu yang disifati. Jadi sifat Allah yang mengikuti Allah. Falaisa huwa minal halifi bighairillah. Sehingga ini tidak termasuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumpah dengan sifat Allah itu tidak termasuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di antara contoh lain ya dari bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar, Abu Iyad rahimahullah, pernah mengatakan, sa'altu Ibnu Umar, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar, atau redaksinya, tu'ila Ibnu Umar wa ana asma' anil khamr, atau Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang dan ketika itu aku mendengarnya, tanyaannya tentang khamr. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, la wa sam'illahi azza wa jal la yahillu bay'uha wa la bi'uha. Sahabat Ibnu Umar bersumpah demi pendengaran Allah, demi pendengaran Allah Azza wa Jal. Jadi beliau tidak mengatakan demi Allah, tapi demi pendengaran Allah Azza wa Jalla. Dan pendengaran Allah itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibolehkan, tidak ada masalah. La yahillu bai'uha wa la bai'uha. Beliau mengatakan tidak halal menjual khamr. Dan juga tidak halal membelinya. Termasuk di antara contoh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wa izzatillah, demi kemuliaan Allah. Wa ilmillah, demi ilmu Allah. Wa qudratillah, demi kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita ambil sifat Allah, kemudian kita tambahkan demi. Dalam bahasa Arab kita tambahkan waw qasam. Wa izzatillah, wa ilmillah, wa qudratillah, wa sam'illah, wa muqallibil qulub, wa musarrifil qulub. Yani, ya, bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada pelajaran berharga bahwa amalan-amalan hati itu merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan hati itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang membolak-balikkan hati hambanya. Allah yang membolak-balikkan hati hambanya. Ketika hamba tersebut ingin berbuat baik, ya itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya demikian. Ketika hati tersebut ingin keburukan, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati itu keadaannya seperti itu. Makanya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita berdoa untuk hati kita. Pentingnya kita berdoa untuk hati kita. Karena hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itu keadaannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah berdoa untuk hati kita. Banyaklah berdoa untuk kebaikan hati kita. Dan ketika hati kita baik, maka semua jasad kita akan menjadi baik. Itu pentingnya kita berdoa untuk hati kita. Dan kita juga pernah ya sampaikan bahwa termasuk sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan apa para jemaah? Termasuk sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan apa? Doa. Yang dikatakan oleh Mutarrif Ibn Syisir. Aku pernah merenung apa yang bisa mengumpulkan semua kebaikan. Ternyata aku dapati kebaikan itu banyak. Contohnya sholat, puasa, dan yang lainnya. Dan ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata semua yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memberinya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang bisa mengumpulkan semua kebaikan adalah doa. Makanya berdoalah untuk kebaikan hati kita. Jangan sampai kita berdoa untuk dunia kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk bisnis kita, urusan-urusan kita menjadi mudah, tapi kita lupa berdoa untuk hati kita. Kalau hati baik, maka semuanya akan menjadi baik. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa orang yang terpercaya itu tidak masalah dia bersumpah. Tidak masalah dia bersumpah. Walaupun kalau tidak bersumpah pun, maka dia akan dipercaya. Tapi walaupun keadaannya seperti itu, dia boleh bersumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, beliau orang yang jujur dan terpercaya. Tapi beliau di dalam banyak hadis disebutkan bersumpah. Beliau bersumpah dalam banyak hadisnya. Ini untuk memberikan ya penekanan makna agar orang yang mendengar benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berkaitan dengan hadis ke-22. Yang berikutnya kita akan masuk ke hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23, hadis agak panjang ya. Ini diriwayatkan dari sahabat Amr ibn Taghlib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqasamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan harta rampasan perang atau mendapatkan tawanan perang. Intinya beliau setelah perang mendapatkan harta rampasan perang atau tawanan perang. Faqasamah, maka beliau pun membagi harta tersebut. Fa'a'ta rijalan wa taraka rijala. Dan beliau memberikan harta tersebut kepada sebagian kelompok orang. Beliau tidak memberikannya kepada sebagian kelompok orang yang lain. Fabalaghahu anna alladhina tarak atabu. Kemudian sampai kepada beliau kabar bahwa orang-orang yang tidak dikasih oleh beliau itu ya atabu, mencela beliau, kecewa dengan apa yang beliau putuskan. Mereka mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngasih kita? Alhamdulillah, tsumma athna alaih. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya. Beliau memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, fawallah inni la'u'ti rajula wa ad'u rajul walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Demi Allah, ya ini ada kaitannya dengan tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur, beliau orang yang terpercaya. Kalau tanpa sumpah pun beliau akan dipercaya. Tapi beliau di sini bersumpah, fa wallah, demi Allah, inni la'ti ar-rajul wa ad'u ar-rajul. Aku memang benar-benar bisa memberikan pemberian kepada seseorang dan aku bisa meninggalkan orang yang lainnya, tidak saya kasih pemberian. Akan tetapi yang aku tinggalkan, yang aku tidak beri, itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Yang tidak aku kasih sesuatu, dia justru yang lebih aku cintai daripada yang aku kasih sesuatu. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'. Akan tetapi aku memberikan banyak orang itu karena aku masih melihat di dalam hati mereka ada ketidaksabaran. Jadi ketidaksabaran, al-jaza', tidak sabaran, al-hala', tidak sabaran yang luar biasa. Al-hala', ya ini ketidaksabaran yang luar biasa. Dia lebih tinggi daripada jaza'. Sedikit-sedikit tidak sabar, sedikit-sedikit ngeluh. Ya. Aku kasih mereka karena keadaan hati mereka masih seperti itu. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku menyerahkan keadaan kaum-kaum yang lain kepada apa yang ada di hati mereka berupa rasa cukup dan kebaikan. Karena aku melihat hati-hati mereka itu sudah merasa cukup. Mereka orang-orang yang baik. Akhirnya aku tidak kasih mereka. Aku sadar betul bahwa mereka kalau tidak dikasih tidak ada masalah. Fihim Amr ibn Taglib. Di antara mereka adalah sahabat yang bernama Amr ibn Taglib. Hatinya qanaah dan banyak kebaikan. Ini hadis yang berkaitan dengan hati. Karena disebutkan di dalam hadis ini ada orang-orang yang hatinya itu tidak sabaran. Ada orang-orang yang hatinya merasa cukup, banyak kebaikan yang ada dalam hatinya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ya ada banyak pelajaran berharga. Antara pelajaran berharga dari hadis ini bahwa rizki yang sampai kepada seseorang tidak menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kita tidak bisa menjadikan kecintaan atau standar kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah banyaknya rizki dia. Kalau kita bisa menjadikan standar kecintaan Allah kepada hambanya adalah rizkinya, maka berarti orang yang paling terkaya di dunia ini, orang terkaya di dunia ini berarti paling dicintai oleh Allah, karena dia paling banyak rizkinya. Ya ini walaupun rizki belum tentu harta ya, tapi tolak ukur rizki banyak dikaitkan dengan harta. Ternyata tidak demikian. Banyak orang-orang yang bermaksiat, orang yang bergelimang dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, bahkan dengan kekufuran, itu tidak miskin. Mereka bahkan kaya raya. Allah berikan kepada mereka kekayaan dunia. Dan jumlah mereka tidak sedikit ya. Tidak hanya dalam skala dunia ya. Di skala Indonesia yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, kita lihat orang terkaya di Indonesia kebanyakan dari selain kaum muslimin. Dari selain kaum muslimin. Itu menunjukkannya bahwa standar harta itu bukan standar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Semua orang dikasih pemberian dari Rabbmu, baik mereka ataupun mereka, maksudnya baik kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Allah kasih pemberian kepada semuanya. Makanya jangan sampai kita menjadikan harta sebagai tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada orang yang keadaannya malah tidak baik. Iya, mereka kaum muslimin, tapi di dalam hati mereka ada ketidaksabaran yang luar biasa. Mereka yang dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rizki atau harta, yang hatinya ada banyak kebaikan, rasa cukup yang tinggi, malah tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga yang pertama. Zaman kita ini banyak orang-orang awam ya. Mereka selalu mengaitkan kemudahan seseorang dalam dunia dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kok kaya ya? Allah mudahkan dia dalam hartanya. Berarti Allah ya ridha kepada dia. Kalau Allah tidak ridha kepada dia, maka tentunya Allah akan menyempitkan rezekinya, menyempitkan hartanya. Ya, ini pola pikir yang salah. Ini pola pikir yang tidak benar. Mengaitkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diberikan kepada hambanya. Ini tidak selalu seperti itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah itu bisa mengadab hambanya dengan hartanya. Allah bisa menyita hambanya dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Ini disebutkan di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah 2 ayat. Yang pertama, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Ini di ayat 55. Di surat At-Taubah ayat 55. Yang kedua, di surat yang sama, surat At-Taubah ayat 85. Maknanya hampir sama. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Di ayat 55 disebutkan, jangan sampai harta dan anak-anak mereka itu membuatmu kagum. Ini berarti diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, janganlah harta dan anak-anak mereka, orang-orang munafik, membuatmu kagum. Jadi mereka hartanya banyak, anaknya juga banyak. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu semuanya adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Jadi harta menjadi alat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir ya, dan agar mereka itu matinya dalam keadaan kafir. Kan kalau banyak hartanya dia kan merasa aman, dia merasa aman dengan keadaan itu, akhirnya ya dia tidak mau berubah. Kalau dia kafir, dia akan terus dalam keadaan kafir seperti itu sampai matinya. Itulah istidraj ya. Itulah istidraj. Dibahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya. Kemudian di surat di ayat 85 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah engkau wahai Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini pelajaran berharga bagi kita agar jangan sampai kita menilai kecintaan Allah kepada seseorang itu dari banyaknya harta dia. Kemudian yang berikutnya termasuk di antara pelajaran yang berharga dari hadis ini bahwa semua orang itu senang kalau dikasih. Semua orang. Dia mulia, dia tidak mulia. Kalau dikasih, senang. Sebaliknya, kalau tidak dikasih, tidak senang. Para sahabat itu, mereka kalau dikasih semuanya, mereka senang semuanya. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih sebagian, tidak ngasih sebagian yang lain, ada yang tidak senang. Dan yang tidak senang itu, orang-orang yang mulia juga. Ini pelajaran berharga bagi kita ya. Bahwa bahadu tahabu itu benar-benar nyata. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mencintai ketika kalian saling memberikan hadiah. Walaupun sederhana ya. Walaupun sederhana. Berikan hadiah-hadiah untuk menarik hati orang lain. Orang tersebut baik, orang tersebut buruk, dia akan tetap tertawan hatinya ketika kita berikan banyak kebaikan kepada dia. Ini juga sangat berguna ya dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah, jangan sampai musuh dakwah itu ya kita nggak kasih. Karena itu bermanfaat untuk dakwah kita. Musuh-musuh dakwah sebaiknya dikasih hadiah. Dikasih hadiah agar ya lebih lunak kepada kita. Agar memberikan bantuan kepada dakwah. Paling tidak dia tidak menyerang. Paling tidak dia diam. Tidak ganggu. Paling tidak seperti itu. Walaupun ya ada orang yang sudah dikasih hadiah, masih juga menyerang, masih juga memusuhi, ada. Tapi yang seperti itu biasanya berkurang ketika kita memberikan hadiah kepada mereka. Ini juga termasuk ya salah satu cara Saudi Arabia mengurangi ketidaksukaan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin kepada Saudi Arabia dengan dakwah tauhidnya. Dalam program ibadah haji ada program Duyufur Rahman, tamu-tamu undangan raja. Mereka sangat dimuliakan dan banyak dari mereka orang-orang yang tidak sejalan dengan Saudi Arabia. Dengan pelayanan-pelayanan itu, apalagi untuk melaksanakan ibadah haji, maka hati mereka akan bisa melihat sendiri ya, bagaimana negara tersebut dalam memuliakan kaum muslimin ya. Bahkan mereka memuliakan orang-orang yang sering mencela negara tersebut. Negara itu tidak membedakan nih. Semua dimuliakan. Semua dimuliakan. Dan ini sangat besar ya pengaruhnya terhadap diterimanya negara Saudi Arabia dengan dakwah tauhidnya. Ini juga sangat bagus ya dalam dunia pendidikan. Pemberian-pemberian ini sangat bagus apabila diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi anak yang berprestasi kita kasih hadiah. Anak-anak yang nakal-nakal itu juga kita kasih perhatian, kita juga bisa ya kasih mereka hadiah-hadiah yang berkaitan dengan kebaikan mereka di satu sisi yang lainnya. Walaupun mereka punya kekurangan di A, tapi mereka punya kelebihan di B, kita tetap kasih agar nanti mereka menjadi senang, ya. Mereka akhirnya bisa menutup ya kekurangan di sisi yang lain. Pelajaran yang berikutnya, di sini ada usaha ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melunakkan hati orang yang takut ya, dikhawatirkan tidak sabar menghadapi keadaan yang berat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaza'i wal hala'. Akan tetapi aku memberikan banyak orang tersebut suatu pemberian karena aku melihat di dalam hati mereka ada ketidaksabaran yang besar. Ketidaksabaran yang besar itu bisa diminimalisir dengan banyaknya harta. Ketika harta mereka banyak, harta mereka melimpah, maka ketidaksabaran itu menjadi tertutupi. Kan tidak sabarnya seseorang itu terlihat ketika keadaannya kekurangan. Ketika seseorang itu keadaannya kurang, ternyata dia sabar. Orang itu benar-benar kuat kesabarannya. Tapi kalau misalnya ada orang kaya sabar, ini belum terbukti. Belum terbukti. Dia benar-benar terbukti kesabarannya ketika dia terhimpit keadaannya, tapi Masya Allah masih menahan, bisa menahan dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap baik, tetap tidak mengeluh. Ini baru orang yang benar-benar terbukti kesabarannya, benar-benar orang yang kuat sabarnya. Kemudian di dalam hadis ini juga ada pelajaran berharga yang harusnya dilakukan oleh kita ya sebagai orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai ahli sunnah, kalau kita disuudzani oleh seseorang, maka jelaskan alasan kita melakukan sesuatu yang disuudzani oleh dia. Jelaskan dengan baik dan tambahkan permintaan maaf. Tambahkan permintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan sebagian sahabatnya dan tidak memberikan sebagian sahabat yang lain, tujuannya kan baik agar yang tidak sabaran itu bisa tertutupi, bisa terlindungi, terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata disuudzani oleh sahabat yang lain atau sebagian sahabat yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak marah-marah, tidak. Yang beliau lakukan adalah memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Bahkan beliau memberikan hiburan ya. Beliau mengatakan, inni la'u'tiya rajul wa ada'u rajul walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Aku memang ngasih kepada sebagian orang dan tidak ngasih kepada sebagian orang yang lain. Padahal yang tidak aku kasih itu lebih aku cintai. Yang tidak aku kasih itu lebih aku cintai. Ini kata-kata yang sangat menghibur sekali. Oh, ternyata alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ngasih kita itu karena beliau lebih cinta kepada kita. Ternyata alasannya itu. Ternyata alasan beliau memberikan yang lain itu karena ada kekurangan pada yang lain itu. Ternyata mereka hatinya sangat tidak sabar sekali. Ternyata Rasulullah tidak kasih kita karena ada kebaikan di kita. Penjelasan seperti ini kalau tidak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Walaupun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan. Kita kalau disuudzoni oleh orang maka sampaikan alasan. Sampaikan penjelasan kenapa kita seperti itu. Kalau orangnya sudah dijelaskan nggak mau paham ya sudah ya, kita biarkan orang-orang yang seperti itu. Pasti ada orang yang seutan kepada kita itu pasti. Tugas kita adalah menjelaskan. Ana melakukan ABC, alasan ana ABC. Diterima alhamdulillah, tidak diterima itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita jujur, kita sudah sebaik mungkin memberikan penjelasan kepada mereka. Dan kalau bisa, ya tambahkan permintaan maaf. Ya, mohon maaf, ana melakukan seperti ini, ada sedikit yang kurang bisa difahami. Di sini saya ingin jelaskan ABC. Itu sangat baik ya, manfaatnya untuk kebaikan bersama. Ya, kebaikan orang yang disuudzoni dan kebaikan orang yang suudzon akan hilang semuanya ketika kita jelaskan dengan baik. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang terakhir di dalam hadis ini ada pelajaran berharga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bisa disuudzoni, apalagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuudzoni oleh sebagian sahabatnya karena tidak difahami ya. Karena sahabatnya belum memahami apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Tapi kan sebenarnya alasan itu kurang kuat. Karena Rasulullah adalah Rasulullah. Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, maksum. Ternyata masih disuudzani. Ternyata masih disuudzan. Maka jangan heran kalau ada orang lain suudzan kepada kita. Kita lebih ya, kita jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan kita jauh lebih banyak. Kesalahan kita jauh lebih banyak. Tidak bisa dibanding. Maka ya anggap wajar saja ketika ada orang yang suudzan kepada kita, ya tinggal kita jelaskan ya apa alasan kita melakukan sesuatu yang disuudzani oleh dia itu agar ya bisa menghilangkan suudzannya orang kepada kita. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيارة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Pebisnis yang sukses tidak hanya berpikir tentang untung rugi, tapi juga berpikir tentang pahala dan dosa. Berpikir tentang pahala dan dosa. Tidak hanya berpikir, kalau saya ambil bisnis ini, saya akan punya uang banyak. Bukan hanya itu pertimbangannya. Tapi dia juga mempertimbangkan, apakah kalau saya ambil kesempatan bisnis ini, nantinya bisa mendapatkan pahala yang besar? Ataukah justru malah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang besar? Itu yang menjadi pertimbangan seorang pebisnis muslim yang sukses. Kita harus memikirkan akhirat kita juga. Kita harus pikirkan, apakah bisnis ini bisnis yang menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat kita? Kalau hanya menguntungkan dunia saja, tapi akhiratnya kita rugi, jangan diambil. Kenikmatan dunia, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sementara, sebentar, tidak lama. Akhirnya semuanya akan mati. Akhirnya semuanya akan meninggalkan hartanya. Sangat merugi kalau kita hanya memikirkan untung dan rugi. Kita harus memikirkan juga bagaimana keselamatan kita di akhirat.

0: Hukum jual beli ketika azan Jumat. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani atau penghalang keabsahan, baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual-beli adalah adanya adzan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan ini berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adanya dua kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, "Ini aturan yang disepakati ulama menurut yang saya tahu, yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk Jumatan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Apakah akadnya sah?" Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, pelanggaran larangan kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Dua, keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual beli, apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Jawabannya belum tentu. Ada orang yang melakukan pelanggaran ketika ibadah dan ibadahnya tetap sah. Misal, orang yang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri. Sholatnya sah meskipun orang ini berdosa karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya. Meskipun terkadang ada larangan yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya, larangan berbicara ketika sholat. Ketika ini dilanggar, maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah. Apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, jual beli tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya. Bada'i As-Sun'ani dan Al-Muhaddab. Kedua, jual beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Mereka beralasan dengan ayat di atas di mana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang. Al-Mudawwanah dan Kashful Qanah. Ibnu Rushd mengatakan, mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi dilakukan saat adzan Jumat. Apakah jual belinya batal ataukah tidak batal? Pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan, jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, Bidayatul Mujtahid. Terlepas dari perbedaan di atas, Allah melarang bagi orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika Jumatan. Menjauhi larangan ini adalah kewajiban. Waspadai bagi Anda yang wajib Jumatan, beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan, beli makanan, minuman, atau masih antri di kasir swalayan, dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Apakah boleh jika bekam basah dilakukan untuk wanita sedang haid? silakan Din.
4: Baik, ini yang masih kalau bahasanya sebagian master melarang.
3: Melarang.
4: Melarang, khawatirnya dia akan kehilangan banyak darah. Cuman di beberapa kasus yang nyuwun sewu tanda vital yang kuat dengan hemoglobin di atas rata-rata, hemoglobin di 14, 15, 16 itu
3: masih fit gitu ya?
4: Iya masih fit. Saya sering kalau memang orang yang baru kenal dan belum tahu karakter organnya, saya mesti cek hemoglobin dulu sebelum berbekam.
3: Iya.
4: Itu sebagian kita bekam. Tapi jangan, tetap diperingatkan biasanya akan lemas di hari 1 atau kedua pasca pembekaman. Jadi kalau saya lebih merujuk pendapat itu boleh, tapi tetap dengan kadar tertentu, tidak boleh over treatment. Ya kalau memang pundaknya tok, gitu, jangan kemana-mana.
3: Enggak banyak-banyak nah, titiknya.
4: Atau ya, mungkin banyak titik, tapi yang ditusuk ya bagian sakit tok. Misalnya pundak tok, tengkuk-tengkuk tok, leher-leher tok gitu. Ya. Atau misalnya pundak dan tengkuk leher ya wis bagian itu tok, enggak semuanya ditusuk. Jadi boleh pengkombinasian teknik di mana ada dibekam kering sebagian, sebagian lagi ditusuk boleh. Tidak harus melulu semua ditusuk. Kadang yang sebagian orang agak sedikit masih awam ya kayak gitu, wajar lah. Jadi ditusuk semua enggak harus. Jadi ya kalau kena tusuk ya kena tusuk. Nanti bukanya kalau setelah yang lain ditusuk udah keluar darahnya, yang lainnya ikut dibuka bareng. Nah, gitu contohnya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Ibu Nurjana tadi dan semoga bisa dipraktekkan insyaallah.

Pahit di dunia, manis di akhirat. Kalau bahasa kita, bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berbagai penafsiran berkeliaran di benak saya. Benak itu di sini atau sini? Berbagai penafsiran berkeliaran. Ada mungkin bahwa kehidupan itu dunia bersusah-susah dulu, nanti senangnya di akhirat. Bagi seorang mukmin, berdasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, dan dia adalah surganya orang kafir. Orang kafir mau apa saja di dunia bebas, sementara orang yang beriman serba dibatasi. Bahkan kesuksesan seorang hamba kelak di akhirat adalah ketika dia membatasi dirinya ketika hidup di dunia, memenjarakan diri. Ya. Seorang itu akan bebas, orang iman akan bebas, seorang yang beriman akan bebas dalam kehidupan dia di akhirat ketika dia membatasi dirinya dalam kehidupan.